0: Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
1: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
4: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
5: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
4: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
3: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
4: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
6: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri, di samping juga mungkin nanti ada
7: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI Dr. Piprim Basarah Yanwarso mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
6: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh, kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
7: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
8: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, nah, kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah, orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
7: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan laporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
10: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
10: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
11: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
12: Main.
11: Main. Main. Senang nggak bermain sama teman-teman?
12: Iya.
13: Senang.
11: Senang.
12: Senang ya, ya.
11: Teman-teman yang lain senang nggak?
13: Senang.
10: Pikpotats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program Layanan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
14: Laporan khusus.
15: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
16: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
15: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
16: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
17: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, ada fasilitas coding dan AI, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
16: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, dapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
18: Ya, intinya
12: artinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk. Mirip seperti sekolah Garuda lah. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
16: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karismiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karismiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
14: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD Negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
18: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang Tomoka Miyazaki dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand Busanan Ong Bam Rumpat dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk gak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

0: 41 menit lepas dari pukul 8 pagi dan saat ini kita akan mengupdate informasi cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini tentunya 24 Juli 2026. Kami sudah terhubung dengan prakirawan stasiun meteorologi kelas 3 Naha. Di ujung telepon ada prakirawan Miranda.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Miranda.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Tahunan. Berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe berlaku hari ini Jumat 24 Juli 2026. Kita mulai pada pagi hari ini, umumnya kondisi cuaca di wilayah Sangihe terpantau cerah berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca didominasi cerah berawan hingga berawan. Dan kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga malam harinya. Selanjutnya pada dini hari umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Selanjutnya suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 66 hingga 92%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin antara 4 hingga 26 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan pada kategori sedang dengan tinggi berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu, kondisi cuaca di wilayah perairan hari ini diperkirakan berawan tebal dengan angin yang bertiup dari arah selatan hingga barat berkecepatan 28 hingga 36 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook dan bagian Naha Kepulauan Sangihe, Instagram Info Cuaca Sangihe, dan aplikasi Info BMKG. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahunan.

Pendengar, untuk aktivitas Gunung Api Awu Kabupaten Kepulauan Sangihe pada hari ini 24 Juli 2026, di mana untuk hari ini secara meteorologi cuaca berawan, mendung dan hujan, angin bertiup lemah hingga sedang ke arah utara dengan suhu udara 20 sampai dengan 30 derajat Celcius, 64 sampai dengan 82% untuk kelembaban udara. Secara visual, gunung kabut 0 sampai dengan 1 hingga kabut 0 sampai dengan 3, asap kawat tidak teramati. Untuk kegempaannya, vulkanik dangkal jumlah 40, amplitudo 3 sampai dengan 48 mm dengan durasi 10 sampai 18 detik. Untuk vulkanik dalam jumlah 1, amplitudo 20 mm dengan durasi 12 detik. Dan tektonik jauh jumlah 14, amplitudo 4 sampai dengan 48 mm, durasi 78 sampai dengan 167 detik. Tingkat aktivitas Gunung Awu sampai dengan saat ini masih di level 2 atau waspada. Sementara itu ada rekomendasi yang dikeluarkan juga oleh KSDM, Badan Geologi, PVMBG, dan Pos Pengamatan Gunung Api Awu, di mana masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu yang berada di sekitar Gunung Awu. Masyarakat di sana diharapkan tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat diharapkan mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat maupun pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat.

0: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam program acara Dialog Interaktif pagi ini, 24 Juli 2026. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat, yaitu tentang penerapan retribusi parkir di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Topik yang kami angkat adalah pro kontra retribusi parkir. Ada yang menilai kebijakan ini penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus menata parkir agar lebih tertib. Namun di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan tujuan manfaat mekanismenya hingga bagaimana pengelolaannya di lapangan. Nah, pagi ini kita akan mengupas persoalan ini bersama dengan tiga narasumber dengan latar belakang yang berbeda tentunya, mulai dari pemerintah daerah, lembaga legislatif hingga perwakilan suara masyarakat sudah hadir di studio Pro 1 RRI Tahuna. Dr. Andes Deki Surudani, selaku Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Kadis?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa, sehat.
1: Amin.
0: Oke. Kemudian juga ada Ibu Yunita Harimisa, SEMH, selaku anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, kira kabar ini, Bu?
2: Puji Tuhan. Sehat.
0: Oke. Lanjut lagi ada tokoh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, narasumber kita yang ketiga, Bapak Johannes Edward Karel, yang pasti sudah familiar ya di pendengaran Anda dan juga melihat langsung melalui Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bu.
0: Iya, bagaimana kabar hari ini?
3: Sesuai dengan kondisi, sehat walafiat.
0: Sehat, luar biasa. Terima kasih tentunya untuk ketiga narasumber kita yang sudah hadir di pagi ini. Ya, walaupun memang tentu ada begitu banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan ya, tetapi tetap menyempatkan waktu tentunya untuk bersama dengan kita semua di Dialog Interaktif pagi ini. Kita langsung saja ke Pak Deki, Pak Kadis ini. Pak Kadis, supaya masyarakat tentunya memiliki pemahaman yang sama, sebenarnya apa tujuan utama diterapkannya retribusi parkir di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini?
1: Ya, tujuan retribusi parkir adalah salah satunya adalah peningkatan sumber pendapatan asli daerah. Itu sampai di ada regulasi yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah.
0: Banyak masyarakat yang bertanya, kenapa sekarang harus membayar parkir? Apa yang membedakan sistem yang berjalan saat ini dengan sebelumnya?
1: Tidak ada perbedaan sistemnya sih. Karena parkir ini sudah sejak Perda nomor 5 tahun 2011 itu sudah ada hal parkiran. Jadi kalau masyarakat juga menanyakan kenapa harus ada parkir, itu pertanyaan yang luar biasa. Karena tahun 2011 itu ada perda yang sudah mengatur, yaitu Perda nomor 11 nomor 5 tahun 2011. Ya, demikian, Bu.
0: Oke, kalau retribusi ini berjalan sesuai harapan, manfaatnya apa yang nantinya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri?
1: Manfaat yang dirasakan yang pertama mungkin dengan adanya peningkatan PAD di sektor retribusi, dalam hal ini adalah merupakan penerimaan pemerintah daerah, dan itu akan kembalinya juga ke masyarakat itu sendiri manfaatnya, demikian.
0: Kalau melihat sampai dengan sejauh ini, bahkan juga komentar-komentar masyarakat ya, baik di media-media sosial dan juga mungkin datang langsung ke Pak Kadis ini untuk pro kontra tentunya retribusi parkir, seperti apa Bapak melihat hal ini?
1: Kalau dari sisi saya sih wajar, wajar-wajar saja terjadinya pro kontra, terjadi pelaksanaan kurang lebih memasuki hari ke-5 hari ini. Dan sejak diberlakukannya uji petik, besoknya langsung viral dengan kegiatan ini, dan saya menanggapinya dengan positif. Demikian.
0: Oke, baik. Karena memang bukan hanya apa ini ya, bukan hanya langsung ke Pak Kadis ya di Dinas Perhubungan, tetapi juga ramai juga dibicarakan di media sosial. Oke, kita ke Ibu Yunita. Ibu Yunita, bagaimana DPRD kemudian DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe melihat kebijakan retribusi parkir ini? Apakah sejak awal kebijakan ini memang dipandang sebagai salah satu kebutuhan daerah?
2: Ya, baik. Pastinya seperti yang dijelaskan oleh Pak Kadis tadi bahwa fungsi retribusi itu adalah untuk PAD sebagai salah satu PAD, dan kami DPRD pastinya melihat ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana sampaikan Pak Kadis tadi, retribusi ini sudah ada pertama dalam Perda 2011, kemudian diubah lagi dari menjadi ke Perda 1 tahun 2024. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru.
0: Baik. Yang kemarin dijelaskan oleh Pak Kadis tentunya dalam program acara Halo RRI juga sempat dihubungi Pak Kadis terkait dengan adanya peraturan ini, kemudian juga pro kontra yang tentunya hadir di masyarakat, dan Pak Kadis sempat mengatakan bahwa adanya kegiatan uji petik ya dari DPRD Kabupaten Kepulauan Sangiha. Pak Deki, Ibu Yunita dan juga Pak Yohanes, kita tahu bahwa persoalan retribusi parkir ini tentunya menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut target PAD, pelayanan publik, serta pengelolaan parkir di lapangan. Dan salah satu hal yang menjadi sorotan adalah kegiatan uji petik yang dilakukan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangiha terkait adanya penurunan capaian PAD dari sektor perhubungan. Ibu Yunita, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, apa yang menjadi dasar DPRD melakukan uji petik tersebut? Dan dari hasil yang ditemukan di lapangan, apakah DPRD melihat masih ada potensi pendapatan retribusi parkir yang belum dikelola secara maksimal?
2: Oke, baik. Uji petik ini adalah salah satu fungsi bagaimana pengawasan kami DPRD di lapangan, dan saya juga sebagai anggota Badan Anggaran memang melihat capaian dari retribusi dari Dinas Perhubungan ini di tahun 2025. Kita berbicara yang tahun lalu dulu, 2025 itu pada perubahan ditetapkan 295 juta. Itu pun sudah menurun daripada perda induknya dengan realisasi capaian hanya 252.885.000. Nah, kenapa kami melakukan uji petik? Ya pastinya kami ingin melihat apakah pemasukan tersebut sesuai dengan potensi yang ada, ataupun kami ingin melihat bagaimana mekanisme penagihannya di lapangan seperti apa. Apakah mungkin ini yang mengakibatkan tidak tercapainya target retribusi yang ada. Karena kami DPRD ketika akan menganggarkan seperti halnya retribusi, memplot di satu anggaran, pastinya kami kan harus sesuai dengan data. Jangan kami memplot sesuatu yang besar, ternyata dari Dinas Perhubungan tidak mampu. Nanti kan terbaca dalam struktur APBD itu penganggarannya itu tidak bijak. Kita menganggarkan misalnya 1M, terrealisasinya misalnya 250 juta. Makanya kami melakukan uji petik agar ketika angka yang dimasukkan nanti di dalam APBD itu tidak terlalu jauh bedanya dengan realisasi nantinya.
0: Ibu Dinas Perhubungan juga menyampaikan bahwa hasil uji petik tidak bisa langsung dibandingkan dengan kondisi operasional sehari-hari karena jumlah personil yang diturunkan saat uji petik lebih banyak dibandingkan petugas yang bertugas rutin. Bagaimana DPRD melihat penjelasan tersebut dan apa rekomendasi DPRD agar pengelolaan retribusi parkir bisa lebih optimal tanpa tentunya membebani masyarakat?
2: Oke, baik. Berdasarkan data yang saya terima, data pertama hari Senin, mungkin informasi dulu, uji petik ini hanya satu minggu. Hanya di satu minggu ini, ya, temporer saja. Jadi di hari pertama didapatkan 4.385. Di hari kedua 5.245. Di hari ketiga 2 juta karena kondisi hujan waktu itu sepi. Dan masalah personil ini diturunkan dari DPRD ada 30. Nah, sementara Dinas Perhubungan berdasarkan data, Pak, koreksi kalau misalnya saya salah, ada 20 personel yang penagi, di sementara staf di perhubungan ada 34. Nah, pastinya hasil ini akan menjadi evaluasi kami bersama DPRD dan dinas teknis terkait. Apakah karena mungkin selama ini personilnya kurang. Nah, seperti apa ke depan? Apa mungkin kita mau pihak ketigakan seperti apa? Jadi makanya kami turun ke lapangan uji petik hal ini agar ini menjadi evaluasi, jadi bahan mungkin perubahan atau seperti apa dari dinas teknis terkait.
0: Menurut Ibu, indikator keberhasilan kebijakan retribusi parkir ini seperti apa? Kapan masyarakat bisa melihat bahwa kebijakan ini memang memberikan manfaat dan layak untuk dipertahankan?
2: Pastinya untuk sekarang ini masyarakat boleh melihat di mana hasil retribusi ini nanti tertuang di dalam belanja APBD. Ya mungkin kita tahu bersama bahwa daerah kita, kategori fiskal kita ini sangat rendah. Di kategori rendah dan sangat rendah, di mana PAD kita itu hanya menyumbang 9% dari pendapatan kita, di mana pendapatan terbanyak kita adalah pendapatan transfer. Pajak retribusi kita hanya 9% dan mungkin tidak langsung kelihatan, tapi kita optimis pelan-pelan kita melihat ada pembangunan, pembayaran gaji, pegawai, hal-hal seperti itu dampak dari retribusi.
0: Oke, pendengar RRI, sebelum kita lanjut lagi dengan dialog interaktif di pagi ini, kita jeda dulu, kita dengarkan yang satu ini.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Masih di dialog interaktif pagi ini membahas topik pro kontra retribusi parkir. Nah, setelah kita mendengar pandangan dari pemerintah dan DPRD, tentu kita juga ingin mengetahui bagaimana suara masyarakat yang merasakan langsung dampak dari kebijakan ini. Pak Yonex, sebagai tokoh masyarakat, bagaimana Bapak melihat respon warga terhadap penerapan retribusi parkir pada saat ini?
3: Baik, terima kasih Ulian. Jadi perjalanan Perda nomor 1 2024 ini tentunya bukan hanya terkait dengan retribusi parkir. DP ribut ya maksudnya. Yeah. DP ribut bukan hanya terkait retribusi parkir. Banyak hal yang terjadi dan banyak hal yang membuat pro kontra terkait retribusi 2024. Perjalanannya sejak diresmikan di 2024 di zaman pemerintahan Ibu PJ Rini Tamuntuan, bahkan beliau sendiri juga menunda pelaksanaan untuk melakukan penagihan retribusi. Mungkin ada sebagian yang sudah dilaksanakan, tetapi setiap kali perda atau retribusi ini dilakukan, itu pasti akan menuai dulu pro kontra di masyarakat, pasti ribut dulu. Nah, ini persoalannya tentunya ada pada sosialisasi mungkin. Itu awalnya pada sosialisasi. Kemudian setahu kita, dua pejabat bupati itu melakukan penundaan semua untuk melakukan. Nah, di pemerintahan ini mungkin karena sudah pemerintahan definitif, ya tidak ada kepentingan harus, memang harus dilaksanakan. Apalagi dengan kebutuhan fiskal yang cukup rendah daerah kita. Nah, yang menjadi persoalan di setiap pelaksanaan ini, dan ini menjadi tarik ulur sebenarnya. Contoh terkait retribusi kios sewa di Trikora maupun di Pasar Towo. Itu kan kemungkinan ada tarik ulur, di Dewan pernah di RDP kembali, dilakukan peninjauan kembali. Jadi kelihatannya kebijakan pemerintah terkait dengan bagaimana melakukan penagihan atau retribusi ini, itu kayaknya persoalannya ada di sosialisasi. Kemudian juga terkait dengan uji petik yang kemarin, masyarakat memang langsung kaget sebenarnya. Biasa dengan pegawai di sub yang selama ini melakukan penagihan, bahkan ada yang langsung WA, langsung inbox, kepo kong ini so ada alih tugas. Ya, emang kita pertama juga waktu melihat, ya dengan kondisi ada yang pirang-pirang kon tiba-tiba pakai masker, topi, tangan panjang. Pertama kita pikir orang ini cuma sales-sales rokok lah.
0: Mau
3: bagi-bagi anu. Ternyata setelah berkembang, ternyata ini setelah ribut pun di medsos, ternyata ada penagihan, itu ada uji petik. Nah, hal-hal seperti inilah yang memang masyarakat membutuhkan, apalagi dengan kondisi sekarang ya. Media sosial, masyarakat dipertontonkan bagaimana para pejabat-pejabat kita melaksukan demi rakus dan dompetnya mereka korupsi di mana-mana. Meskipun penegakan korupsi itu sudah, penegakan hukum terkait kasus korupsi itu sudah banyak, tetapi kita lihat di media bahkan ada bupati-bupati sekarang yang masih ada OTT. Nah, ini hal yang tentunya memicu masyarakat untuk ya mempertanyakan hal-hal seperti ini. Dan itulah butuhnya pemerintah, baik DPRD maupun dinas teknis yang terkait dengan retribusi ini, walaupun bukan cuma hanya dinas perhubungan ya, itu melakukan sosialisasi di awal. Contoh saja seperti bahan retribusi sampah. Itu sempat ribut karena tidak masalah sih DP nominal, tidak masalah nominal. Tetapi penagihannya itu langsung berapa bulan. Dan itu membuat masyarakat kaget. Nah itulah, mungkin persoalan di awal ini kita rasa di sosialisasi terkait dengan penerapan Perda nomor 1 2024.
0: Oke, bisa langsung ditanggapi oleh Pak Kadi, silakan Pak.
1: Terima kasih. Kalau hal sosialisasi mungkin kami pernah lakukan itu di awal, sebelum melakukan kegiatan itu tahun 2024. Mungkin teman-teman pernah melihat baliho kami yang cukup besar di terminal, dan di situ jelas terpampang apa yang menjadi tugas di bidang perhubungan. Jadi semua retribusi yang ada di dinas perhubungan itu kami pampang di terminal, karena pikir disitulah tempat sosialisasi dalam bentuk informasi lewat media cetak baliho. Dan kami itu lakukan. Memang benar apa yang disebutkan Pak Yones Karir tadi, memang sempat pernah dihentikan kegiatan ini, khususnya retribusi jasa kepelubanan. Ya sempat jalan, tapi sempat dihentikan dengan menyiapkan fasilitas pendukung lainnya dan peraturan bupati sebagai tindak lanjut dari Perda nomor 1. Jadi sekali lagi, kalau hal sosialisasi mungkin kami sudah melakukan hal ini, tapi mungkin yang sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang kemarin. Mungkin. Tapi kalau Perda ini sosialisasinya sudah kami lakukan di tahun 2024. Demikian.
0: Oke, menarik sekali ya, dari pembahasan tadi terlihat bahwa pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga penataan parkir. Sementara masyarakat juga berharap adanya pelayanan yang jelas ya, serta manfaat yang bisa dirasakan secara langsung. Kalau masyarakat misalnya ini Pak Kadi sudah membayar retribusi parkir, pelayanan seperti apa yang seharusnya menjadi hak dari masyarakat?
1: Ya, yang menjadi hak dari masyarakat itu antara lain ya, penyediaan fasilitas parkir. Ya, namanya retribusi itu kan jasa yang diberikan. Jadi dengan sendirinya kami sebagai instansi teknis harus menyiapkan fasilitas parkir yang memang sebagai fasilitas yang layak untuk digunakan.
0: Ya. Oke. Sebagai tokoh masyarakat sendiri, seperti apa fasilitas parkir yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini? Karena Pak Yonex ini mobile ya, setiap hari. Seperti apa, Pak?
3: Jadi begini, Pak Warsi. Ini sedikit memang harus saya agak keras menyampaikan bahwa terkait dengan kelayakan ya area parkir, tentunya ini sangat memprihatinkan ya
0: Pak. Khususnya Kadis, di mana itu Pak?
3: Sudahlah kalau kita di Terminal Towo ya, kita sampaikan
0: Terminal Towo
3: itu kan kemarin ya untung saja karena ada perhelatan pilkada. Ya, kita bersama salah satu pasangan calon itu bekerja bakti untuk membuat jalan masuk dan jalan keluar. Tapi sekarang itu keadaannya sudah rusak,
0: memprihatinkan.
3: Bahkan ya sudah tidak layak kalau seperti itu. Jadi makanya saya sebenarnya kalaupun harus melakukan uji petik, saya berharap juga ini menjadi uji juga terkait dengan kelaikan bagaimana areal parkir yang seharusnya disediakan oleh pemerintah, di sementara mereka juga menekan penagihan retribusi. Tapi saya potong sedikit, lihat ini kan terkait dengan bagaimana retribusi tak parkir itu mengacu pada aturan ya. Ini kita melihat kan ke Perda nomor 1 tahun 2024. Ini tentunya kita mau melihat bagaimana fasilitas areal parkir yang sebenarnya. Tetapi ya di sini di pasal 1 di Perda nomor 1 2024 itu di poin 4 kita jelas di sini melihat bahwa jasa parkir itu adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Ya. Dan atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat parkir. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengacu pada Perda nomor 1 tahun 2024, saya bisa mengatakan bahwa sebagian dari titik-titik yang ditempatkan sebagai area parkir itu sebenarnya ada penagihan secara ilegal. Ini mau mengacu pada Perda, saya enggak mau, ya Pak Kadis, mohon maaf, saya ini mau mengacu pada Perda. Dan Perda ini jelas, berarti sebenarnya dalam konteks untuk penagihan retribusi ini, ada pihak ketiga yang disiapkan. Bukan langsung kepada instansi pemerintah. Ya. Dan kita melihat pada pasal 19, itu menjadi objek PBJT, pajak barang jasa tertentu. Salah satunya itu adalah lahan parkir. Di pasal 23 itu hanya mengecualikan di poin kedua, ayat kedua. Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir itu adalah jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal untuk menyiapkan area parkir, kalau dia menggunakan status jalan nasional, itu harus ada perizinan dari PBJN. BPJN. Balai Penyelenggaraan Jalan Nasional. Bisa untuk pasien kecuali status jalannya yang berbeda menggunakan badan jalan. Nah, ini yang harus kita dudukan persoalan ini dulu pertama. Khusus untuk retribusi parkir ya. Karena kalau kita mau mengacu pada Perda dan aturan serta permen-permen yang mengacu untuk membentuk bagaimana penetapan areal parkir itu, ya saya bisa menyatakan bahwa ini bisa berimplikasi hukum. Kalau seumpamanya ada seseorang yang paham hukum langsung bisa menggugat hal ini. Nah, ini saya harapkan pemerintah baik DPRD bisa meninjau lagi ini. Ini sebenarnya Perda nomor 1 2024 ini dia hanya copy paste dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 kalau tidak salah. Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang hubungan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan daerah. HKPBD kalau tidak salah. Ya. Jadi itulah yang saya rasa ini kita harus menempatkan kembali terkait dengan penagihan retribusi parkir ini. Apakah sudah sesuai dengan Perda yang sebenarnya juga mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang bagaimana penetapan area parkir. Ini kan kita tidak jelas. Kemarin juga sempat dalam pelaksanaan di Dinas Perhubungan tentunya ada hal-hal yang ada tempat-tempat yang khusus. Contoh Paragon. Areal parkir Paragon, Megaria, belakang Megaria, belakang Towo, Pasar Towo, di situ. Tapi sekarang kayaknya agak meluas ini serta kemarin kita lihat sudah di muka toko sentral, ada yang sebagian di. Nah, itu dia yang membuat kita bertanya-tanya, kalaupun kita harus menetapkan area parkir sesuai dengan status jalan, itu di mana-mana saja sebenarnya. Karena kalau dia menggunakan status jalan nasional, harusnya dia ada PBJN ini harus memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengusulkan, baru akan ada penetapan oleh BPJN ini, badan penyelenggara jalan nasional. Nah, itu yang menurut kita harus menjadi fokus kita sekarang, bahwa apakah kita akan berlakukan terus ini hal terkait dengan retribusi di sementara pelaksanaannya tidak sesuai dengan Perda yang memuat hal ini, Pak Kadis. Ya, cara saya itu.
0: Oke, silakan Pak Kadis tanggapannya, Pak.
6: Terima kasih atas tanggapannya.
1: Memang di dalam perda itu memang jelas juga seperti itu bunyinya. Dan kami sebagai instansi penyelenggara perhubungan, parkiran memang juga dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan itu punya kewenangan untuk menyelenggarakan parkir. Jadi dan bisa juga yang tadi Pak Onek katakan, bisa juga di pihak ketigakan. Iya. Tapi kami instansi pemerintah dalam Dinas Perhubungan, kami yang menyelenggarakan parkiran sesuai maksud apa yang maksud dalam perda. Dan hal-hal yang dimaksud tadi dengan adanya harus ada izin, memang di awal pemberlakuan ini kami melakukan koordinasi. Ya, koordinasi dengan pihak penyelenggara jalan nasional yang ada di Kabupaten Pulau Sangihe. Jadi ada unit penyelenggara yang ada di jalan baru, dan di sana kami melakukan koordinasi.
6: Sudah ada, Pak?
1: Iya, kami sudah melakukan koordinasi di sana.
6: Ya, untuk maksudnya, nama, Pak Kadis, ini sudah ada suratnya kan atau belum?
1: Iya, tapi suratnya tidak. Kami hanya sebatas koordinasi dan kami belum melakukan secara resmi hal perizinan. Tapi untuk mendukung itu, kami pemerintah daerah lewat perda dan diturunkan perbud, dan kami sudah membuat SK yang dimaksud dalam buah ini, areal-areal yang dimaksud lakukan parkiran. Jadi ada dukungan dengan itu, kami memetakan daerah-daerah yang mana yang boleh kami selenggarakan dalam hal parkiran. Jadi ada SK bupatinya. Okay. Demikian.
0: Daerah-daerah mana itu kira-kira, Pak?
1: Jadi kalau daerahnya itu di, kita kalau bisa sebutkan nama-nama jalannya saja.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Ya,
0: betul.
1: Itu ada izin. Jadi sekali lagi ada SK Bupati nomor 190/50 tahun 2025. Jadi SK-nya itu tentang penetapan objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan pemanfaatan terminal tipe C. Jadi di hampir di kota Tauna, jalan kota Tauna kami manfaatkan, ya termasuk yang di belakang Paragon, di depan Mekarya sepanjang jalan, baru di Trikora, Mini Mall, Paragon, dan terminal tipe C.
0: Okay.
1: Ya, yang titik-titik itu yang kami lakukan berdasarkan SK Bupati.
0: Baik, dari sisi pengawasan sendiri DPRD, silakan Ibu mungkin ada tanggapannya.
2: Baik, menanggapi benar yang disampaikan oleh Pak Kak One ya. Kak One Jo, kalau Omnes terlalu.
0: Iya, betul. Ya. Lebih familiar ke
2: jadi
0: kakak.
2: Jadi kalau Perda 1 2024 itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang HKPD, di mana di situ di undang-undang tersebut dijelaskan bahwa peraturan tentang pajak dan retribusi itu harus disatukan, berbeda dengan dasar aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang 8 tahun 2009 bahwa boleh dipisah-pisah. Nah, atas dasar itu juga ada kebijakan-kebijakan pusat, makanya terbitlah Perda 1 2024. Nah, saya sendiri juga bingung ini tiba-tiba kenapa jadi pro kontra. Ya wajar lah kalau pro kontra. Tanggung jawab juga bagi kami pemerintah untuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Sebenarnya ini kan dari besarannya tidak ada yang berubah. Sama. Besarannya tidak ada yang berubah, mungkin karena personilnya sudah banyak. Jadi di sepanjang jalan itu sudah lebih banyak penagih. Iya, mungkin harus itu yang dasar yang pertama masyarakat kaget. Mungkin yang sebelum jadi muka toko sentral tidak ada, tiba-tiba sekarang ada. Padahal itu memang sesuai SK sudah masuk sebagai area retribusi.
0: Oke, Ibu, sebelum kita lanjut di sini sudah ada penelpon. Kita ke penelpon dulu. Ada Bapak Yos Sinadia di Santiago. Selamat pagi, Pak Yos.
7: Selamat pagi, Riri.
0: Iya, silakan Pak Yos langsung.
7: Oke, terima kasih. Jadi mengenai retribusi ini, kalau sesuai penjelasan Pak Kadis kan so satu tahun lalu baik 2025, tapi masyarakat sampai saat ini belum mengetahui, Pak, sehingga terjadi multitafsir antara besaran karcis dan lokasi yang sekarang ini menjadi sasaran untuk dikaji karcis baik kendaraan roda 2 atau 3 roda 4. Nah, kalau menurut saya, Pak, sebenarnya masyarakat yang ada masalah, Pak, kalau umpamanya penetapan berapa besaran lokasi di mana. Cuma ini kalau menurut kita ini sosialisasi, Pak. Kita bandingkan saja dengan retribusi kebersihan. retribusi kebersihan kan nanti awal-awal bulan ini kok disampaikan. Namun semua masyarakat sudah tahu. Kenapa tahu? Karena DP sosialisasi itu menyeluruh, termasuk penyampaian di rumah-rumah ibadah. Itu sangat menyentuh masyarakat, Pak. Karena masyarakat itu kan bagian kecil dari warga jemaat. Dan umat lah di kalau umpamanya orang keluarga muslim. Jadi kalau retribusi untuk kebersihan sekarang, masyarakat sudah tahu semua. 10 ribu. Yang orang mau bayar dengan Anda, itu sudah tahu. Tapi kalau mengenai retribusi ini, parkir, ini yang menurut saya yang tidak sampai di masyarakat. Jadi masyarakat multifaksin kita bilang tadi, ini siapa sebegini, siapa yang tidak pemberitahuan. Jadi usul saya, Pak, kalau boleh, ulang di sosialisasi lewat gereja, lewat masjid, lewat tempat-tempat ibadah. Itu pun walaupun masyarakat banyak-banyak mau pakumin, tetapi orang tetap mau bayar dan orang sudah tahu. Kalau retribusi tagihan ini, kita sendiri juga kaget. Menurut Bapak kan sosialisasi di Baliho, di Togo, itu kan cuma sebagian orang apa baca, Pak. Itu pun kalau mau baca. Kalau umpamanya cuma pergi, Bapak sama beli yang akan membaca itu. Tetapi ketika dibaca di jemaat, semua warga jemaat tahu itu adalah bagian dari masyarakat. Demikian, usul saya. Terima kasih, Neri. Selamat pagi.
0: Iya, terima kasih juga sudah bergabung. Ada Pak Yosi Nadia yang ada di Santiago. Kita lanjut dulu ke Ibu Yunita, silakan.
2: Iya, baik. Menyambung yang sampaikan tadi, saya sendiri sebagai anggota DPRD, tapi saya juga sebagai masyarakat. Mungkin Bu Onik sering kalau turun lomba kudapa, kita hampir tiap pagi, tiap hari ke Towo, ke Megaria. Kita pribadi bayar parkir, retribusi, dan itu sudah berjalan, sudah dari tahun sebelumnya, retribusi parkir ini. Tapi mungkin ada belum masyarakat yang mengetahuinya. Jadi mungkin dari pemerintah ini sudah harus update cara sosialisasi. Karena sekarang kalau untuk baliho menurut kita sudah tidak sesuai dengan perkembangan. Karena masyarakat sekarang handphone. Kepala, mata ke bawah, kurang melihat baliho. Jadi mungkin bisa pakai Bung One, Kak One, karena kan pengikutnya banyak, aktif di media sosial untuk bantu sosialisasi seperti itu. Dan menanggapi yang disampaikan tadi oleh Kak One terkait uji petik dari pelayanan, hal ini pastinya seperti saya sebagai wakil rakyat sangat-sangat menekankan juga kepada OPD, karena kalau ketika kami rapat, kami menekankan bagaimana uang yang didapat dari retribusi, baik retribusi pasar, retribusi parkir ini kembali, berapa persen kembali ke pelayanan tersebut. Seperti misalnya pasar, kenapa banyak pelaku pasar mungkin mengeluh, karena mereka melihat tidak ada perbaikan dari sarana-prasarana pasar. Jadi itu menjadi catatan bagi kami, seperti saya juga sebagai anggota DPRD, untuk menjadi bahan kami ketika dalam rapat nantinya. Jadi saya pribadi sangat suka kalau ada kritikan, ada masukan, makanya saya juga berteman dengan Oni di media sosial, ada beberapa hal, oh boleh ini jadi catatan. Karena kami juga tidak mampu untuk berpikir, satu otak berpikir dengan 1000 otak berpikir kan pastinya beda. Jadi akan sangat terbantu ketika ada masukan atau kritikan-kritikan dari masyarakat. Dan selanjutnya terkait jasa parkir tadi yang disampaikan oleh KONE, itu jelas ada di undang-undang, itu ada di bab 1 di ketentuan umum.
0: Kita tahan dulu Ibu untuk jasa parkir ya. Di sini sudah ada yang menunggu ini. Di ujung telepon ada dari Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Pak Hulik Manahede. Pak Hulik.
8: Iya, halo.
0: Iya, Pak Ulik, langsung saja ke tiga narasumber kita ini.
8: Ini kita ada beberapa pertanyaan untuk para narasumber. Jadi yang pertama ini terkait retribusi parkir. Ini kan berdasarkan uji petik dari evaluasi realisasi PAD. Nah, yang kami sebagai masyarakat tentunya ingin mau bertanya. Sebenarnya untuk tahun ini, target PAD untuk retribusi parkir itu berapa? Kemudian sudah sejauh mana realisasinya? Dan apakah ada kebocoran? Kira-kira di titik mana kebocoran yang paling ingin ditekan melalui uji petik yang dilakukan di 9 lokasi? Nah, berdasarkan peraturan, kita kan peraturannya di Perda nomor 1 tahun 2024. Ketentuannya adalah sekali parkir dan sekali bayar. Untuk kawasan padat seperti Pasar Towo, itu kan muka belakang itu tentunya padat. Kawasan yang sangat berdekatan. Jadi kami sebagai masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe tentunya merasa sangat terbebani jika harus bayar berkali-kali dalam rentang waktu yang singkat. Kira-kira tidak ada toleransi atau skema khusus untuk area seperti Pasar Towo seperti itu. Nah, kalau tidak salah di Halo RRI juga dari Dinas Perhubungan itu ada menghimbau kepada masyarakat untuk bisa bayar langganan bulanan terhadap biaya parkir. Kira-kira itu berapa di biaya langganan bulanan? Sementara kondisi kita, masyarakat saat ini tentunya kalau mengeluarkan uang dalam jumlah besar satu kali, itu kan mungkin mesti berpikir kalau hanya untuk biaya parkir mengeluarkan uang dengan jumlah yang sangat besar. Mungkin hanya itu, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung Pak Hulik Manahede di Kampung Bahu. Silakan Pak Kadis ditanggapi. Termasuk juga yang disampaikan oleh Pak Yos Sinadia tadi di Santiago.
1: Oke. Okay,
0: sebelum kita lanjut dengan Ibu Yunita ini, okay,
1: terima kasih ini yang bergabung, untuk Ibu. Masyarakat yang menanyakan hal ini. Terima kasih untuk Pak Yos Sinadia sudah memberi saran untuk lebih gencar lagi memberikan sosialisasi terhadap pemberlakuan Perda ini. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa kalaupun ada sebagian belum tahu, itu menjadi tanggung jawab kami memberikan layanan itu, sosialisasi. Jadi sosialisasi waktu tahun 2024 itu pernah juga kami lakukan lewat media, Facebook, Dinas Perhubungan. Jadi baliho yang ada di terpampang di Pasar Towo, itu kami juga sosialisasi lewat media, Facebook, Dinas Perhubungan di tahun 2024. Dan pemberlakuan Perda ini pun setiap harinya kan sudah diberlakukan. Parkir roda 2, parkir roda 4, dan kemungkinan ada yang belum melakukan parkiran atau enggan membayar, makanya tidak tahu. Andai kata dia melakukan parkiran dan bersedia melakukan pembayar, pasti dia mengetahui bahwa parkir roda 2 itu 2.000, parkiran di Pasar Towo untuk roda 2 itu 3.000, dan parkiran roda 4 5.000, andai kata, ya sekali lagi. Dan di kesempatan di sini saya cuma mengimbau kepada kita semua melakukan parkiran di pusat kota, ya marilah kita melakukan yang terbaik supaya mengetahui apa yang kami lakukan, dan saya berpikir itu. Tapi pada prinsip kami terima kasih juga buat Pak Yosia Sinadia yang sudah memberikan saran untuk kami lebih lagi memberikan sosialisasi tentang Perda nomor 1 tahun 2024. Dan kembali ke Pak Holik Manahede, ya.
0: Iya.
1: Ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk parkiran ini sudah saya katakan dari pernah di RRI juga saya sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan uji petik. Yang dilakukan adalah membandingkan target PAD realisasi yang kami dapatkan dengan kondisi yang sekarang yang sudah dilakukan oleh tim dalam rangka uji petik. Jadi mungkin dari sini akan kami kedepannya mungkin kami Dinas Perhubungan akan dievaluasi tentang capaian yang kami dapatkan di semester 1 dengan capaian yang dilakukan oleh tim uji petik. Dan hal parkiran memang benar, parkiran itu di dalam itu jelas dikatakan situ sekali parkir. Jadi untuk hal-hal yang skemanya itu saya pernah katakan bahwa untuk memudahkan teman-teman sopir itu ada parkiran bulanan. Dan satu bulannya itu 30.000, dan jauh lebih murah sebenarnya dibanding dengan parkiran sekali parkir. Kalau dia parkir di Pasar Towo 5.000, dia keluar Megaria 5.000, dia parkir ulang Megaria 5.000, satu hari 15.000. Tapi kalau parkiran skema bulanan itu 30.000 satu bulan, jauh sekali lebih murah dibanding dengan parkir berkali-kali dalam satu hari.
0: Kira-kira bayar kemana itu Pak?
1: Kalau Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan. Okay. Dinas Perhubungan kami di sana, dan itu sudah ada sih melakukan parkiran bulanan khusus untuk teman-teman kita yang melakukan aktivitas di pasar. Seperti pickup-pickup itu, teman-teman itu lebih, mereka lebih memilih untuk parkir bulanan. Karena mereka sering masuk keluar di area parkiran, di area pasar di Towo, demikian.
0: Oke, berarti untuk masyarakat yang tentunya supaya lebih mudah ini dan hanya membayar satu kali dalam satu bulan 30.000 per bulan.
1: Per bulan.
0: Per bulan. Dia sama dia kendaraan roda 2, roda
1: Kalau roda 2 itu yang masih dalam tahap kajian untuk dilakukan bulanan.
0: Oke, berarti ya. Ini roda 4 ya,
1: berlaku roda 4, ya.
0: 30.000 per bulan. Nah, yang menjadi pertanyaan juga dari masyarakat dalam program acara Halo RRI ini, soalnya kok kalau misalnya mau pindah, kira-kira kan ini masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini memang masyarakat DP ekonomi kecil yang menengah ke bawah ini, Pak. Sementara kalaupun yang tidak berlangganan misalnya masih dengan menggunakan kendaraan roda 2, orang kan pasti akan beraktivitas beberapa kali misalnya di tempat yang sama misalnya. Ataupun kalaupun di tempat yang berbeda, mungkin di Pasar Towo akan dikenakan biaya parkiran. Kemudian ketika barang di Pasar Towo tidak ada, mungkin mereka akan ke Megaria atau juga ke Paragon. Berarti dalam sehari itu ada sekitar 15.000. Belum lagi kalau dorang mau masuk ke pelabuhan, berarti dalam satu hari itu ada sekitar 20.000. Itu yang dipertanyakan oleh masyarakat sampai dengan sejauh ini. Silakan tanggapannya, Pak.
1: Ya, memang kalau sepertilah kondisi kita, memang kalau kondisi kita memang mobile, ya sering bergerak, dengan demikian maka teman-teman, ya saya sudah sarankan tadi, yang mengambil skema bulanan yang aktivitasnya tinggi supaya tidak rasa membebankan teman-teman yang aktivitasnya tinggi. Ya, jadi
0: cuman kan itu Pak roda 4 kan. Kalau iya, roda 2 kasih yang
1: iya. Nanti ya, roda 2 mungkin kami akan memang kami juga kemarin pernah diskusi untuk kedepannya akan melakukan revisi terhadap Perda nomor 1 2024. Mungkin skema-skemanya ini yang disarankan oleh masyarakat akan jadi catatan kami instansi teknis.
0: Oke, kita lanjut lagi ke Ibu Yunita, silahkan dilanjutkan Bu, apa yang tentunya ingin disampaikan tadi sebelum adanya kedua penelpon yang bergabung.
2: Oke, sebelum baik, melanjutkan terkait jasa parkir, mohon maaf ke One ini tidak bermaksud menggurui atau apapun, mungkin kita menyamakan persepsi kita. Pandangan saya terkait jasa parkir itu, kenapa diatur di dalam perda itu adalah ketika ada swasta yang akan melakukan usaha parkir. Untuk itu makanya di situ dijelaskan tentang jasa parkir. Jasa parkir itu berbeda dengan retribusi parkir di tepi jalan umum. Itu pandangan saya. Mohon maaf tidak bermaksud menggurui atau apa, tapi mungkin menyamakan persepsi kita di dalam Perda 1 2024 tentang jasa parkir. Dan mungkin menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dua penelpon tadi terkait target, karena memang target kita untuk tahun 2026 ini di kisaran 300 juta sekian untuk retribusi parkir di tepi jalan umum. Dan realisasinya kebetulan dokumennya belum masuk ke kami DPRD. Mungkin itu.
0: Oke, nah Pak Onek mungkin ya, ada yang ingin disampaikan.
6: Sedikit, kembali pada perda ya tersebut ya. Saya juga sedikit ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Dewan Terhormat, bahwa memang betul perda tersebut mengacu pada aturan yang disampaikan tadi. Tetapi itu hanya menjadi pertanyaan. Di saat tidak ada pengusaha atau pokok usaha yang menjalankan areal parkir tersebut. Sebab di sini jelas, toh, di saat pemerintah mau melakukan retribusi tagihan parkir, itu harus ada penetapan status jalan dulu, Bu. Nah sekarang saya ingin bertanya lagi kepada Pak Kadis Perhubungan, apakah sudah ada penetapan dari BPJN untuk dibuatkan SK Bupati? Nah kalau memang tidak ada sama sekali, ini batal demi hukum harusnya. Iya kan? Kalau kita melihat juga, nah juga terkait dengan parkiran yang ada di Terminal Towo. Kalau melihat dengan aturan undang-undang, terminal ini hanya penyelenggaraan angkutan barang dan penumpang. Ya, sekali lagi angkutan barang dan penumpang. Memang keadaan pasar dan kita ini bergandengan terminal beserta dengan Pasar Towo. Harusnya pemerintah daerah itu harus mempersiapkan lahan parkir tersendiri untuk Pasar Towo ini, sehingga retribusi tagihan parkir itu akan berbeda dengan fungsi pengawasan terminal yang ada. Karena di sini Undang-Undang 22/2009 jelas loh mengatur tentang terminal. Terminal itu hanya diperuntukkan untuk mungkin untuk barang. Toh, terkait aktivitas barang, tetapi aktivitas pasar itu harus ada parkir area parkir sendiri. Nah ini yang menjadi rancu di saat kita mau menerapkan Perda nomor 1 yang mengacu tentang terkait bagaimana pihak ketiga yang melakukan pengelolaan terhadap lahan parkir tersebut. Kalaupun pemerintah sesuai dengan undang-undang itu harus ada penetapan badan jalan areal parkir yang mana dulu yang kita mau tetapkan. Ya itu yang menurut saya kita harus kembali dulu ke aturan. Perda nomor 1 jelas mengatur itu, bahwa ada pihak ketiga atau pihak yang pokok

0: Dan sehingga apa yang kita mau buat terkait dengan retribusi, bagaimana retribusi itu nanti berguna, bermanfaat kepada masyarakat. Tapi kan kita lihat sendiri, penagihan retribusi, sudah ada berapa personil yang ada di depan Megaria. Kemacetan lebih bertambah. Harusnya dengan ada penagihan retribusi, berarti ada penertiban parkiran yang harusnya sebenarnya. Malahan kemarin ada yang sempat jadi viral, baru bus stop, sudah dapat tagih. Nah, ini yang maksudnya kita bilang juga terkait dengan sosialisasi, bagaimana petugas yang diturunkan, tentunya ya minta maaf, personil dari sekretariat DPRD tentu cuma izin bu, tanda tangan bu, ini bu, ini berkas ini mau dibawa di mana. Tapi di saat diperhadapkan dengan pekerjaan lapangan tanpa bekal dan sosialisasi, ini yang terjadi. Mereka tidak tahu secara aturan Undang-Undang 22 tahun 2009 itu terkait bagaimana kendaraan posisi parkir, kendaraan posisi stop, dan itu tidak bisa langsung semena-mena atau langsung penagihan.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, di sini juga ada pertanyaan dari masyarakat ini sebelum ditanggapi oleh Ibu anggota dewan dan juga Pak Kadis. Ada pertanyaan masyarakat, sulit membedakan mana yang dari perhubungan dan mana yang bukan. Soalnya ada yang batagi yang tidak pakai baju dari dinas perhubungan misalnya. Justru dinas perhubungan ada duduk, justru yang batagi ini pakai kaos lain. Apakah ini memang dari perhubungan atau seperti apa? Kemudian kita bacakan dulu ada yang masuk di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Ini ada Bapak Gambate Asril. Retribusi parkir kembali menjadi perbincangan bukan karena masyarakat menolak membayar, melainkan karena mereka mempertanyakan keadilan dalam penerapannya. Ironisnya, polemik ini terus berulang dari tahun ke tahun tanpa solusi yang benar-benar menyentuh akar persoalan. Masyarakat memahami bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD, namun PAD tidak boleh dibangun dengan mengorbankan rasa keadilan. Ketika seseorang harus membayar parkir berkali-kali dalam waktu singkat di kawasan yang sama, wajar jika muncul pertanyaan apakah yang sedang dibayar adalah pelayanan atau sekedar kewajiban tanpa nilai tambah. Pemerintah daerah perlu menyadari bahwa tujuan retribusi bukan hanya mengumpulkan penerimaan tetapi juga memberikan pelayanan publik yang layak. Jika pelayanan belum berubah, sistem belum tertata, dan masyarakat masih merasa terbebani, maka yang lahir adalah ketidakpercayaan. Sudah saatnya pemerintah berani mengambil langkah yang lebih progresif. Salah satu solusi yang patut dipertimbangkan adalah pemberlakuan karcis parkir dengan masa berlaku tertentu. Pengendara yang telah membayar retribusi dapat menggunakan karcis tersebut untuk parkir 2 atau 3 kali di lokasi yang sama dalam batas waktu tertentu dengan menunjukkan bukti pembayaran pertama. Sistem ini lebih adil, lebih manusiawi, dan tetap memungkinkan daerah memperoleh pendapatan secara tertib. Perdebatan soal retribusi parkir tidak akan pernah selesai jika pemerintah hanya fokus pada penarikan tetapi lupa membangun kepercayaan. Kebijakan yang baik bukanlah kebijakan yang paling banyak menghasilkan uang, melainkan yang mampu menghadirkan keadilan bagi semua pihak. Karena pada akhirnya masyarakat bukan menolak membayar, mereka hanya ingin diperlakukan dengan adil, dan pemerintah yang mendengar suara rakyat akan selalu lebih dihormati daripada pemerintah yang hanya sibuk menghitung pemasukan. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Kadis, silakan Pak Kadis.
2: Iya, terima kasih untuk saran dan tanggapan dari masyarakat ya. Saya katakan tadi itu yang untuk porsi keadilan yang memang yang skema yang kami lakukan itu yang tadi. Hal bulanan, supaya dengan demikian bahwa parkir pindah dan lain sebagainya dengan kondisi yang ada, teman-teman yang merasa mobilnya sangat tinggi, ya itu yang kami skema yang kami lakukan. Supaya dalam hal dia merasa tidak enak karena baru posisi 5 menit parkir di sini dan seterusnya ditagi, dan skema itu yang kami lakukan. Dan tadi juga ada tanggapan tentang teman-teman yang ada di lapangan, memang kami adalah dinas perhubungan mendampingi. Mendampingi, dan teman-teman terus diberikan pendampingan. Dan memang tadi ada juga tanggapan dari masyarakat posisi berhenti parkir dan lain sebagainya, dan kami itu sudah lakukan di tempat langsung untuk melakukan pembinaan ke teman-teman melakukan hal parkiran. Jadi kami juga ikut sama-sama sebenarnya di hari pertama memberikan pendampingan-pendampingan hal-hal parkiran seperti apa yang harus kami lakukan di lapangan supaya hal yang sama juga dilakukan oleh teman-teman pada saat

0: melakukan uji petik.
1: Oke, okay, ya. Baik. Ibu Yunita silakan kalau misalnya ada tanggapan juga.
2: Ya, mungkin menanggapi, saya ingat pernyataan dari Kak Onik tadi bahwa pro kontra itu terjadi karena krisis kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah, di mana mungkin kita melihat di media sekarang di pusat seperti apa. Jadi memang kerja keras pemerintah seperti sosialisasi maupun dalam kebijakan. Nah, terkait dengan tema kita di saat ini terkait parkir ini.

pada bila Anda ingin masuk dalam program acara Dialog Interaktif ini, menyampaikan pertanyaan, kritik, atau mungkin ada ide-ide ya yang ingin Anda sampaikan kepada ketiga narasumber kita atau kedua narasumber kita, Pak Kadis dan juga dari Ibu anggota dewan, ataupun pengalaman ya terkait dengan retribusi parkir di Kabupaten Kepulauan Sangihe, silakan tentunya bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009, sekali lagi di 0812-5503-8009, atau bisa juga melalui nomor WA dengan nomor yang sama dengan nomor telepon tadi, atau bisa chat di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna seperti Bapak Gambate Asril tadi yang sudah memberikan pernyataan, pertanyaan juga kepada masyarakat, kepada ketiga narasumber kita, kedua narasumber kita, kemudian juga ada usulan-usulan tadi ya yang disampaikan juga. Tapi sebelum kita lanjut ke Pak Marton Sinedu yang ada di Swataluara, Papa Tonde ini, Pak Tonde tahan dulu Pak Tonde, karena tepat pukul 10 kita masih

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kita kembali lagi di Dialog Interaktif, dan saat ini pendengar RRI sudah ada yang bergabung, penelpon Bapak Marton Sinedu yang ada di Swataluara. Selamat pagi Pak Marton.
7: Selamat pagi Bu.
6: Iya, silakan Bapak Tonde ke ketiga narasumber ini.
7: Kru kerja RRI Pro 1, dan selamat pagi Bung Onek Karel yang laki-laki ganteng dari
8: kaum. Kasih terlebih.
6: Sama-sama konten kreator gue ini soalnya.
7: Selamat pagi juga yang terhormat Pak Kadis Perhubungan Pak Desi Perudani.
9: Siap pagi.
7: Dari Banggar DPRD Kabupaten Kulon Sangi Bu Yuni Tairinisa.
6: Selamat pagi.
7: Orang anggota dewan yang begitu ya mantap untuk tahun ini. Pertanyaan saya masukan saya tentang SK Bupati nomor 190/50 tahun 2025 tentang lokasi-lokasi penagihan retribusi Pak. Itu arah jalur Megaria, Paragon, Trikora dan juga terminal tipe C. Dan juga tadi sesuai penjelasan Pak Onek, Bapak Onek tentang porsi terminal, yaitu mungkin terminal Towo ya, dengan berbagai macam terminal. Yang jadi pertanyaan saya Pak, waktu kemarin saya ke Pasar Towo, itu kan fungsinya untuk terminal. Penagihan parkirnya itu sampai di belakang dekat gereja, gereja Pantekostal di belakang, itu ada penagihan. Apakah itu lokasi juga termasuk terminal? Karena di situ lokasinya masih tidak ada garis badan jalan dan juga tidak ada marker untuk parkir Pak. Dan juga terima kasih kepada Ibu Yunita yang menjelaskan bahwa uji petik sekarang sudah di problem bagi masyarakat dengan tanda tanya besar. Terima kasih juga Bu, buat Ibu Yunita yang sudah menjelaskan dengan panjang lebar bahwa uji petik ini untuk mengambil perbandingan, sampel perbandingan pendapatan PAD daerah dari tahun sebelumnya atau dari pelaksanaan sebelumnya dengan pelaksanaan uji petik sekarang. Jadi pertanyaan saya yang pertama tadi tentang Pasar Towo yang ditujukan kepada Kadis Perhubungan. Yang permohonan saya yang ini, yang untuk anggota DPRD Ibu Yunita, jadi Ibu mohon untuk setelah uji petik, karena jadi problem besar ini untuk masyarakat, setelah uji petik Ibu dibuat satu konferensi ya, mungkin RRI ya mempersatukan Indonesia, mungkin dari RRI supaya masyarakat tahu bahwa hasil dari sebelum uji petik dan sesudah uji petik itu selama satu minggu yang sesuai dengan Ibu paparkan tadi, diberitahukan kepada masyarakat jumlah yang diterima sebelum uji petik dan juga sesudah uji petik. Terima kasih Bu, cuma itu permintaan untuk anggota dewan yang terhormat, dan juga mohon Pak Kadis yang terhormat, Pak Kadis dijelaskan juga tentang pasar.

0: Oh, yang sampai di belakang, sampai di Ketapang ada penagihan parkir.
1: Oke.
2: Okay. Opa Uang, tanya ini.
1: Untuk kalian semua. Kalau untuk Opa Uang, nyanda Bapak Tonde?
0: Iya, Bu.
1: Kalau untuk Opa Uang, nyanda ya?
0: Nyanda,
1: Bu. Oke. Okay. Terima kasih sudah bergabung Bapak Marton Sinedu atau yang dikenal dengan Bapak Tonde ini yang sudah bergabung. Sebelum ke Pak Kadis dan juga Ibu Anggota Dewan, kita langsung supaya satu kali ini dijawab oleh kedua narasumber. Ada yang masuk juga ini dari Facebook Pro 1 RRI Tahuna, titik pertanyaan, mungkin pihak DPRD Sangiha dan Dinas Perhubungan bisa menjelaskan regulasi kenapa sampai ada pegawai P3K paruh waktu DPRD yang turut dilibatkan dalam proses penagihan retribusi di pusat kota. Mungkin Pak Kadis dan Ibu Dewan bisa jelaskan regulasinya seperti apa. Oke, silakan Pak Kadis dulu.
3: Oke, terima kasih atas kesempatan berikan dan pertanyaan dari masyarakat. Lebih khusus torampe panggilan di Biko, Bapak Tonde kan?
1: Iya Bapak Tonde. Pak, sebelum lanjut ada satu ini dari Pak Hulik. Sisip satu kali ya. Jika targetnya 300 juta rupiah, pertanyaan besarnya, apakah masalahnya memang masyarakat yang kurang bayar atau ada sistem kebocoran setoran yang tidak pernah dibenahi? Ini tambahan dari Pak Hulik. Silakan Pak Kadis.
3: Oke, terima kasih dulu untuk Pak Tonde. Jadi sekali lagi untuk tadi tanggapan terhadap markah parkiran yang ada di Rawatowo, memang itu pernah ada markah parkiran, tapi kami kemarin melakukan perbaikan-perbaikan, pengecoran-pengecoran atas terjadinya kebocoran-kebocoran di ruas untuk lahan parkiran. Maka mungkin itu yang belum sempat, tapi pada ujung-ujung kemarin di penjualan daging kemarin itu sempat kami lakukan markah parkiran pengecat, dan mungkin ini saran nanti kami akan lakukan perbaikan-perbaikan ke depannya untuk melakukan markah parkiran. Jadi kalau untuk Rawatowo itu adalah masuk di area parkir di tepi jalan umum. Jadi sekali lagi kalau itu, jadi ada di kami itu ada penggunaan terminal tipe C dan ada parkiran yang namanya parkiran di tepi jalan umum. Jadi sekali lagi kalau itu masuk di parkiran di tepi jalan umum. Jadi itu yang perlu kami jelaskan, dan hal-hal yang lain yang Pak Tony tadi sarankan, dan itu akan kami lakukan di lapangan untuk perbaikan-perbaikan fasilitas untuk garis-garis markah parkiran. Dan mungkin yang tadi kalau P3K yang DPRD, mungkin dari DPRD yang bisa jawab.
1: Iya, baik ya. Ibu Yunita.
4: Iya, baik. Terkait dari Pak Tonde tadi, pastinya nanti setelah uji petik pasti ada penyampaian, setelah ada evaluasi kami bersama ada penyampaian. Dan untuk pertanyaan tadi terkait sekretariat P3K per waktu, iya, kenapa P3K di Pak? Karena mereka ini kan terdaftar di sekretariat DPRD. Di mana salah satu tupoksi sekretariat DPRD adalah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Jadi menurut saya tidak salah ketika ditugaskan untuk melakukan uji petik. Dan untuk saya lupa menanggapi masalah oleh sampaikan ke Onik tadi terkait terminal dan pasar Towo, karena memang di Perda ini kan untuk terminal. Ya, sementara ke Onik bilang tadi ada pasar di dalam, karena memang sebelumnya seingat saya sudah pernah pemerintah membuatkan bahwa terminal itu di pasar Tona. Di bawah itu pasar Towo, tapi karena susah kalau seperti itu pelaku pasar mengeluh, masyarakat mengeluh, juga supir-supir mengeluh, makanya kembali dikembalikan di pasar Towo. Makanya itu terminal dan pasar Towo menjadi satu di dalam situ. Mungkin itu.
1: Oke. Okay. Baik, P3K per waktu tadi sudah dijawab ya. Oke. Baik, Pak Kadis, kalau masih ditemukan juru parkir yang misalnya ini ya menarik biaya di luar ketentuan, masyarakat sebaiknya melapor kemana, Pak?
3: Ya, hal ini mungkin sudah berkali-kali sih dalam hal kegiatan seperti, dan kami juga pernah menjelaskan di RRI mungkin pernah. Jadi memang ada laporan masuk ke kami, dan di FB juga ada teman-teman Dinas Perhubungan melakukan parkiran yang salah. Dan kami juga meminta bukti di lapangan kalau itu pun ada, dan memang di lapangan terjadi, dan kami lakukan cross check di lapangan. ternyata cuma kesalahpahaman. Dan tadi yang pasti bahwa teman-teman perhubungan itu melakukan parkiran berdasarkan karcis yang ada. Jadi tidak ada tagihan yang melebihi dari karcis yang ada. Jadi kami tetap melakukan tagihan berdasarkan karcis.
1: Ya. Oke, ada lagi ini yang bergabung di Facebook, ada Bapak Arif Yanis, setuju Ibu Yunita ketika pemerintah ingin meminta kewajiban masyarakat membayar retribusi parkir, maka hak masyarakat mendapatkan kenyamanan, keamanan kendaraan saat parkir merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikannya. Oleh sebab itu, sebagai saran, benahi titik-titik parkir, sampaikan area-area mana saja yang dijadikan titik parkir, layani dengan benar masyarakat yang menggunakan lahan parkir. Selama hak masyarakat tidak bisa dipenuhi, maka mohon maaf saya harus mengatakan bahwa pungutan parkir tersebut masih belum bisa diterapkan secara totalitas. Silakan Ibu.
4: Ya, pasti. Karena ketika tidak ada kepercayaan dari masyarakat, kan pasti masyarakat menolak. Mereka sudah membayar tapi tidak mendapatkan haknya. Seperti kalau orang PKONI ini kan sering menyampaikan, mungkin apa yang disampaikan ke ONI ini karena hasil temuan dia di lapangan. Seperti itu, dia mau sopir sekali satu hari ada berapa penumpang, dan sebanyak itu mungkin problem yang didengar dari ke ONI. Jadi sekali lagi kami DPRD sangat-sangat terbuka, karena itu juga menjadi bahan kami. Dan juga saya ingat waktu pernah kami rapat itu, kami juga mempertanyakan ke ONE terkait status jalan. Tapi waktu itu sudah ada konfirmasi dari pemerintah daerah bahwa itu sudah dikonfirmasi bahwa bisa digunakan oleh pemerintah daerah. Demikian.
1: Oke, ada juga ini, titip saran untuk Pak Kadis Dishubda terkait parkiran di Pasar Towo yang bagian Jalan Boulevard, kalau boleh diatur parkiran sesuai jenis kendaraan roda 2 dan roda 4, jangan parkiran so gabung di parkiran roda 2 so ada mobil parkir, dan kalau boleh khusus drop off barang diberi akses parkir supaya tidak baking macet. Terima kasih. Ini ada Bapak Mando Firda yang bergabung tadi. Nah, ini masih ada juga Pak Hulik. Pak Hulik katanya apa yang ditanyakan tadi belum dijawab oleh Pak Kadis ini, Pak. Jika targetnya 300 juta, pertanyaan besarnya apakah masalahnya memang masyarakat yang kurang bayar atau ada sistem kebocoran setoran yang tidak pernah dibenahi? Silakan, Pak.
3: Oke, terima kasih. Jadi kenapa saya sudah katakan dari awal, kenapa uji petik ini dilakukan? Tadi di penjelasan uji petik dilakukan itu ada terjadi bias pendapatan. Jadi dalam evaluasi saya pun sudah mengaku kepada tim bahwa memang di area-area tertentu karena sistem retribusi kita, penagihan kita adalah sistem manual menggunakan karcis, dan dengan kondisi yang ada saya sudah mengatakan bahwa memang dampak yang akan didapat di kita adalah pasti ada terjadinya kebocoran. Kebocoran dimaksud adalah biasanya ini mungkin kebiasaan masyarakat. Jadi pas juga di tempat ini saya mengingatkan masyarakat, tolong kalau melakukan parkiran jangan tidak mengambil bukti parkir. Yang terjadi di kita adalah mungkin dia rasa sayang karena panas, dia selalu bilang sudah aja bos. Nah, di sanalah terjadi kebocoran karena sistem parkiran kita manual. Dan pun kebocoran yang terjadi pun yang saya sudah katakan area kita sangat panjang, maka persentase tidak tertaginya karena ini sangat tinggi. Ya, itulah makanya hal ini dilakukan oleh tim DPRD melakukan uji petik tentang keadaan ini. Demikian.
1: Baik, di ujung telepon sudah ada Pak Makbul. Ini penelpon yang paling terakhir ini, Pak Makbul Barakati yang ada di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara. Silakan Pak Makbul.
5: Ya, selamat pagi Riri.
1: Selamat pagi.
5: Ketiga narasumber. Ini hanya berbagi pengalaman mengenai pembayaran distribusi atau karcis yang ada di parkiran. Sejak saya sebagai anggota OJK dulu tahun 2002 itu kami parkir di toko mini dulu. Memang kami mendapat tagihan. Dan tagihan itu memang jelas dari pemerintah. Jadi harap kepada masyarakat, kalau memang tidak ada tanda bukti pembayaran karcis itu jangan dibayar. Karena itu kan ilegal. Tapi kalau ada bukti untuk kita bayar, contoh dulu kami hanya 2.000 tuh, tapi kalau kita lagi kepada masyarakat, kalau memang tidak ada bukti untuk pembayaran kartu lain-lain, itu jangan dibayar.
4: Oke.
5: Dan harapan kami kepada seluruh masyarakat dengan distribusi atau pembayaran kartu parkiran, dan kita sebagai masyarakat berterima kasih kepada pemerintah. Nah, dengan adanya kerjasama masyarakat dan pemerintah, kalau tidak salah saya kemarin dengar ada pinjaman daerah itu untuk dari satu sudah dilunasi oleh pemerintah daerah. Jadi untuk itu saya sarankan kepada seluruh masyarakat, kalau ada pemerintah yang menagih kasih atau distribusi, itu segera dibayarlah.
4: Oke.
5: Oke, begitu.
1: Pak Makbul, terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi, Pak Makbul Barakati di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara. Mungkin langsung saja ditanggapi oleh Pak Kadis. Silakan, Pak Kadis.
3: Ya, terima kasih untuk saran dan pengalaman yang terjadi. Jadi sekali lagi seperti yang saya sudah katakan tadi, memang hal-hal yang terjadi itu hal parkiran banyak yang mungkin rasa kasihan kepada teman-teman parkiran yang sudah berdiri di panas, ada yang memang tidak mengambil tidak mengambil bukti karcis, ada yang maktam kemarin kejadian karena terlalu cepat, ya kita dilapor bahwa karcisnya dibagi dua terlalu cepat, dan kami itu sudah klarifikasi di lapangan, ternyata seperti itu kecepatan orang parkir dan robeknya tak tinggal, tapi sudah diklarifikasi. Dan sekali harapan kami adalah kedepannya kepada masyarakat yang melakukan kegiatan parkir di tempat parkir, kiranya bukti-bukti parkir itu tolong diambil, karena di sanalah apabila tidak diambil maka di sanalah terjadi kebocoran yang ada di area-area parkir. Demikian.
1: Baik, kita tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan kita dalam dialog interaktif pagi ini. Dan ini yang terakhir untuk ketiga narasumber. Apa satu langkah penting yang harus segera dilakukan agar persoalan retribusi parkir ini tidak terus menjadi polemik di tengah masyarakat? Untuk Pak Kadis, apa komitmen pemerintah kepada masyarakat terkait pelaksanaan retribusi parkir ke depan?
3: Ya, memang supaya kepercayaan masyarakat itu terhadap pemerintah, maka sistem parkiran itu kita harus perlu ada pembenahan-pembenahan. Baik dari sistem manual, kita mau arahkan ke sistem digital. Dengan demikian, maka kepercayaan masyarakat terhadap apa yang dia bayarkan kepada masyarakat memang jelas. Maka akan tidak ada adanya kebocoran-kebocoran. Itu harapan-harapan yang depan. Terima kasih.
1: Oke. Untuk DPRD sendiri, anggota DPRD, apa komitmen Ibu Yunita dan juga kawan-kawan di DPRD dalam mengawal kebijakan ini agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat?
4: Ya, pastinya dengan hasil nanti yang akan menjadi bahan evaluasi kami, dan pastinya akan tertuang dalam surat keputusan DPRD maupun rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah, dalam hal ini eksekutif, agar lebih maksimal lagi dalam pelayanan kepada masyarakat. Seperti yang saya katakan di awal, dari tagihan retribusi, baik retribusi parkir, retribusi sampah, retribusi pasar, berapa persen yang kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan, yang pastinya akan di backup oleh kami DPRD dalam bentuk ketentuan.
1: Oke, Pak Yonex, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat maupun pemerintah agar persoalan retribusi parkir ini dapat disikapi secara bijaksana, Pak?
6: Baik, ya saya ingin menyampaikan dulu kepada Pak Kadis dan Ibu Dewan Terhormat bahwa sebenarnya sumber PAD dari Dinas Perhubungan ini tidak hanya dari retribusi parkir, ya. Banyak fasilitas-fasilitas dari Dinas Perhubungan yang tidak dimaksimalkan. Yang salah satunya ya reporter RRI selalu menyampaikan laporan tiap pagi itu dari Pasar Tona dan Terminal Tona yang sekarang beralih fungsi. Dan ini menjadi titik pertanyaan juga buat kedua narasumber yang terhormat. Apakah benar itu aset daerah Terminal Tona itu sudah dihibahkan ke Koperasi Merah Putih? Ini menjadi pertanyaan penting karena kemarin saya juga sempat bertanya ke Pak Luratona kalau tidak salah yang selaku narasumber di Koperasi Merah Putih, ini menjadi pertanyaan, apakah itu masih tetap dengan terminal Tona atau sudah beralih fungsi? Karena setidaknya ini di situ loh ada pasar Tona. Kalau sebenarnya mau pemanfaatan untuk pasar, sebenarnya koperasi itu menggunakan aja itu pasar. Iya, kios-kios yang ada di pasar Tona. Nah, yang terakhir saya ingin juga menyampaikan bahwa saya masih hutang jawaban dari kedua narasumber. Ini terkait dengan Perda nomor 1 2024. Saat ini ya tadi disampaikan bersama baru berdasarkan koordinasi loh, koordinasi ya dengan di kantor PU. Karena di sini kan kita melihat ada berapa aturan perundang-undangan yang harus dilengkapi saat pemerintah daerah itu mau melakukan penetapan areal parkir. Dan ini menjadi acuan bagi saya, ya kalau memang ini tidak bisa ditetapkan dan tidak ada penetapan sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka tentunya saya akan tetap bersuara bahwa ini hal yang tidak wajib kita bayar kalau begitu. Ya, ini mohon maaf Pak Kadis, bukan saya dan Ibu Dewan, bukan saya maksud untuk mengajak masyarakat, tapi kita harus melek hukum juga di sini. Jangan kita mau berdasarkan aturan, tetapi kita tidak pernah mengacu pada aturan itu sebenarnya. Retribusi yang kita tagihkan kepada masyarakat tidak mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Jadi saya rasa apa yang pernah juga disampaikan oleh Firman Tuhan bahwa bayarlah hak yang menjadi hak kaisar toh. Jadi saya juga mau mengajak masyarakat, walaupun kita memang ada pro kontra terkait dengan retribusi tagihan itu karena ada persoalan masalah sosialisasi dari pemerintah, ya tentunya selaku masyarakat yang wajib untuk mendukung pemerintah dalam bidang apapun, ya salah satunya dengan retribusi pajak. Tetapi harapannya kepada pemerintah, aturan untuk melakukan dalam dasar untuk melakukan penagihan retribusi harus dilengkapi secara secara standar hukum sebenarnya. Terima kasih.
1: Baik, ini langsung akan dijawab. Tadi sudah ada kode dari Pak Kadis bahwa langsung akan dijawab oleh Pak Kadis. Silakan Pak. Baik.
2: Untuk terminal.
1: Untuk terminal. Baik. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita sudah di akhir kebersamaan kita dalam dialog interaktif di edisi hari ini 24 Juli 2026. Luar biasa ketiga narasumber kita yang hadir pada saat ini. Kami berikan kesempatan yang terakhir untuk Ibu Yunita atau? Baik. Nanti akan ada perbincangan-perbincangan yang lain lagi ya. Kami juga nanti akan, RRI juga pasti akan menjadi garda terdepan tentunya untuk menyelesaikan berbagai hal yang terjadi di pelayanan terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita, Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Andes Deki, Pak.
7: Terima kasih.
1: Deki Surudani, terima kasih banyak untuk waktunya. Walaupun memang sedikit lagi ada agenda ya, tapi masih tetap bertahan di dialog interaktif pagi ini. Kemudian juga kepada Ibu Yunita Harimisa SEMH ini selaku Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih Ibu sudah bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna di pagi ini. Dan tokoh masyarakat Bapak Yohanes Edward Karel, terima kasih banyak untuk waktunya yang telah berbagi pandangan dan memberikan penjelasan terkait dengan topik yang kita angkat pada hari ini, pro kontra retribusi parkir. Semoga dialog pagi ini tentunya bermanfaat bagi kita semua, memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat sehingga kita tidak hanya melihat persoalan dari satu sisi tetapi juga memahami tujuan kebijakan, fungsi pengawasan serta harapan masyarakat terhadap pengelolaan retribusi parkir yang lebih baik, tentunya transparan dan memberikan manfaat bagi daerah maupun kita semua, semua juga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih banyak bagi pendengar RRI yang terus memonitor siaran kami di pagi ini, baik melalui frekuensi 105,4 MHz dan 99,5 MHz, atau juga yang menyaksikan langsung melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Terima kasih untuk Anda yang memberikan pertanyaan-pertanyaan ya melalui FB maupun yang menelpon langsung atau melalui WA Pro 1 RRI Tahuna. Saya Alfrina Tamarindang, kemudian di bagian gatekeeper ada Milania dan di operator ada Igin dan Angel, anak PKL ini, mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani aktivitas, dan sampai jumpa.
4: Terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di siang hari ini masih terus berlanjut dengan informasinya, program-program hiburannya pendengar RRI, bahkan juga update info dari rri.co.id, portal resmi kami. Ada informasi juga dari Pro3 Jakarta, informasi lokal Warta Berita. Lintas Nusa Utara ada juga informasi Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan juga Talaut. Anda dapat mengikuti siaran kami melalui frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz, dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, tidak jarang tanggal-tanggal tertentu memiliki nilai historis atau sosial yang diperingati secara nasional maupun internasional. Lantas pada tanggal 24 Juli kita memperingati hari apa, pendengar RRI? Di Indonesia terdapat peringatan Hari Kebaya Indonesia pada tanggal 24 Juli yang diperingati setiap tahunnya. Sekali lagi, sebagai peringatan Hari Kebaya Nasional, kebaya merupakan pakaian tradisional Indonesia yang juga menjadi simbol kebanggaan budaya. Peringatan ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tahun 2023, tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia atau Kepres Nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Dalam keputusan tersebut juga dijelaskan beberapa alasan ditetapkannya peringatan Hari Kebaya Nasional, yaitu pertama, kebaya merupakan identitas nasional perekat bangsa yang bersifat lintas etnis dan telah berkembang menjadi aset budaya yang sangat berharga sehingga perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Kemudian yang kedua, kebaya berkembang menjadi busana yang digunakan secara nasional dalam berbagai kegiatan, baik yang berskala nasional maupun internasional. Sedangkan ketiga, Kongres Wanita Indonesia ke-10 yang dihadiri oleh Presiden Soekarno dinyatakan bahwa revolusi Indonesia tidak dapat berjalan tanpa keterlibatan perempuan, di mana seluruh perempuan yang hadir pada kongres tersebut memakai kain kebaya. Tahun 2024 ini menjadi peringatan Hari Kebaya Nasional yang pertama. Selain Hari Kebaya Nasional, pendengar RRI, tanggal 24 Juli juga diperingati sebagai Hari Perawatan Diri Internasional atau International Self-Care Day. Diperingati untuk mengkampanyekan pentingnya menjaga kesejahteraan diri. Peringatan global ini mendorong setiap orang menjadikan perawatan diri sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari karena merupakan aspek mendasar dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Menyadur laman National Today, Hari Perawatan Diri Internasional pertama kali dicanangkan oleh International Self-Care Foundation pada 2011. Peringatan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan diri untuk menjaga kesehatan. Peringatan yang jatuh setiap 24 Juli ini menegaskan bahwa manfaat perawatan diri dapat dirasakan kapan saja, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa bergantung pada musim atau waktu tertentu. Dengan kata lain, perawatan diri bukanlah kebiasaan yang dilakukan hanya pada satu hari peringatan, melainkan praktik yang memberikan manfaat sepanjang hayat. Hari Perawatan Diri Internasional menjadi momentum untuk mempromosikan sekaligus merefleksikan berbagai program dan kebiasaan perawatan diri yang telah diterapkan. Setiap tahunnya peringatan ini mengusung tema yang berbeda sebagai fokus kampanye untuk meningkatkan kesadaran mengenai gaya hidup sehat dan praktek perawatan diri di berbagai negara. Meskipun konsep perawatan diri telah dikenal sejak lama, pendengar, dalam beberapa tahun terakhir perhatian terhadapnya semakin meningkat seiring berkembangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan. Praktik perawatan diri dapat mencakup berbagai hal, mulai dari menerapkan pola makan sehat, menjaga kebersihan diri, berolahraga secara rutin, hingga membangun kebiasaan yang dapat membantu mencegah penyakit. Di tengah kemajuan teknologi dan inovasi di bidang kesehatan juga telah memperluas akses terhadap berbagai bentuk perawatan diri. Beragam intervensi kesehatan kini dapat dilakukan secara mandiri, mulai dari menjaga kesehatan mental hingga membantu pengelolaan penyakit kronis. Seiring berkembangnya teknologi, meningkatnya kesadaran masyarakat, gerakan perawatan diri terus tumbuh sebagai bagian penting dari upaya menjaga kualitas hidup. Musik.

Dalam ilmu sosiologi, ada empat tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

Pendengar, harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang TBK terpantau turun pada hari ini Jumat 24 Juli 2026. Penurunan harga tercatat mencapai Rp35.000 per kilo per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya, di mana dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.605.000. Harga tersebut kini berada di bawah level sebelumnya yang mencapai Rp2.640.000 per gram. Penurunan harga ini juga diikuti oleh seluruh ukuran emas yang diperdagangkan. Produk Antam ini tersedia berbagai ukuran dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Penurunan harga emas Antam menjadi perhatian pelaku pasar dan masyarakat yang berinvestasi logam mulia. Masyarakat dihimbau memantau pergerakan harga emas sebelum melakukan transaksi pembelian maupun juga penjualan. Untuk informasi harga emas Antam per gramnya, pendengar RRI, Anda bisa membacanya secara lengkap di rri.co.id.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

Informasi kembali kami hadirkan dari portal resmi kami rri.co.id. Korban tenggelam KM Nurul Salsa bertambah menjadi 4 orang setelah tim SAR gabungan menemukan 1 jenazah laki-laki. Korban ditemukan di sebelah timur laut Pulau Matalang, Kepulauan Sabalana Flores. Pada hari Kamis 23 Juli 2026, Andi Sultan, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Makassar, mengatakan jenazah ditemukan sekitar 100 meter dari bibir pantai. Tim RIB KN SAR Pacitan kemudian mengevakuasi korban menuju kapal utama untuk penanganan medis dan proses evakuasi lanjutan. Tim SAR gabungan masih berkoordinasi menentukan lokasi penyerahan jenazah sebelum proses identifikasi dilakukan oleh petugas berwenang. Opsi evakuasi menuju Makassar maupun posko Benteng Kepulauan Selayar masih dibahas sesuai perkembangan kondisi yang ada di lapangan. Operasi pencarian korban KM Nurul Salsa terus dilanjutkan selama masa perpanjangan dengan penyisiran wilayah Kepulauan Sabalana sekitarnya. Tim SAR juga mengevaluasi cuaca, arus laut, serta hasil pencarian setiap hari untuk memaksimalkan penemuan seluruh korban.

0: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, duh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya, bagi salaknya dong.
0: Lah, itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Buka lah, masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
0: Aduh, Mia, gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama-sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang, makan salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku mencintai kekasih orang lain.
0: Iya, malah curhat.
2: Leh, ayo kita pergi.
3: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Ya udah, saya tunggu.
3: Bentar.
2: Ngapa, Leh?
3: Ke kamar bentar.
2: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
3: Iya, tunggu.
2: Ngapain, Leh?
3: Jadi gini, itu
2: ada... ada apa di kamar itu?
3: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
3: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
3: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
4: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat, saat ini kita akan mendengarkan lagu-lagu bernuansa islami karena kita akan menantikan siaran langsung ibadah sholat Jumat.

0: Puasa adalah bagian nikmat yang besar dari Allah yang bisa menghidupkan suasana hati, menggelorakan semangat, meneduhkan jiwa. Rasa yang indah, rasa penuh kelembutan adalah rasa yang membuat kita bisa merasakan kehangatan dan keagungan Allah.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

Pendengar, saat ini kita akan bergabung dengan Masjid Agung At-Taqwa Tidore untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat pada pukul 12 siang nanti.

Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Faya ibadallah, usikum bitaqwallah. Faqalallahu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada penghulu segala rasul beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwakan ajaran-ajaran yang telah dibawanya. Mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah dengan segala kekuasaannya telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah memberinya kekhususan dan kemuliaan untuk menyampaikan risalah. Ia telah menjadikannya rahmat bagi seluruh alam dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, serta menjadikannya orang yang dapat memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah anugerah terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Melalui beliau kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala.

Melalui beliau, kita mengetahui jalan hidup yang harus kita tempuh. Melalui beliau, kita mengetahui cara semestinya berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama manusia, bahkan dengan alam semesta. Begitu agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah dan para malaikat senantiasa bersalawat untuk beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan seluruh umat yang beriman untuk bersalawat kepada beliau, sebagaimana tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jamaah yang mulia, perintah ini juga dikuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga menjelaskan bahwa setiap salawat yang dibacakan oleh umatnya tidak akan tertolak oleh Allah. Artinya, seluruh bacaan salawat seorang muslim akan sampai kepada Nabi. Satu-satunya ibadah dalam Islam yang sudah pasti diterima, bahkan dari orang fasik sekalipun. Diterimanya amalan tersebut disebabkan oleh tingginya kedudukan objek yang diibadahi, karena berkaitan langsung dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang merasa ibadah kita masih kurang, kita yang merasa salat kita ada cacatnya, anak muda yang dulunya hidupnya gelap, mereka punya hak yang sama untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperbanyak salawat, bisa menambal kekurangan ibadah kita, serta membuka pintu ampunan bagi orang-orang yang sedang bertaubat. Ibadah ini justru menjadi jembatan agar kita mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-salatu ala nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ucapan salawat yang paling minimal adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan bacaan salawat yang paling bagus, yang paling sempurna adalah seperti bacaan salawat Ibrahimiyah saat tahiyat. Jamaah yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling utama di sisiku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat untukku. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani menyebutkan, ada 11 keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, orang yang bersalawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekali akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan 10 kali salawat. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashrah." Barang siapa yang bersalawat atasku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Makna Allah bersalawat kepada mereka yang bersalawat adalah Allah melimpahkan rahmat, berkah, ampunan, memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang bersalawat, dan dihapuskannya 10 keburukan kepada mereka yang bersalawat. Yang kedua, orang yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sendiri yang akan bersalawat untuknya.
Demikian disebutkan dalam riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersalawat untukku, maka salawat itu akan sampai kepadaku, dan aku akan bersalawat untuknya, dan baginya akan dicatat 10 kebaikan. Jamaah yang mulia, bukan hanya Allah memberikan rahmatnya kepada hambanya yang bersalawat, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut bersalawat kepada siapa yang bersalawat. Apalagi di hari Jumat ini, apabila kita amalkan amalan salawat ini, insya Allah pahalanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat adalah ibadah yang sangat gampang. Tidak mesti berwudu, tidak mesti menyiapkan syarat-syaratnya. Berbeda dengan ibadah sholat, ada wudunya, suci pakaian, suci tempatnya, dan sebagainya. Tetapi salawat bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Insya Allah ibadah salawat langsung sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang yang membaca salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat juga akan bersalawat untuknya. Setelah Allah, kemudian Rasulullah, selanjutnya diikuti oleh para malaikat. Malaikat juga bersalawat kepada orang yang bersalawat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah dan malaikatnya bersalawat untuknya 70 kali. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kelipatannya lebih tinggi, makin banyak, makin meningkat. Semakin banyak bacaan salawat, maka akan begitu banyak kelipatan pahala yang kita dapatkan. Selanjutnya yang keempat, orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diangkat derajatnya oleh Allah, ditambah kebaikan kepadanya, dihapuskan keburukan darinya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, Imam An-Nasa'i, dan Imam Al-Bazzar. Begitu indah balasan pahala yang Allah berikan kepada mereka yang bersalawat. Ibadah yang sangat ringan, tetapi pahalanya begitu besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, orang yang bersalawat akan mendapatkan pahala, anugerah, termasuk amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, bersalawat menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Ketujuh, salawat akan memohonkan ampunan kepada pembacanya dan menghiburnya di alam kubur. Kemudian yang kedelapan, di antara keutamaan salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat untuknya. Kemudian sembilan, salawat juga akan meniadakan kefakiran bagi pembacanya dan melimpahkan terhadapnya kebaikan dan keberkahan. Kesepuluh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan orang yang bersalawat untuknya sebagai manusia yang paling utama di sisinya. Kedudukan orang yang mengamalkan salawat akan istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di hari kiamat nanti. Rasulullah bangga dengan umatnya yang bersalawat kepadanya. Rasulullah mengistimewakan kita yang banyak bersalawat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-11, keberkahan dan kebaikan bersalawat terus berlimpah hingga anak dan cucunya. Bukan hanya orang yang bersalawat mendapatkan kebaikan, rahmat dan keberkahan, tetapi anak dan cucunya juga ikut merasakan percikan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah yang mengharapkan keridaan Allah subhanahu wa ta'ala, hakikat salawat yang kita baca tidak akan menambah kemuliaan Nabi. Salawat dari umatnya tidak akan menambah atau mengurangi kedudukan beliau di sisinya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi manusia paling mulia dan maksum di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang membutuhkan salawat bukanlah Rasulullah, namun umat beliau. Hakikat salawat adalah untuk kebutuhan kita sebagai sarana memohon ampunan, mendatangkan pahala, mendapatkan syafaat, menambah keberkahan, mendapatkan limpahan anugerah, dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca salawat adalah bentuk ketaatan mutlak kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, juga merupakan bentuk penghormatan dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

begitu sayang, begitu cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Lalu apa yang kita persembahkan kepadanya? Jangan sampai jamaah sekalian, ketika di hari kiamat nanti kita termasuk golongan orang-orang yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecewa. Rasulullah sedih dengan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, dari Abu

Orang ini tergesa-gesa. Kemudian beliau memanggilnya dan bersabda. Bersabda kepadanya dan kepada yang lainnya. Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan

Allah'a emanet olun.

Ya, pendengar RRI, demikian sholat Jumat siang ini dari Masjid Agung At-Taqwa Tahuna. Saat ini kita akan mendengarkan lagu-lagu bernuansa Islami hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

Baik, mendengar satu lagu bernuansa islami yang paling terakhir sebelum kita bergabung ke program acara berikut. Akan hadir sesaat lagi acara Dendang Basudara untuk edisi siar kami hari ini, Jumat 24 Juli 2026.

0: mamanya Pok Rein.
1: Imama Iyo Pok Rein. So apa ini Mama Pok Rein?
2: Mara.
0: Mara.
2: Mara ta bukan utara. Ho Mama Opo.
0: Mara ta bukan utara.
2: Kira apa ke kantar ema po?
1: Kara hegung bare birang bau.
2: Oh, kira ne pia ke kantar ene.
0: Oh, ini kalau benar aku sendiri aku udah dua. Baru aku di Manisa, Dupe, Jaraina, Aku Ardi, Lima Isi, Marisa, Bapak Pandi, Bapak Udo, ada Ucung, Mami Yau Nopa, Mataku, Kak Dirgi, Kak Yani, dengan siang aku jadi idendang batu darah.
1: Terima kasih. Imama Iopo Rein. Yeah. Su Mara Tabukan,
2: Tabukan Utara.
1: Utara.
2: Ini teng belakang mara ini Mama Iopo sing sarang apa ko ara sarang gunung.
1: Buru
2: Duawu. Biar dareng sarang Buru Duawu su raduhu waringi.
1: Masing ka i bau?
2: Bu nahumpa.
1: Oh, bu nahumpa.
2: Napa siar ka dolo piak teng naung hari basar apa kato wow ara? Idul Fitri.
1: Oh, Idul Fitri.
2: Iya, pasti harus Idul Fitri. Halo. Dendang bos saudara.
1: Ini nak besuk mbak.
2: Nama ya Tika Wang. Ini harus kira ya.
1: Ku awak lain bau.
2: I mbak nak kira mada dia teng apa tengah dia arah teng burang su bahasa daerah.
1: Ini kalau seni burang ke bau burang.
2: Masang nak perlu apa? Ada arah. Mungkin ke telefon ke Karimun.
1: Halo, Tabea Dendang bos saudara.
3: Tabea,
1: dengan ngisai.
3: Papa Udo.
1: Papa Udo. Papa Udo, so apa Papa Udo?
3: Torendano.
1: Torendano. Seng lawak ni ulen bau kai.
2: Oke.
1: Ne olai, Papa Udo.
3: Oke, ma Tabea ko siwa urdua ma tugase. Saramate ko tugase sarang tugase masue.
1: Iya.
3: Baru Rabu Kiai namanya Bu Ardi.
1: Mama
3: Opo Rein Rabu.
1: Pap Mama Opo Rein.
2: Rei tapa NR.
1: Oh tapa NE.
3: Terima kasih Bu Mama Opo Rein dari sana. Tabea si Papa Yudo. Baru bawa tu dikuam Kiai Rabu Winda. Kiai Rabu Nisa. Iya, Mama Riswat, Mama Ade Apit, iya Pak Utupe, Bapak Pandi, dan kebiasu dendam bah saudara ke dalam ini, akal bah kabeh bu anu Bapak Yudo.
2: Kira ni
3: lagu ni aku.
1: Apa kai ka kantari? Aku
3: tagai dia barang ku kanoa.
2: Oh, ku kanoa katembo era.
3: Oke, aku kerene.
1: Kerene e Papa Udo su Torendano.
2: Torendano. Ini botak butuk ke biara. So, kau motongan e sesi pertama.
1: Bok mangan itu kerea habara?
2: Bok
1: apa lain bau?
2: Tamako pintare.
1: Bok mau bisa rang tamako ka hebiang. Ne darua e. Piak teng lebah.
2: Selain nilai pihak lebara, peru anu ngi kami sumangan itu selatan. Bersentalas halo ini kita.
1: Pedis, ada pedis. Halo, Tabea Dendang buat saudara. Halo.
4: Halo, Tabea Dendang buat saudara.
1: Dendang buat saudara di ngangisai.
2: Mama opo Riswat Suwiro. Ho mama opo?
4: Mendengok lagu ko, lagu tahunah.
2: Oh tahunah, iya. Pihak ke kantari ini.
4: Mendengok ko si Pak Pandi, terima kasih, Pak Udo, Selamat Korei, tu marah. Itu orang yang memberi aku ke, tu lupa ke itu.

0: Isa lain.
1: Yo kebi kebi yo. Tabak tabia mo di mo kebi sa.
0: Kerani.
1: Kerani
0: Kasih buwe mama operiswat su biru.
2: Su biru.
0: Ini tabukan apa ini ya?
2: Biru tabukan tengah.
0: Oh, tabukan tengah. I serangi kalepak sumanaru
2: tabukan selatan.
0: Selatan nang. Ini pihak teng acara munara mas hampir ang pak seni ara. Pihak liputan nu RRI lah ya pak seni.
2: Imbau pihak rencana tamai imbau.
0: Anu talat ya. Joki ku kai nak sopirok teng oto gegua tung untuk ku mas hampir jadi tapa joki ku anu kai.
2: Okay. Aru mau bawa motor hal.
0: Ika dua. No, balai. Marauliung kendaga ruliung paduri. Oh rapi ya.
2: Halo tabea dinang basudara.
1: Dinang basudara tabea mama akang manente.
2: Mama akang sumanente ene piak bau tahun nambau eng.
0: Iya.
2: Mama akang kerea habar makang.
1: Ya, mas sehat. Tapi ya si bapu nembawa cara saya ini.
2: Wau iara Olfi dengan nguin bau Herlin.
1: Ara Olfi dengan kau ke tapi bapu Olfi.
2: Iya makang.
1: Mama Henry.
2: Iya makang.
1: Mendingok kok, lagu apa ini? Lagu ini.
0: Mapulu tekan tadi su studio lah, ndak piak senta telu, ndak seng lu minto.
1: Lagu pen, lagu saya, naik mengat itu mau gabung jadi.
2: Oh, gabung. Oh, makang. Iya. Mendingok makang.
1: Oh iya, tapi ya sisire. Apang dek bonem pendingok kak ngere, diangunkan ini lain, dan mendingok. Tapi
0: ya, sikirnya kebi,
1: Bagaikan
0: kita menekan hafal ke bedang. Oh,
1: biar wah, hawala en. Tapi ya, sikirnya kebi, sama ke menara, kalau
0: ini, kebi. Amin.
1: Kerennya, Bapak Orsi.
2: Kerennya, makan kasih buwe.
1: Iya, kasih.
0: Mama ke ini nak iwar o siara misalnya rakyat suapa teng misa tamai ini.
2: Okay, iya rakyat saya ne timbul tenggelam.
0: Iya, kebiro tenggelam dalam kelupaan. Ni kamu ren.
2: Kore, mahabar ko suapang mangana usum bau mende darah hintau su dendang basudara ma eng i wau olfi piak jadwal dina su pro dua.
0: Iya.
2: Berarti tak maka pehapi si bau Herlin.
0: Iya, kehengang ini. Kalau buat penyiar ikut ya, katanya iya Rolfi ke Supro 2, iya. Herlin Supro 1.
2: Tamu mah yang be dinas pagi, dinas sore, dinas malam, aro libur,
0: ute
2: menghapi si Mbau O, aro mah yang iya Rolfi dinas sif 2, Mbau Eng, pukul 50 sarang pukul tatelu, ute tamariadi, batu ukei.
0: Iya.
2: Dendang basudara ke pukul sembau aroma.
0: Iya, kehengang. Kami lawak mama munara su
2: iya.
0: Studio masing-masing.
2: Aroma tamai ramai bau.
0: Aduh.
2: Masus upaku ang bau.
0: Masus upaku.
2: Hom bau kerea ini kita dumaringgir ko ka kantari.
0: Iya, dumaringgir ko ka kantari pia darua ku arang teman di umareng ngup main tatelo.
2: Iya, kala hegung bade birang medorongi mama opo rein.
0: Iya.
2: Dingangu apa kem bau?
0: Kokanoa boi.
2: Oh, Kokanoa.
0: Fanny dan Herman penyanyi ne.
2: Okay.
0: Daruak dene masene sok mabari so hundugu
2: dene nang basudara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, sembuhnya Pak Putra ke kantar Ika 2 ini, Ara.
2: Darua karahegung barebirang dingango kukanoa.
1: Iya. Ini sampai apa nelfon, so
2: WA. Okay.
1: Putra Makassar.
2: Halo.
1: Putra. Oh, piak tinggi.
2: Kai mbak, masih kai Putra Makassar.
1: Piak areng isu WA, Ara.
2: Okay.
1: Apa kareba?
3: Badi je.
1: Ini, badan semanaro ini?
3: Saya sudah tahu nak.
1: Jam terbang tinggi kai Putra.
2: Putra.
1: Iya. Saya sudah tahu nak.
3: Selamat datang si Yara. Sedua mbak.
1: Iya.
3: Salam barat sih.
1: Kasih.
3: Susah lo ini.
2: Kasih buwe.
3: Kakan tari
2: apa?
3: Bau Makassar ya. Iwan Toko, Angin Mamiri.
1: Keren eh. Nau pihak kakan tari.
3: Wanding aku apa ndai sing kalian tahu. Misalnya ini Bu. Ya Bapak Udo kan ini, ya Mama Akang. Oh ini Pak Inisa su. Apa ku dengar?
2: Moronge.
3: Kayak opo Guntur, ya Iwawu Winda. Iwawu Made Api ke Sutola. Ningong ke Okay. Selamat tengah tugas itu.
2: Keren Putra Makassar. Su tahuna umbau ke mana umbau?
1: Iya. Tabe ya Putra Makassar. Ini Putra ke piak teng munarane su Manaro tame. Anu ke nariku kayo pelatih lah itu.
2: Okay.
1: Coach ikite ini. Jadi marangi jam terbangnya.
2: Ika dua dong lain makilat ya oma.
1: Mbak tinjuan.
2: Antisipasi membau.
1: Oh, rapi asang.
2: Halo, tabiat dindang basudara.
4: Tabiat bau erli dengan ibu para.
1: Iya, Bapak Pandi ini.
4: Helengan bau.
1: Oh, Bapak Pandi.
4: Oh, mending rabu di rabu. Omah, mama ya pore. Baru tolendano Bapak Yudo. Baru nari urabu yang Putra Makassar. Wadah ini lah cuma parimnya cuma bahasa menar. Yang dia ingin juga mai wabu suka dibuka yang mai jadi api ke sutora.
1: Iya, isa.
4: Dia ini mama ini bok suka kapaka omba alia mama Ika dia winda ibu untur dia ini kasumongnya yang dia imama ini kapori suat suwiru dinyau suhasinya dia imama ini dudi papa itu dudi mama ini pandi dahuru daring ihe dia kebisa dia apa daring ihe sudah nda basudara jadi maka ba salam boy papa pandi
2: keren eh papa pandi
4: wau dengan ku menaro
2: kakan tari apa
4: batu bara woi lola
1: keren eh
4: Oh, kerene wabu tabea.
1: Kasih buat tabea i papa pandi su suha ini ara.
2: Oh subeha.
1: Iya.
2: I ara keseng lawok ni bure ini.
1: Oh iya baru apa? Baru kali ini mau nareng kedua nelibur.
2: Oh dan kita nari yuk tiga kembau ang.
1: Iya. Si marang udah nggak sebab eh, seng bau herin seng aku mami yang bau halah.
2: Eneo, baru mbak kau bau mengkata pihak tempo.
1: Iya, tadi aku sobang terus suhun dogo dan nambah saudara. Ini kakan tari, sempiak tatalu ini kasa sadia, mensang maka tarima terus mendorong kakan tari. Tapi yang pasti apa darah hitau suka motong yang ute, botong yang maka mendorong kakan tari.
2: Pihak tatalu bau ang, tahuna angin mamiri. Di ngangu
1: nika tambangu batubara.
2: Batubara
1: apa mem berang sangih batubara
2: batubara begalai bau oh, batu kami, apa
1: tahu apa sih kita itu mem barak halak itu tuh apa
2: batu tuh isi reng busak sinang
1: oh si reseng ni bau aku ni bingo ini dia sangke teng varietas buhu ternyata busak sinang kai busak goreng
2: busak goreng bau dek banua ini sahene napa air sedelo ini ya?
1: Pedisa. Sahene nak aku selai teng piropiak leban tatuhu ini sulaine.
2: Lainnya tamako manado.
1: Piak kolong sore lain. Bau herli di mana su Facebook RRI tahunan rande teng laporan longsor. Sebe anu teneh nataka tebe surareng ku naka humpa wari pai susun bekandaring.
2: Ini teneh gegere. Halo, tabeak dinang basudara. Di ngangisai.
1: Aduh, nawa wesu tinggi ini. Halo, Isai ini. Oh, Mama Iti, piroa ini mendorong ampung ini tinggi sebab nawa wesu ini kok tani karingihang. Mama Iti mensama saya ne kosumuh mau dia tanpa saya ne.
2: Kenang kau pengaring stabil. Mama Iti.
1: Iya.
2: Kenang pengaring bok tanpa nenek.
1: I Mama Iti piroa kangerep sempat nelfon mendingo oteng kabar duka berita duka kai tahun su RRI itu ara. Cuma ke Mama Iti tawe pakai WA. Jadi nelfon keren ne kok wow Herlin saya nengarakan pe WA kau mengasi sering Mama di Afik soalnya meng SMS nomor pro satu tapi semua harus WA karena saya nak blokir nomor ya harus jadi WA ara pirwakai main di tarima kem buat telepon dari ngih aku teh kerekan ini oh tinggi he kok kagem besar
2: apa ini
1: jaringan besar wohe teng mangareng arofam
2: itu mama itu ke siapa tanggung bau
1: Bukit Timur
2: su pulau
1: iya
2: ang tina kareng dadi ang
1: iya mama itu hado main sara supaya kan dua hado power om sen kang harun sara mar pak saya ne we arang
2: subuk Kidak Timur
1: mar mama itu nak songo su munarangu sweet memory life na usuna iya jadi
2: si make sakae
1: iya su warengi wabu ni sama tambah sara ku hado si mongo su acara hobi na tiki karelone na pure memang luar biasa perjuangan ni mama itu mama itu sok ko su anu saya ne so tepadi teng tampak si nyale saya ni ma regi ha.
5: Halo.
2: Halo. Halo Tabea. Halo, Imama Iti nih mbau.
1: Iya, mesurun teng tinggi teng apa sinyale.
2: Iya, berarti kira laki dadek sini.
1: Tidak stabil aku ngi.
2: Imbau pernah nah umpak dadek saya.
1: Main tina kareng, main tina kareng.
2: Bau.
1: Iki tek kang ngerek keting.
2: Oh, mareng mu sen
1: mbau. 2000 pira ini.
2: Imbau odang langsing.
1: Bodan tapi maka wono sakaeng.
2: Kayak orang sini wono.
1: Mataku anu. Kage si make mangga pelang tawai.
2: Aroi. Ya raseng bo umbau.
1: Sauka.
2: 2019 atau 2020 mbak.
1: Oh, okay.
2: 2020 seng pihak teng beritang teng COVID tempo.
1: Oh, tempo ini. Oh, ara. Sau.
2: Halo Tabea dan nama saudara. Halo Tabea.
1: Oh piro ini tinggi bedang na
2: bedang darai
1: mama iti piro mendorong ngampungi kita ini barnek kami barnek menutup telepon naro tak menari mak memang tani karingihang setengah mati jaringan arah me
2: dumaringi
1: kantari pihak teng
2: darua bau
1: iya Ros Atimang tahuna Iwan Tompo angin mamiri isan dorong tengah darua ini
2: i ma opo Riswat Suwiru bo uene pihak Iputra Makassar Sutahuna

0: Ya, badan sondo kau baru dendang bas saudara, badan dengan ngiara su studio dengan ngimbau. Ara, sing pe ona darahin tau bo Facebook nama.
1: Iya, anu, ore, kadua odang kan ini tau yang
0: membawa. Tolong kau bas aku,
1: anu. Napenek ndau.
0: Okay?
1: Oh, tak telu. Piai mama adik Afik, tabea untuk kiwau ara en wau mbau. Tetap semangat sukses selalu, Made Afi.
0: Kasih bue
1: Made. Pihak kolai wau Fitriani lawen datu. Tabeak dendang basudara. Botongnya mak dorong ke kantari. Sangihe. Tampak kinawan telang. Imam Faisan sudah ripa. Mendingok ke simbau dengiara. Salamatek memunara suara su dendang basudara. Terus mendingok su biru pihak I mama Riswat, mama adik Afik Sutora, pia I mama Nadile dingangu mama Ungke Sutora, terus pia I Ucupe, Nisa Sumohonge, pia I Kak Winda, deng kebi-kebi, keduk dari ngihe dendang basudara. Ene embau tabea dendang basudara, tabea. Imama Faisan.
0: Mama Faisan. Sosok bo uwe alai pasore.
1: Okay. Pia lai wau Jumriati Dandel. Tabea su dendang basudara. Medorong kantari. Ia dumareng. Pia mau?
0: Ia dumareng. Dumareng tumempang. Ia tumene nanti kawan.
1: Andi unde ene. Imama Nadil Sutora mendingok simbau dingangiara. Ma Ade Afik, Mama Faisan sudah ripah, Mama Ungke.
0: Keren ya.
1: Ene tata lumbau.
0: Tata lo. Pasti Mama Ade ini tahu ini dorong ke kantari yang.
1: Imama Ade gabung ke su ke kantari I Mama Faisan. No maeng. Aroma Ade.
0: Karena Mama Ade. Arah sang tahu menerima ke kantari.
1: Seng
0: pia tatelu iya tama mata kok kentan tahu emak putar kebi orang sempian ada darah hentau
1: halo enak
0: anu lah besu berarti kesa ini naganggu jaringan kita ini yang
1: endi umbau
0: aduh dia keng kekantari sangnya tampak dikina oh kekantari icalan sire ini orang sok pia anu mudah-mudahan tahu emak besu.
1: Halo tabea dingangi saya. Halo? Tabea dingangisai.
0: Mama Iti, ho Mama Iti. Halo. Anu, nah hilang sok tinggi Mama Iti arah. Pira Mama Iti ini mang terus sama nenaruka sarama kasu kata memang kawe jaringan naruang.
1: Ini o pirua Mama Iti mendorong ngampung anuang bari nek be sengaja bau eng.
0: Iya.
1: Marumbak ko misa mahi ma eng seng mapai lek jaringan suku kidak sembotong emak darah hintau ringangu apa ngana usembau do dari gih dendang basudara.
0: Anu pia ibu try ini sao. Nak lolos ini.
1: Oh, halo, Tabea Putra.
2: Dek, orang ni boleh.
0: Apa ni boleh?
2: Ya, ke mendingo, ya. Tapi kan arong paisu Lampung ni. Ya Raul Vi.
1: Isai kan.
2: Bom Fisher.
1: Oh, setar orang.
2: Semarang ini tanda Soma. Kadeo ma lunsai maha kebi masa se.
1: Amin.
2: Okay, teman.
1: Kerene Putra Makassar. I Bung Fisher anu sing marang layang tau yang mau darah hintau.
0: Anu sing tau nge.
1: Ya menani kak radio nenu kena rusak.
0: Kayaknya reiki tak buat nahu pak ngarang. Iwa uherin buat nahu pak sebaringnya Bung Fisher.
1: Ma saulai mata main bau kita makarau tong kadinga pirua. Tujuan narokai sembau kita engmeng sarang dek bade sembau seng tak apa dek tak apa dek tamai ramah yo jadi ke kawulai nampir mati mana nenek. Padahal ya pas saya udah kangenek taku ya menyeke biar mensang radio nena rusak.
0: Kau orang mena rusak boleh kau radio. Tadi sopia tinggi su acara pro satu. Anu sopia ini.
1: Halo tabea dendang basudara. Tabea dingangisai.
3: Mama Iti, sao?
1: Ene wadik kakak pae le Mama Iti. Halo Mama Iti. Amin.
0: Keren ek. Kasih bue. Biru amati mada mang nak berusaha. Nak
1: berusaha. Tika kum bau mangan nengaring ngeng.
0: Iya.
1: Mangakan ini suare kok tika kum nengaring si semua lapangan tika kum bau.
0: Ini mak sur mak bersaing dengan sinyal sulain ya no. Pokoknya okay. Mari kok tak memang nanti.
1: Ini o.
0: Delah. Setengah mati main di telepon biasa. Tika kum main
1: mengaring su tampak marwah bau ini signal lah mapain lah.
0: Ini padahal ini ada sinyal telepon biasa barani internet. Mari
1: dek BWA, telepon WA.
0: Main dek sinyal HP biasa, telepon biasa ote. Tapi memang suruh lah botong eh. Mar memang dek jaringan pai su pertigaan, pai su lenteng,
1: naik su gunung. Su lain eh bau.
0: Selain eh. Mangan itu selatan keren eh teng jaringan ni kami pek sini. Jadi dek lebah kehebi
1: nek darua yang bau.
0: Oh iya, tang hari Rabu.
1: Iya, hari Rabu.
0: Lebah hari Rabu ini karena lain ni langganan nule bawa herin saya nak kasih lo so Facebook umang ateng anak usem bawa bola ini aduh nule lebah jadi hado kado doko karena barengi mama Ariku dek tampak pun dan telefon yang ini ke mete toko to ku aduh meng lebah raka siang buat darah hubo teme mangasal
1: bareng ke marah yang bawa
0: iya karena isi sejajar di ngangu tawi di papan dasi pakarange to jadi sejajar okay. Tame teng barang di ngangu apa
1: daring.
0: Aduh ku harus sama darah hubo jadi mama Ariku pasti tai kaganggu mensu tempo kerene. Hado kehabi nanti ngok tamai manga video, tamai foto, barang ek lebah.
1: Iya ya, memang.
0: Iya ini kira mati madak ku ini mama kura dua. Tak apa habar.
1: Kata marang ek buat tau si mama ada dua.
0: Iya, mama kura dua ke barayarung.
1: Iya.
0: Alias rumah kolo.
1: Iya, nah rumah panggo.
0: Iya, rang. Jadi karena pi arungnya.
1: Jadi sene, aman.
0: Ya, kekahumpak yang lebah. Lumayan aman
1: iya.
0: Lah.
1: Iya.
0: Botong ibera keren yang lumayan aman lah.
1: Ya sedeloy ini mbak nak terima habar boi wau aci arwan KBP dodo iya. Pais itu. Jadi tempong ini isi renendi ngok video mbak.
0: Aduh kok saya
1: mararung memang
0: mararung. Tahu juang main lebah kami binatang susebang. Biar teng tempung lebah aduh.
1: Lawak mau?
0: Temong mau pingsan mau kasih lo. Aduh kasihan tak memang lipang ke semua bang. Tak memang aduh pokoknya hagi ara. Jadi abe kata tahun ni tak memang teng lay. Demar seng biasa tu karena seng biasa si iya. Kami lebah jadi seng biasa lah.
1: Seng barinek be.
0: Tak memang hekos yang.
1: Aroke tamako tika ku ke buhu deng ini sao mbak ong lebah mararung dan iya. Lebah mah iya memang su SMA negeri satu tamako lai anu bau
0: marangik lai
1: oh, isi rengi bugur naik meke kumando mangamuri tak pirua manileng peleng di ngangu manga tengkadera manga meda iya. Manga triplex mbak ake mangake mangdumaleng iya. Tuh
0: sing keren yo ara pokoknya Ore. Kami tampak masau melebau teh seng hafal le ara ika dua ini anu seng tahu menerima telepon lai seng botong eh
1: sang botong embau
0: iya karena berhubung lai ini
1: kakak tarik pira ini
0: tatelu
1: ha
0: pia teng batu bara tu mempang suka tengah de ayo talak sangih kan iwan telang karimona ni bawa sangiara sangih kan iwan telang iara no bahasa karimona masa ini buah dan tu mempang maimpi otan nak putar kebi ute sing mendorong ngampung
1: batu bara tala tu embau
0: badan tani peputar atau nenek
1: jadi batu bara sangih kinawan telang
0: tu mempang ini tiga senta makari kiara karena ini
1: kakak Manandu
0: tari, Manandu kayak durasi
1: Manandu dek kinawan telang ini
0: iya ke 5 menit lebih tapi
1: mendorong ngampung ngomain tapi maputar
0: si, kan ini
1: mama Nadil Sutora
0: iya mama Nadil senta makari kiara nondek tu mempang suka tengah dek
1: adong kesok misamahi
0: kasih boleh siara senang
1: kasih lain bau
0: kasih sumangar rio ini pi anak-anak PKL
1: iya bau Hawo. SMK 1, SMK Muhammadiyah, nah, iya. Bo Umangsel. Nah, apa lagi yaran? Maki waro we perwa. Tadi sih rekam mami yang minta pakai waro.
0: Iya, kangen. Jadi kita sama-sama sumisama yara, baru makku masih hati.
1: Di nganggu yara,
0: pia tempo.
1: Maeng sana warik, bo mana.
0: Oh, kangen yara.
1: Ada korang mau di sumangan, nak usem bau. Iya. Yara kan mabuwa.
0: Mabuwa. Kepentingan kantor.
1: Iya, bari nek be sengaja. Bari nek be jalan-jalan.
0: Balik yo main jalan-jalan kan biar telepon ni.
1: Kutika aku tak makan ringan simbau.
0: Oh reh ada barang timbau solo su.
1: Okey hari
0: ini sama hari. Kasih buat sekali lagi Ara.
1: Kasih lain bau.
0: Kasih sikit kebi sama sombang su misamahi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dari sini kami mengharapkan kiranya ada bantuan air bersih yang akan tersampaikan kepada masyarakat di Kampung Desa Bandar Desa Bersatu.
2: Inilah Warta Berita Jumat 24 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai.

0: Mohon kepada pihak PDAM Sangihe secepatnya memperbaiki jaringan pipa.
1: Karena sungai yang ada di sekitar kampung Lesa Bola dan Lesa Besatu ini masih berupa aliran lumpur, karena juga sumber mata air masih tertimbun tanah longsor. Dan sementara itu juga pipa-pipa air yang mengalirkan air menuju ke kampung Lesa Bola dan Lesa Besatu itu banyak yang hanyut. Dan sementara itu kami bergumul dengan kegiatan ekumeni bermasmur, di mana ada 51 grup masamper yang ada di sini, dan itu berarti bahwa ada ribuan orang yang terkumpul di kampung Lesa Bola dan Lesa Besatu dalam rangka memeriahkan ekumeni bermasmur. Dari sini kami mengharapkan kiranya ada bantuan air bersih yang akan tersampaikan kepada masyarakat di kampung Lesa Bola dan Lesa Besatu yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor, dan akhirnya mengakibatkan kami kekurangan air bersih.
0: Sementara itu, Direktur Perumda Ake Ubanua, Teguh Prarasa Lainti, dikonfirmasi RRI menyampaikan bahwa ada 6 titik pipa milik Perumda Ake Ubanua bocor dan putus. Ia menjelaskan, saat ini pipa-pipa yang rusak sementara diperbaiki. Menyikapi kekurangan air, pihaknya berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe terkait distribusi air ke Kampung Lesabe.
2: Ada 6 titik ya mengalami kerusakan, bocor, putus, dan sekarang sementara dilakukan perbaikan. Nah, kemudian saya juga semalam sudah koordinasi dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kami siap menyediakan air, lalu mereka akan menyalurkan ke kampung yang terganggu aliran air.
0: Lanjut dikatakan Salehinti, saat ini armada mobil tangki milik Perumda Ake Ubanua Sangihe sementara melakukan suplai air di Kecamatan Tamako. Untuk itu, di Kampung Lesa Bola nantinya akan disuplai menggunakan mobil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sangihe. Alexander Dalengkade melaporkan.
3: Tokoh masyarakat Sangihe Johannes Edward Karel menilai pro dan kontra retribusi parkir muncul akibat penarikan dilakukan petugas di luar Dinas Perhubungan tanpa sosialisasi.
4: Terkait kontra, mungkin saya melihat di sini masyarakat dikagetkan dengan penagihan retribusi yang dilakukan oleh petugas selain dari Dinas Perhubungan. Nah, ini tentunya langsung mencuat di media sosial.
5: Tokoh masyarakat Sangihe Johannes Edward Karel menilai pro dan kontra retribusi parkir muncul akibat penarikan dilakukan petugas di luar Dinas Perhubungan tanpa sosialisasi sebelumnya. Kondisi tersebut membuat masyarakat kebingungan karena tidak memahami dasar pelaksanaan penarikan retribusi. Persoalan itu kemudian ramai diperbincangkan melalui berbagai platform media sosial oleh warga. Setelah memperoleh penjelasan dari Kepala Dinas Perhubungan, Karel mengetahui kegiatan tersebut merupakan bagian uji petik DPRD Sangihe untuk mengevaluasi pencapaian pendapatan asli daerah. Menurutnya, pelaksanaan uji petik tersebut merupakan langkah yang sah sebagai bagian fungsi pengawasan DPRD terhadap penerimaan daerah, khususnya sektor retribusi parkir di wilayah Sangihe.
4: Tentunya penagihan retribusi parkir ini oleh instansi terkait dari Dinas Perhubungan itu sudah mengacu pada Perda Nomor 1 tahun 2024 ya. Nah, terkait kontra, mungkin saya melihat di sini masyarakat dikagetkan dengan penagihan retribusi yang dilakukan oleh petugas selain dari Dinas Perhubungan. Nah, ini tentunya langsung mencuat di media sosial. Setelah mendengar penjelasan dari Kepala Dinas Perhubungan, itu terkait adanya kegiatan uji petik dari DPRD Sangihe.
5: Meskipun demikian, Karel menilai pelaksanaan kegiatan seharusnya diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman, kebingungan maupun persepsi negatif terhadap pemerintah dan petugas. Jumel Johannes melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Bupati Sangihe Mikael Tungari apresiasi bagi PT Suzuki Marine Manado yang turut membantu masyarakat nelayan.
7: Terima kasih Suzuki Marine, pembicaraan sejak tahun lalu mau datang ke sini, mengeluarkan biaya para nelayan kita dibantu di servis mesin-mesinnya.
8: PT Suzuki Marine Indonesia Manado kolaborasi Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe sukses menggelar kegiatan clean up the World dan

0: Service Campaign yang dilaksanakan di jalur Bolivar Tanjung, Kecamatan Tahuna. Kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat nelayan dan pelajar merupakan inisiasi Suzuki dalam kontribusi menjaga lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat nelayan. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari saat membuka acara tersebut sangat mengapresiasi dukungan Suzuki yang melaksanakan kegiatan di Sangihe. Menurutnya, kegiatan kolaborasi tersebut sangat positif dalam meningkatkan pemahaman bagi pelajar bagaimana menjaga lingkungan dan yang terpenting ada layanan servis mesin bagi nelayan secara gratis.
1: Ya tentunya terima kasih Suzuki kemarin pembicaraan sejak tahun lalu mau datang ke sini mengeluarkan biaya para nelayan kita dibantu di servis mesin-mesinnya kemudian anak kita diedukasi diberikan tong sampah. Semoga kerjasama ini akan terus dibangun ke depan dan bukan cuma Suzuki, ada merek-merek lain tentunya yang ingin datang berpartisipasi membantu kabupaten.
0: Kegiatan Clean Up the World dan Service Campaign dengan PT Suzuki Marine Manado merupakan bukti konkret kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus pemberdayaan bagi para nelayan. Di sisi lain, kehadiran Suzuki di Sangihe ikut membantu bagi para nelayan dengan pemberian servis gratis terhadap mesin supaya melaut menjadi lebih aman, efisien, dan tetap produktif. Bupati Tungari berharap kegiatan ini akan berkesinambungan ke depan dengan sinergi bersama pemerintah daerah. Anton Lahube melaporkan.
2: Berita terakhir. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan gizi anak di keluarga menjadi tantangan bagi Dinas P2KB Sangihe.
3: Memang dalam hal pemenuhan gizi terhadap anak belum maksimal.
4: Tantangan utama yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sangihe saat ini adalah belum optimalnya pemenuhan kebutuhan gizi anak di keluarga. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Penyuluhan dan Pergerakan Dinas P2KB Sangihe, Imelda Lawendatu, saat dikonfirmasi RRI Kamis 23 Juli 2026. Menurut Imelda, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah sehingga upaya pencegahan stunting terus diprioritaskan melalui berbagai program pendampingan, penyuluhan, serta edukasi kepada seluruh masyarakat. Berdasarkan pemeruan data terbaru, masih terdapat sekitar 77 kasus stunting di Sangihe. Kasus terbanyak berada di wilayah perkotaan, khususnya Kecamatan Tahuna. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan fisik kronis pada anak yang memerlukan penanganan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, serta seluruh keluarga.
3: Jadi tantangan utama yang memang dihadapi sekarang ini yaitu pertama, ada beberapa keluarga, saya bilang termasuk cukup banyak ya, yang memang dalam hal pemenuhan gizi terhadap anak belum maksimal. Sehingga memang kalau kita perhatikan, fokus kami untuk Dinas PPKB adalah untuk pencegahan stunting. Dan sampai hari ini memang kami temui bahwa untuk update terbaru kasus stunting masih ada sekitar 77 kasus. Iya, dan yang terbesar ini ada di wilayah kota, yaitu di Kecamatan Tahuna.
4: Selain persoalan pemenuhan gizi, tantangan lain yang turut mempengaruhi adalah masih adanya sebagian orang tua yang belum menerapkan pola pengasuhan pada anak secara optimal sehari-hari. Karena itu, Dinas P2KB terus memperkuat edukasi mengenai pemenuhan gizi seimbang dan pola asuh yang baik guna mencegah stunting serta mewujudkan tumbuh kembang anak optimal. Jumel Johannes melaporkan.

Sebelum mengakhiri Warta Berita Lintas Nusa Utara, siang ini kita ikuti berita utama. Keluhan warga Lesabe terkait kekurangan air akibat bencana banjir dan tanah longsor langsung disikapi Direktur Perumda Ake Ubanua. Sekian Warta Berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihaing menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar Anda di hari ini, para pecinta pro dangdut? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Nah, pendengar RRI di acara pro dangdut hari ini, silakan melalui 08 12 55 03 80 09 bagi yang ingin bergabung dalam program acara pro dangdut edisi siar hari ini. Masih bersama saya Herlin yang bertugas temani Anda.

0: Iya, kita ke penelpon pertama. Halo Prodangdut. Oh, sayang sekali terputus ya pendengar RRI. Memang ini ada sedikit gangguan jaringan sejak acara telepon sebelumnya, acara Dinamo Saudara ini. Ada sedikit gangguan pada jaringan. Mudah-mudahan Anda bisa gabung ya di Prodangdut hari ini. Halo.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, Pak Pandi silakan.
1: Oke, pertama-tama buat seorang POR selamat bertugas di peserta air penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Lalu di Mala ada Mama Purei, ada Mama Embo di Paka-Paka Ombak, baru ada Mama Isi, kemudian ada Nisa, Rinda, Pak Guntur, Mama Fardi Kromo, di Biru ada Mama Ori Swat, Rudi daripada Mama Nadi, Mama Kaisan, Mama Ungke, Rongkuru ada Ungke, baru ada Ucup Diuber, Mama KB2, ada Boy, Mama Akar, Mama Ade Aktif, Bapak Udo, dan semua-semua jiwa pun dengar kurang di mana saja berada. Semua dapat salam dari Pak Pandi.
0: Oke. Okay.
1: Lagu. Seandainya aku orang terkaya di dunia ini.
0: Oke. Okay. Oh, Helen cari dulu ya. Itu Jo.
1: Oke, begitu jawabku. Selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang menjelang sore. Ada Pak Pandi di Tabukan Utara. Kita ke penelpon berikut. Halo, selamat siang menjelang sore. Mbak Faisan.
2: Ya, halo. Selamat siang Pro Dandut dan di adalah kita.
0: Silakan Mbak Faisan.
2: Pak DP lagu Bella Agustin, Happy Birthday to you.
0: Dicari dulu ya, lanjut.
2: DP lagu buat Bapak Faisan yang berulang tahun di hari ini. Terus kirim salam Jo buat Kak Herlin yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Oke.
2: Terus kirim salam Jo yang selewat tadi ada Bapak Pandi, terus ada Kak Winda, Kak Guntur, Kak Nisa, terus ada Kak Nova, terus ada Mama Riswat di Biru, Mama
0: terus
2: Mama Atar, Mama Kembar, terus ada Ucup di Upol. Ditolak ada Mama De Afik, Mama Nadir, Mama Ungke, terus ada Boy, dan terakhir, per semua Jo, pendengar acara Prodandut, di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Okay. Ada DP lagu Kak?
0: Iya, ada lagunya.
2: Itu Joka, terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat siang. Ada Mama Faisan ya di Tabukan Utara. Kita ke penelpon berikut untuk Prodangdut hari ini. Halo Prodangdut.
3: Halo, selamat siang menjelang sore Prodangdut.
0: Iya.
3: Dangdut adalah kita.
0: Boy silakan.
3: Bikin lagu dulu.
0: Lagu apa?
3: Bikin lagu Racikua dari Presley Niki Culu.
0: Lagu dangdut itu atau lagu Ambon?
3: Iya, dangdut.
0: Kalau lagu-lagu daerah atau orang di acara lain itu soalnya?
3: Ya, enggak, lagu dangdut.
0: Siapa DP penyanyi tadi?
3: Presley Nikiulu. Nikiculu.
0: Racikua.
3: Presley Nikiculu.
0: Iya, DP penyanyi
3: Racikua.
0: Racikua.
3: DP judul lagu Racikua. DP penyanyi Presley Nikiculu.
0: Oke, dicari dulu nih.
3: Oke, mau kirim dulu nih. Pertama-tama buat Wow Herlinya lagi tugas, selamat bertugas, semoga sukses ya selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
3: Terus di samping sini ada Fai, Terus ada Indri bersama anaknya telinga keras ini Abdul. Terus ada Mama Nadia bersama Nadia juga di rumah. So, boleh memonitor itu lagu. Dan santai dengan kopi. Terus ada Papa Udo di Telendano, Papa Pandi, Mama Una di Beha, Mama Poreng di Malang. Terus ada Pak Yani, Papa Bilgis di Naha, ada Nisa, Mama Opo Ardi, Winda bersama Pak Guntur, yang lagi berada di Meronge. Terus ada Mama Iti di NTB, ada Mama Opo Riswat di Biru, Mama Paisan di Daripa, Mama Nadil, Mama Unke, Mama De Afik yang lagi di Tola. Terus ada Ucup di Upel, ada Mama Wau di KB2. DP lagu ada?
0: Iya, ada lagunya.
3: Dan terakhir, itu apa lagi Mama Atar? Dan terakhir buat pendengar pengamat perudahan di mana saja, salam kompak persahabatan selalu. Itu jauh, selamat siang menjelang sore.
0: Oke, terima kasih, selamat siang menjelang sore. Kita ke lagu dulu pendengar, ada permintaan Bapak Pandi, Mbak Faisan dan juga Boy.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih lanjut lagi di program acara Prodangdut. Dan untuk saat ini pendengar, kami akan hadirkan lagu pilihan dari studio. Di antaranya ada Gita Yobi, Aku Memang Jodohnya.

0: Iya, pendengar, kita ke penelpon di Prodangdut hari ini. Halo, Prodangdut.
1: Halo. Oke, Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Ungke di Tabun.
0: Mama Ungke, silakan.
1: Kirim jo buat Kak lagi bertugas. Ada Mama Deafik, Mama Nadir, Mama Faisan di Jafipa. Ada Boy, Kanisa, Kak Winda, Pak Pandi, Kak Nova, itu juga DP lagu, Nela Kak Hisma, Sakit Dalam Bercinta.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Oke. Okay.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Iya, pendengar, kita ke penelpon berikut. Halo, Prodangdut. Dangdut adalah kita dengan Tarmisi kah atau
2: Mairona?
0: Oh, Mairona. Baik, silakan Mairona.
2: Iya, Kak. Kok lupa aku bilang Tarmisi Mairona. Ikut lagu darinya Mega Mustika, Mbak, Padang Rembulan.
0: Padang Rembulan, Mega Mustika, begitu ya?
2: Iya.
0: Silakan.
2: Salam-salamnya Mbak Nyambak Herlin, baru Mbak Nyambak Nisa, ada Winda, ada Adri, ada Pak Udo, ada Mbak Nova, Korei, Koriswat, Mbak Ipa Una, Mama Wak, Mbak Diabi, dan juga nya Pak Binky sama Mbak Ria, Wak Umis.
0: Apa tadi judulnya, Mega Mustika? Halo, Pak Tarmisi? Pak Tarmisi, halo? Halo? Halo, Pak Tarmisi? Apa tadi untuk Murembulan? Pak Tarmisi, ini nampaknya gangguan ya. Bisa dicoba lagi. Kita ke penelpon berikut, pendengar RRI. Bagi yang ingin bergabung dalam program acara Prodangdut di edisi siar kami hari ini, kita ke penelpon berikut. Halo, selamat siang. Oh, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Prodangdut, dengan siapa di mana?
3: Dari Torenggano.
0: Bapak Udo, silakan.
3: Oke, mau salam jauh buat kamu yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
3: Ada Mairona. Masuk lagi Maya, Pak Mairona, lagunya tidak ada ini. Ada Pak Pandi, ada Mama Ridwan, Mama Fuardi, Mama Wawu, Putra Makassar, Mama Nusuk, Mama Ade Apit, Wawu Nisa, Wawu Binda, Wawu Nopa, sama semua jo penggemar Prodangdut di mana saja berada, dapat salam dari Papa Udo. Lagu Bola.
0: Baik, akan hadir sebentar ya.
3: Oke, selamat sore.
0: Terima kasih Bapak Udo. Selamat sore dari Tolentano. Baik, pendengar RRI, kita akan mendengarkan 3 lagu dari sesi ini. Ada permintaan lagu dari Nela Karisma dengan judulnya Sakit Dalam Bercinta. Kemudian ada permintaan dari Tarmisi, tapi Tarmisi tadi hilang modulasi ya. Tarmisi bisa coba gabung lagi untuk sesi ini. Mungkin gangguan jaringan atau seperti apa, bisa gabung untuk sesi berikut maksud kami. Kemudian ada lagu selain permintaan Tarmisi, ada Papa Udo. Untuk lagunya Tarmisi, Wow, Herlin agak kurang menangkap DP ending, ada DP rembulan, apakah itu untuk merembulan? Kami akan coba hadirkan, kalaupun mungkin ganti lagu lain, tetap ditunggu untuk termisi di program acara Prodangdut untuk edisi siar kami hari ini. Kita akan dengarkan lagu dulu pendengar RRI, dan yang ingin gabung bisa gabung di sesi selanjutnya.

Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.

0: Iya, pendengar RRI masih di Prodangdut, kita ke penelpon berikut. Halo, Prodangdut.
1: Halo, Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik, Nova silakan.
1: Apa kabar, Bapak Herlin?
0: Ada, sehat-sehat. Nova Dang?
1: Sehat ini.
0: Oke, silakan Nova, mau request lagu apa?
1: DP lagu, Abu. Salah kira dua.
0: Oke, dicari dulu ya, lanjut.
1: Oke, mau kirim yang so lewat-lewat, Kang. Saya ingin tahu siapa ada, Pak, kirim. Yang penting semua-semua aja, Wau Nisa. Apa kabar, Made Afik? Sana ada Upah Bilkis, Pak Yanis. Ada Mayo, dia pengen sembelka, Bapak Ungke.
0: Iya,
1: ada Madede. Dan semua-semua aja, Abu Herlin. Makasih. Ada pelagu?
0: Iya, lagunya ada. Mau putar sebentar, Nov?
1: Oke, makasih. Sore.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Nova di Angges, ya. Baik, sudah ada yang gabung lagi. Halo, Oke, sayang sekali terputus pendengar RRI. Kita coba yang berikut. Halo, Prodangdut.
2: Halo, Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana? Dengan siapa, mohon maaf? Dengan Pak siapa?
2: Pak Teddy.
0: Pak Teddy?
2: Pak Teddy.
0: Oke, okay, agak pelan ini suaranya, sabar nih, Wak Herlin mau kasih naik DP volume. Dengan Pak siapa?
2: Pak Sugi.
0: Pak Sugi?
2: Iya.
0: Oke, okay, posisi di mana Pak Sugi?
2: Di Balan.
0: Pak Sugi silakan. Bagaimana Pak Sugi? Pak Sugi, halo. Pak Sugi. Masih tersambung ini Pak Sugi, tadi sempat hilang-hilang modulasinya.
2: Ya.
0: Sempat hilang modulasinya, bagaimana?
2: Halo.
0: Lagu aja dulu, lagu saja. Bagaimana?
2: Lagunya Perjuangan dan Doa.
0: Perjuangan
2: dan Doa.
0: Dan doa dari penyanyi siapa?
2: Roma Irama.
0: Roma Irama.
2: Ya.
0: Oke, dicari ya. Lanjut.
2: Buat Mbak Elang juga, buat Mbak Nara, buat Mbak Nama, buat Mbak Nama, buat Mbak Nama, buat Mbak Nama, buat Mbak Nama, buat Mbak Nama, terima kasih. Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat sore. Baik, kita cari lagunya dulu. Roma Irama, Perjuangan dan Doa. Sabar ya, sementara dicari lagunya, mudah-mudahan ketemu.

Ya, lagunya ada dari Roma Irama, Perjuangan dan Doa. Kita akan dengarkan dua lagu, Salakira 2, kemudian Roma Irama, Perjuangan dan Doa. Dan pendengar RRI, selanjutnya kami akan kembali di sesi yang paling terakhir ya, dalam program acara Pro Dangdut untuk edisi siar kami di hari ini. Permintaan lagu di sesi ini dari Nova dan juga Pak Sugi.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, di sesi terakhir ini kami mohon maaf sudah tidak membuka lagi line telepon. Kami akan hadirkan satu lagu terakhir untuk menutup sesi acara Prodangdut edisi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di sesi sebelumnya. Ada Papa Pandi, Ibu Hama Faisan, Boy, Mama Ungke, Tarmisi, Papa Udo, Nova, dan juga Pak Sugi. Yang akhirnya jadi penelpon yang paling terakhir ya di acara Prodangdut edisi hari ini. Kita akan jumpa di kesempatan siar Prodangdut selanjutnya.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

Iya, mendengar RRI, informasi dari rri.co.id untuk sore ini. Ya, informasi untuk saat ini seputar OJK percepat akselerasi startup keuangan digital nasional. Otoritas Jasa Keuangan mempercepat akselerasi startup untuk memperkuat inovasi keuangan digital yang terpercaya berkelanjutan serta berdaya saing global. OJK terus memperkuat sistem inovasi sektor jasa keuangan melalui program akselerasi perusahaan rintisan atau startup. Langkah ini diharapkan mampu melahirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional. Selengkapnya, Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ya, pendengar, pemerintah terus meningkatkan pelayanan program cek kesehatan gratis CKG untuk memastikan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program CKG dinilai harus terus didorong semua kementerian dan lembaga mengingat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, pendengar, Menteri Luar Negeri Tiongkok dan negara-negara anggota ASEAN menyerukan penghentian segera konflik di Timur Tengah. Hal ini disampaikan di tengah perang yang masih terus berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran. Seruan tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama yang dirilis setelah pertemuan tingkat menteri di Manila, Filipina, Tiongkok, dan ASEAN menilai situasi di Timur Tengah berkembang sangat pesat. Kami ulang, berkembang sangat cepat dan mengancam keselamatan warga sipil. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, mendengar satu lagu selingan terakhir sebelum kita lanjut dengan program acara atau tepatnya informasi dalam Lintas Magota tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti.

Ya, pendengar RRI, demikian kami cukupkan lagu dari Crash Bottom dengan Selangkah Lagi yang dirilis tahun 2004. Selanjutnya kita akan jelang informasi dalam Lintas Magota di hari ini.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Herlin Takasihaeng. Informasi pertama dari RRI Manado, UPTD Puskesmas Tikala Baru memberikan pembekalan kepada guru dan siswa mengenai pelatihan pertolongan pertama pada luka psikologis atau P3LP di SMK Negeri 9 Manado. Reporter Noni Oktavia.
1: UPTD Puskesmas Tikala Baru menggelar pelatihan pertolongan pertama pada luka psikologis atau P3LP di SMK Negeri 9 Manado. Kegiatan ini bertujuan membekali guru dan siswa agar mampu melakukan deteksi dini dan penanganan awal masalah kesehatan mental remaja. Pelatihan diisi dengan simulasi, prinsip look, listen, dan link. Siswa dilatih menjadi penolong pertama bagi teman sebaya sebelum dirujuk ke tenaga medis. Pemateri sekaligus psikiater Grace Karau menegaskan, pelatihan ini menjadi langkah krusial agar masalah psikologis remaja bisa ditangani lebih cepat.
2: Nah, kegiatan ini atau yang kita sebut P3LP ini sangat penting dilakukan. Ini merupakan program dari Kementerian Kesehatan ketika mereka melihat kondisi saat ini di mana banyak anak-anak remaja yang ternyata mengalami luka-luka psikologis. Nah, ketika luka-luka ini mungkin tidak tertangani atau terlambat terdeteksi, akhirnya dia menimbulkan gangguan. Setelah menimbulkan gangguan, ya tentunya sudah ada cukup keterlambatan penanganan ya. Kemudian sesudah itu mungkin baru dirujuk ke psikiater atau psikolog. Nah, melihat kondisi ini dari Kementerian Kesehatan menetapkan program P3LP ini untuk sebenarnya bisa dikatakan deteksi dini di sekolah-sekolah.
1: Selain mendapatkan materi, peserta juga diberikan leaflet layanan kesehatan jiwa. Salah satu siswa, Evangelisha, mengaku kegiatan ini membuatnya lebih peka dan peduli terhadap kondisi mental teman sebaya.
3: Materi hari ini banyak sih yang tentang pelajaran yang kurang dan apa. Salah satunya tentang ini loh yang tuh, yang sama dengan perundungan, dengan tuh seorang kehilangan dan komuba istri-istri seperti itu dan rasa-rasa cuma dengan teman-teman jaga apa dan merasa sayang dan ini dapat rasa dan untuk kasih sayang dari pertama kalau orang pupa kurang begitu sama dengan kalau peran penting supaya ada teman begitu kalau misalkan ya ada apa-apa dia boleh menolong kalau misalkan

0: Oh. Kurangnya minat masyarakat dan adanya alih fungsi lahan menyebabkan perkembangan tanaman adat di Gorontalo semakin berkurang. Menyikapi hal itu, berbagai komponen termasuk pihak sekolah telah mengembangkan tanaman adat tersebut. Reporter Hendra Rauf.
1: Tanaman adat yang dikembangkan oleh masyarakat Gorontalo bukan sekedar tumbuhan biasa, namun sebagai pelengkap terhadap pelaksanaan upacara adat. Selain itu, tanaman adat ini merupakan bagian dari identitas budaya Gorontalo berkaitan dengan filosofi hidup dan warisan leluhur yang syarat dengan nilai moral, sosial, dan spiritual. Romi Isa, tokoh adat Gorontalo, mengatakan seluruh tanaman adat yang dikembangkan oleh masyarakat Gorontalo itu memiliki fungsi penting dalam prosesi adat Gorontalo karena memiliki simbol dan makna tertentu. Ia menyadari kondisi tanaman adat saat ini semakin berkurang yang diakibatkan oleh berbagai faktor, antaranya alih fungsi lahan kawasan pemukiman untuk kegiatan pembangunan.
2: Saat ini kondisinya keberadaan para tanaman-tanaman adat ini semakin berkurang ya. Kondisinya disebabkan oleh berbagai faktor ya. Kalau menurut saya ini antara lain terjadinya alih fungsi lahan yang menjadi kawasan pemukiman dan pembangunan. Sehingga banyak tanaman-tanaman ini yang mungkin sejak lama sudah tumbuh ini bisa saja sudah dibabat atau bagaimana.
1: Sementara itu, Kepala SMK PPN Gorontalo Jamaluddin Hamid mengemukakan tanaman adat yang dikembangkan satuan pendidikan ini menjadi unit usaha dari sekolah tersebut. Tanaman adat ini dibudayakan oleh pihak sekolah dan apabila ada yang ingin membeli, harus sepengetahuan dari sekolah itu sendiri. Ternyata tanaman adat ini memberikan dampak signifikan bagi pemasukan pihak sekolah yang terus dikembangkan ke depan.
3: Jadi semua tanaman adat kita ini itu menjadi unit usaha sekolah. Kita bibitkan dan semua tanaman di sekolah kalau mau keluar harus dijual. Jadi polohungo itu kita pelihara di planter bag, di pot dan kita jual. Polohungo itu ada yang kita sambung sampai 6 macam sekarang. Jadi satu pot ada 6 macam jenis. Karena polohungo itu selain tanaman adat juga tanaman hias.
1: Ditambahkan, semakin langkanya tanaman adat tersebut untuk dikembangkan karena kurangnya minat masyarakat untuk menanam tanaman adat di lahan kosong dan pekarangan rumah. Dari Gorontalo, Hendra Raup RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sangihe menyampaikan bahwa tumbuh kembang dan kebutuhan anak merupakan hal utama yang perlu diperhatikan keluarga. Reporter Alexander Dalengkade.
5: Anak adalah penerus keluarga serta penerus bangsa dan negara. Sehingga ketika kita menyayangi anak kita, dia akan tumbuh secara optimal, sehat dan cerdas dan itu menjadi bekal untuk pembangunan di masa mendatang. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Yopi Tunggari MKes, ketika diwawancara RRI Rabu 22 Juli 2006 terkait Hari Anak Nasional ke-42 yang diperingati setiap 23 Juli. Menurut Dr. Yopi, keberadaan anak dalam keluarga menjadi yang utama sehingga bisa tumbuh serta terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial.
6: Kami berupaya untuk bagaimana anak itu yang tumbuh dan besar di dalam keluarga, mendapat pengasuhan, mendapat kasih sayang, sehingga kebutuhan anak terpenuhi. Kebutuhan itu meliputi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. Sehingga ketika kebutuhan-kebutuhan anak itu terpenuhi, maka anak akan tumbuh secara optimal.
5: Di era digitalisasi saat ini, yang menjadi tantangan bagi orang tua terkait penggunaan handphone. Menurut Dr. Yopi, tugas orang tua memberikan batasan disiplin untuk pemakaian handphone. Diakuinya, handphone memberi manfaat kepada anak, tetapi batas waktu harus diberikan dengan tegas. Dengan demikian, anak-anak akan terhindar dari penyalahgunaan handphone yang bisa merusak kesehatan mata dan otak anak itu. Alexander Dalengkade melaporkan.
0: Informasi dari RRI Tahuna sekaligus menutup Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada, satu lagu selingan kembali kami hadirkan untuk rangkaian musik di sore ini setelah tadi kita mengikuti program acara atau informasi dalam Lintas Magota. Satu lagu kembali kita akan dengarkan dari Pas Band kali ini dengan lagunya Kesepian Kita. Dan pendengar RRI, selepas lagu ini kita akan beralih ke program acara bernuansa Islami jelang acan maghrib.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

Ya, pendengar, diinformasikan azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Menanti dikumandangkannya azan maghrib, kami hadir dalam musik Islami.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Satu lagu bernuansa islami melengkapi kebersamaan kita untuk saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami di Pro 1 di tahunan sore ini, edisi hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Untuk informasi kita kali ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memberlakukan tarif baru impor terhadap 60 negara mitra dagangnya. Tarif baru dikenakan setelah United States Trade Representative melakukan investigasi dan menemukan pelanggaran terhadap praktik kerja paksa. Investigasi dilakukan berdasarkan Section 301 Trade ACT 1974 berkaitan dengan aturan tenaga kerja. Aturan ini antara lain melarang impor barang dari hasil kerja paksa. Tarif baru impor yang akan dikenakan besarnya antara 10% hingga 12,5%. Tarif baru itu akan menggantikan tarif global sementara yang selama ini dikenakan sebesar 10%. Masa berlaku tarif sementara akan berakhir 1 Agustus 2026 bersamaan dengan akan berlakukannya tarif baru yang dikenakan Presiden Trump. Indonesia termasuk negara yang terkena tarif baru Trump karena masuk dalam 60 negara yang diinvestigasi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

0: Korupsi itu bukan cuma soal uang besar, tapi juga kebiasaan kecil yang dibiarkan.
1: Nyontek, titip absen, markup kalau dibiarkan bisa jadi bibit korupsi.
2: Sobat muda, berani jujur itu keren. Berani menolak korupsi itu hebat. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, karena perubahan besar lahir dari generasi yang berintegritas.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan kita masih lanjut lagi untuk menghadirkan informasi Kerwan Negar Anda untuk edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional IMO Arsenio Dominguez mengecam keras serangan terbaru terhadap pelayanan internasional di Laut Merah. Dalam pernyataannya pada Kamis 23 Juli 2026, ia menyebut serangan tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Melansir dari Xinhua, hal tersebut karena mengancam keselamatan para pelaut, keamanan perdagangan maritim di rantai pasok global. Dominguez menegaskan bahwa para pelaut merupakan warga sipil yang menjalankan tugas penting dalam menopang perekonomian dunia. Oleh karena itu, ia meminta seluruh operator kapal melakukan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum melintasi kawasan Laut Merah. Menurutnya, para pelaut tidak boleh ditempatkan dalam situasi berbahaya maupun dijadikan sasaran dalam konflik bersenjata. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan peringat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti drama radio.

Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya, Bu?
1: 6.000 rupiah.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya, Bu, ya?
2: Ih, iya ya. Aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik.
3: Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
4: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama, dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang, udah gak bisa, sering habis soalnya.
3: Sebenarnya, kenapa ya? Kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
4: Kalau dari yang aku lihat sih, kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh, tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
4: Yang aku tahu sih inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
3: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
4: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu. Terus kenapa sih inflasi bisa terjadi?
4: Yang aku tahu sih Rak, penyebabnya tuh macam-macam. Misalnya biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
4: Nah, betul tuh.
3: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak deh dalam menggunakan uang.
3: Nah, setuju nih, kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja, tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
4: Nah, nabung juga penting nih, walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu.
3: Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
4: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali di malam hari ini kami akan hadirkan rangkaian musik dan informasi kroniker Anda dari portal kami rri.co.id hingga menjelang tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini, Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat dan dibawa ke Teheran oleh Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi. Penolakan tersebut dilaporkan The New York Times berdasarkan keterangan sejumlah pejabat Iran dan Irak. Laporan tersebut menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan melancarkan serangan lebih besar terhadap Iran. Al-Zaidi mengunjungi Teheran bersama delegasi pejabat senior Irak dan bertemu Presiden Iran Mossad Pazikian. Melansir dari The Jerusalem Post, Jumat 24 Juli 2006, Al-Zaidi juga bertemu Chen Muhammad Bahadar Ghalibaf serta Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kunjungan itu dilakukan tidak lama setelah Al-Zaidi mengadakan pertemuan dengan Trump di Washington. Menurut para pejabat Iran, proposal dari Washington merupakan satu-satunya tawaran yang saat ini tersedia. Namun Teheran menegaskan tidak tertarik pada kesepakatan sementara yang tidak memberikan kejelasan mengenai siapa yang akan mengendalikan Selat Hormuz. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

Ya, pendengar 24 menit terlepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1, dan selamat malam untuk Anda semua pendengar yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RR Tahuna, dan juga untuk Anda yang saat ini lagi santai ya, selamat santai, atau mungkin ada yang baru sampai di rumah yang sudah pulang dari tempat kerja, kumpul lagi bersama dengan keluarga, kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan kembali rangkaian musik informasi akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi sepak bola. Elliot Anderson menyatakan Manchester City sebagai raja Manchester setelah menyelesaikan kepindahan rekor senilai 116 euro juta dari Nottingham Forest. Ia diikat dengan kontrak 5 tahun plus opsi perpanjangan 12 bulan di Stadion Etihad. Pemain berusia 23 tahun itu mengatakan ia sangat gembira bergabung dengan klub yang dibangun untuk memenangkan trofi dan bersaing di puncak permainan. Saya tidak sabar bermain untuk klub ini. Selama 10-12 tahun terakhir mereka mendominasi. Itulah mengapa saya ingin bergabung, kata Anderson. Ia juga menantikan derby Manchester melawan Manchester United di Old Trafford pada 13 September. Ini adalah salah satu derby terbesar di dunia, dan selama saya mengenal Manchester City telah menjadi rajanya Manchester. Anderson merupakan lulusan Akademi Newcastle dengan 55 penampilan tim utama sebelum bergabung dengan Forest seharga 35 juta euro di 2 tahun lalu dan bermain 92 kali. Ia mendapat panggilan timnas Inggris pertamanya musim lalu dan menjadikan kunci tim Thomas Tuchel yang finish ketiga di Piala Dunia. Dan informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, 39 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saya masih lanjut terus untuk kembali menghadirkan rangkaian musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Dan sekali lagi sebentar, pada pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan Iran terus mendesak Washington untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri konflik. Namun menurut Rubio, Teheran belum siap menyepakati perjanjian baru karena dinilai kerap melanggar atau mengubah kesepakatan yang telah dibuat. Rubio menyampaikan pernyataan tersebut di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila, Filipina. Ia menegaskan Iran akan terus menanggung konsekuensi dari konflik tersebut dan mengklaim biaya yang harus dibayar Teheran semakin besar. Iran memohon kepada kami, baik secara langsung maupun tidak langsung, mari kita buat kesepakatan, mari kita berbicara, kata Rubio pada wartawan di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila, Filipina, Kamis 23 Juli 2026. Melansir dari Al Jazeera, Jumat 24 Juli 2006, ia menegaskan tujuan utama Amerika Serikat tetap mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Hubungan Washington dan Teheran terus memanas setelah kedua negara menganggap MOU yang ditandatangani bulan lalu tidak lagi berlaku. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Pak, anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akhir untuk kebersamaan kita di program acara tahunan malam ini untuk menghadirkan musik deformasi. Dan saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 313,000.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and matematik.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya, perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin... Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus juga tidak begitu.
6: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama, itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan-RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
8: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik.

0: Republik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
1: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pengawasan malam ini, Bapak Ibu.
3: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansyah, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
4: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
5: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
6: Lakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
5: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harley Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
7: dan

0: Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan, beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
1: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
2: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
3: Yang mana tuh?
2: Kalau uang yang di dalam amplop itu.
3: Saya ketahui isinya. Ketahui isinya apa ya?
2: Yang ngasih Bapak. Ngasih Bapak.
4: Kue Bapak yang ngasih.
2: Bapak yang ngasih.
4: Kenapa dikasih, Pak?
2: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
4: Kenapa dikasih, Pak?
3: Bapak ketahui isinya ya? Ketahui isinya apa ya? Ketahui ya?
1: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
7: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
6: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September-Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
7: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas, Ahmad Roni Anwar, menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
8: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri, puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
7: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Piagam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025, Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
4: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum pernah juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
6: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
6: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang menjadi single case dan
3: masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
7: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
8: The result wasn't unimportant.
9: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik, dan saya melihat perkembangan.
8: We've seen progress.
7: Sementara itu, pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
10: Yes, 100% yes. We have a great group.
9: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
10: Just looking forward to start the tournament.
7: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Puliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, berikan demikian telah kita ikuti bersama untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, karena informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti untuk program acara kita selanjutnya. Seperti biasa di setiap hari Senin dan Jumat dari pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk Mimbar Agama Katolik edisi hari ini Jumat 24 Juli 2006 bersama dengan Fibiola Silangan.
1: Selamat malam, salve kepada pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang ada di paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Baiklah, pada malam hari ini kita akan masuk dalam Mimbar Agama Katolik. Saya Fibiola Silangin, penyuluh agama Katolik. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Kita awali dengan doa, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena berkat penyertaan Tuhan senantiasa kami engkau berikan kesempatan pada malam hari ini untuk bersama-sama mengikuti Mimbar Agama Katolik. Kiranya sabda firman-Mu yang akan kami baca dan dengar pada malam hari ini boleh menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kami, dalam tugas dan serta pelayanan kami. Berkatilah kami dalam Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius 13 ayat 18 sampai dengan 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu arti perumpamaan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, salam damai dan sukacita bagi kita semua. Tentunya perumpamaan adalah cara Yesus mengajar dengan bahasa sederhana, namun yang boleh kita ikuti dengan penuh makna. Ia menggunakan gambaran sehari-hari agar kita dapat memahami tentang kebenaran ilahi. Namun, tidak semua orang menangkap makna terdalamnya. Hari ini kita diajak untuk merenungkan arti perumpamaan tentang penabur serta panggilan Allah untuk kembali padanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan liturgi pada hari ini, khususnya dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Yeremia, menegaskan bahwa Allah adalah gembala yang memanggil umatnya yang tersesat untuk kembali. Ia berjanji akan memberikan pemimpin yang setia dan membawa umat ke Yerusalem, pusat kehadiran Allah. Allah tidak hanya menegur, tetapi Allah juga menjanjikan pemulihan. Ia akan memberikan gembala yang setia, yang memimpin umat dengan hikmat dan kebenaran. Yerusalem digambarkan sebagai pusat kehadiran Allah, tempat di mana bangsa-bangsa akan berkumpul tentunya untuk mencari Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, bacaan Injil pada malam hari ini dari Injil Matius menampilkan Yesus yang menjelaskan arti perumpamaan penabur. Benih adalah firman Allah, tanah adalah hati manusia. Ada hati yang keras, ada hati yang dangkal, penuh semak, dan ada hati yang subur. Firman hanya berbuah bila hati terbuka dengan setia. Yang menjadi poin refleksi kita atas permenungan bacaan Injil pada malam hari ini adalah hati yang terbuka. Nabi Yeremia mengingatkan bahwa Allah menanti akan pertobatan kita. Hati yang terbuka akan menerima bimbingannya dan hidup dalam kedamaian. Firman yang kita taburkan butuh hati yang setia. Injil pada malam hari ini menegaskan bahwa firman tidak cukup hanya untuk didengar. Firman harus dijaga, harus direnungkan, dan tentunya kita hidupi agar menghasilkan buah yang berlimpah. Tantangan iman, dunia menawarkan banyak semak duri. Kesibukan, kekhawatiran, bahkan godaan. Hanya dengan iman yang teguh, firman dapat bertumbuh dan memberi kekuatan bagi kita untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, ada 3 poin dalam perumpamaan pada malam hari ini, yaitu yang pertama, perumpamaan ini mengajak kita untuk kita boleh memeriksa hati kita, apakah menjadi tanah yang subur atau penuh duri. Dan yang kedua, Allah selalu menaburkan firman-Nya, tetapi tanggapan kita menentukan hasilnya. Dan yang ketiga, kita diajak untuk membuka hati kita, menjaga firman, dan membiarkan iman berbuah dalam hidup sehari-hari. Saudara, saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, dikatakan dalam Matius 13 ayat 21, namun ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Dalam Injil pada malam hari ini, Matius 13 ayat 18 sampai dengan 23 menjelaskan bahwa ada orang yang mendengar firman Tuhan dengan hati yang gembira, tetapi tidak memiliki akar yang kuat. Ketika datang tekanan, penderitaan, atau penganiayaan, orang itu menjadi lemah dan akhirnya meninggalkan imannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, kita pun mengalami hal yang sama. Ada saatnya kita semangat mengikuti Tuhan. Kita rajin berdoa dan melayani. Namun, ketika usaha kita mengalami kegagalan, doa terasa tidak dijawab, atau hidup terasa berat, hati kita mulai goyah. Kita pun menjadi kecewa, takut, bahkan perlahan menjauh dari Tuhan. Padahal, inilah proses yang penting untuk dapat mengerti firman-Nya dan tetap percaya padanya, bukan hanya sekedar kita mendengar. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, proses kehidupan yang penuh tantangan, proses kehidupan yang penuh tekanan juga, dan terasa lama atau panjang, tetapi janganlah kita goyah. Melalui proses ini, firman Tuhan mengkristal dalam hati kita. Layaknya batu diamond, Tuhan menghendaki kita menjadi seorang diamond yang suci. Diamond juga terbentuk melalui tekanan yang besar dan proses yang panjang, sehingga semakin murni, semakin indah dan berharga nilainya. Begitupun kehidupan kita. Tuhan mengizinkan proses kehidupan terjadi agar hati kita semakin kuat, murni, terlebih bercahaya dalam kasih-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, Santo Christophorus memberikan teladan yang sangat indah. Awalnya ia mencari penguasa yang paling kuat di dunia untuk dilayani. Karena itu ia pernah mengikuti raja, bahkan setan. Namun akhirnya ia menemukan bahwa Yesus raja yang paling kuat dan berkuasa di dunia ini. Perjumpaan dengan Yesus menjadikannya pelayan Kristus. di akhir hidupnya, ia mewartakan Injil dengan setia dan menobatkan banyak orang, dan ia wafat sebagai martir. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, pesan Injil pada malam hari ini dari Injil Matius 13 ayat 18 sampai 23 kepada kita sekalian, yaitu ketika hati kita sungguh melekat kepada Tuhan, kita tidak mudah goyah oleh tekanan dunia. Justru melalui pencobaan dan penderitaan, Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang murni, menjadi pribadi yang kuat dan bercahaya. Saya mengajak kita sekalian, marilah kita membuka hati untuk mengerti firman Tuhan dan membiarkannya berakar dalam hidup kita. Dengan demikian, kita semua dimampukan dan boleh menjadi pribadi yang setia, yang memikul Kristus dalam kehidupan sehari-hari dan memancarkan kasih-Nya kepada sesama. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pada malam hari ini kami bersyukur atas firman-Mu. Kuatkanlah hati serta iman kami agar tetap setia mengikuti Engkau dalam segala keadaan. Ketika kami menghadapi tekanan, penderitaan, bahkan percobaan hidup, jangan biarkan kami menjauh dari-Mu. Murnikanlah hidup kami seperti diamond yang berharga, agar mampu memancarkan terang kasih-Mu kepada sesama. Semoga melalui teladan Santo Christophorus, bantulah kami untuk terus memikul Engkau dalam hidup kami sehari-hari, dalam tugas, tanggung jawab, serta pelayanan kami. Inilah yang menjadi doa kami, yang kami sampaikan kepada-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Di mata Tuhan cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 22 nanti kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya di acara Ruang Rindu. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu lagu Manado berikut ini.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Ya, peringkat 23 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami dan kita masih di program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi Jumat 24 Juli 2026. Baik, untuk informasi kita di program musik tradisional dan budaya, di tengah era digital yang kian kencang, suara gelak tawa polos anak-anak terdengar riuh memecah suasana. Momen memperingati Hari Anak Nasional menjadi kesempatan hangat bagi para peserta didik di TK Strada Santa Teresia untuk melangkah sejenak dari layar kaca dan merayakan indahnya kebersamaan. Karen Jacqueline, Kepala TK Strada Santa Teresia, menjelaskan melalui kegiatan khusus ini, para guru mengenalkan kembali pelbagai permainan tradisional khas Nusantara kepada peserta didik seperti engklek, lompat tali hingga congklak. Kegiatan ini dihadirkan dengan tujuan mendalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme serta rasa cinta budaya sejak dini agar anak-anak tidak kehilangan akar tradisi. Isinya. Tak hanya mengasah ingatan akan warisan budaya, Karen mengatakan aktivitas fisik dalam permainan raket ini turut membawa manfaat besar bagi kesehatan. Gerakan berlari, melompat, dan berjongkok menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih motorik kasar anak agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat dan aktif bergerak. Lebih dari sekedar ketangkasan fisik, ruang bermain ini juga menjadi wahana pembentukan karakter lewat alur permainan tradisional. Anak-anak diajar nilai-nilai kehidupan secara alami. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna dan kita masih di program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Dan untuk informasi kita kali ini selanjutnya, tapak lapan merupakan salah satu istilah yang dikenal dalam budaya Melayu Riau sebagai simbol pedoman hidup yang mencerminkan kehati-hatian, kebijaksanaan serta kecakapan seseorang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Meski tidak selalu dipahami secara harfiah sebagai delapan jejak kaki, tapak lapan lebih dimaknai sebagai konsep langkah yang terarah, penuh pertimbangan dan berlandaskan nilai adat serta ajaran agama. Dalam tradisi Melayu, setiap tindakan diharapkan dilakukan dengan berpikir matang agar membawa manfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Dikutip dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 4 Dokumen dan Kajian Budaya Melayu, konsep tapak lapan berkembang melalui tradisi lisan yang diwariskan oleh para tetua adat dan ninik mamak. Istilah ini sering digunakan sebagai nasihat kepada generasi muda agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Setiap langkah melambangkan proses berpikir, bermusyawarah, menghormati orang lain, menjaga sopan santun, serta mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk karakter masyarakat Melayu yang menjunjung tinggi budi pekerti. Di tengah perkembangan zaman, makna tapak lapan tetap relevan sebagai pedoman menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern. Prinsip kehati-hatian dalam berbicara, bertindak hingga menggunakan teknologi dan media sosial sejalan dengan filosofi tapak lapan yang mengajarkan agar setiap keputusan diambil secara bijaksana. Nilai ini juga menjadi pengingat bahwa kemajuan tidak boleh menghilangkan identitas budaya dan etika yang telah diwariskan oleh para leluhur. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Ya, pendengar, kali ini saya akan satu informasi yang terakhir dalam program acara musik tradisional dan budaya. Dan sebentar kita akan lanjut untuk kebersamaan kita di tepat pukul 22:05 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikuti program acara kita di Ruang Rindu. Festival Kokek Bale Pesta Adat Lewok Luwok memasuki hari kedua di Desa Lewok Luwok, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur, Rabu 22 Juli 2026. Festival ini menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat melalui rangkaian tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun. Festival dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Flores Timur, Camat Demon Pagong, beserta jajaran Ketua Adat Lewok Luwok, para kepala desa serta masyarakat dari Desa Lewok Luwok, Desa Blepanawa dan Desa Bama. Turut hadir pula unsur TNI dan Polri yang melakukan pengamanan selama kegiatan berlangsung. Pengamanan dilakukan oleh Babinsa Sertu Jacinto Pune bersama Babin Katip Mas Kopda Julia Da Cruz. Kehadiran aparat bertujuan memastikan seluruh rangkaian Festival Kokei Bali berlangsung aman, tertib dan nyaman bagi masyarakat maupun tamu yang hadir. Dalam kesempatan tersebut, Sertu Jacinto Pune mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama festival berlangsung. Langsung, ia juga mengimbau warga agar terus menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan kebersamaan sebagai bagian dari semangat pesta adat. Menurutnya, keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan festival. Dengan situasi yang kondusif, setiap prosesi adat dapat berlangsung sesuai tradisi yang telah diwariskan oleh para leluhur. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ya, pendengar di manapun anda berada, terima kasih yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kali ini kita bersama di program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Silakan untuk anda bergabung. Selama satu jam ke depan, saya akan temani di program acara Ruang Rindu. Dan untuk anda yang bergabung, bisa request lagu-lagu on list Indonesia di tahun 60-an sampai dengan 70-an untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu. Silakan untuk anda bergabung di line telepon 0812-5503809. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan
1: Ija di Doha.
0: Oke, silakan Ija.
1: Oh, salam Pak Guru Idris. Dijum, ada dik di sana jangan minum, dia pemabok. Ada Kiki dan ada Kanda, sementara dia bawa kopra. Itu lagu. Kita mau menderita.
0: Oke.
1: Assalamualaikum,
0: Mbak. Baik, terima kasih buat Ija yang ada di Bahatabu. Di belakangnya Ija yang mau bergabung, saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503809 untuk anda yang bergabung dalam program acara Ruang Rindu. Dan hari ini ada bisa request lagu-lagu Indonesia yang populer di tahun 60-an sampai dengan 70-an. Silakan di belakangnya Ija yang mau bergabung, juga untuk anda yang saat ini bisa bergabung di line telepon atau WhatsApp kami di 0812-5503809. Dan juga untuk anda yang mau bergabung bisa juga berikan salam ya kepada rekan-rekan anda yang saat ini lagi monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Baik, ini sudah digabung lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, salam, berikan siapa di mana ini?
2: Bapak Fandi.
0: Oke, silakan Bapak Fandi.

0: lucu dan semua jawab.
1: Oke.
0: Garuan itu di mana saya berada dengan dekat salam dari Pak Sandi.
1: Baik.
0: Oke, lagu kenangan di bulan November.
1: Oke, ada Black Brothers.
0: Oke, begitu juga ukur. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa Fandi yang ada di Behata Buti. Belakangnya Papa Fandi yang mau bergabung, silakan di line telepon 0812-55039 untuk Ani bergabung dalam program acara Ruang Rindu. Dan sekali lagi untuk Ruang Rindu, saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 23 atau jam 11 malam dilanjutkan dengan program acara Tahuna malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies manca negara. Baik, kalau belum digabung, kita akan dengarkan Black Brothers Selenangan November, dan juga dirangkaikan lagu dari Diana Sutia Hapus Lesu sudah, dan juga The Rolling salam terakhir. Selamat malam buat Ijak di Behata But dan juga Papa Fandi yang ada di Behata But juga. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Ya, peringat 22 menit terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali di program acara Ruang Rindu. Dan saya kembali lagi terima line telepon di 0812-5503-8009. Dan untuk Anda yang bergabung, masih ada kurang lebih 38 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu. Silakan di line telepon 0812-5503-8009 untuk Anda yang bergabung dalam program acara Ruang Rindu. Dan kami masih akan terus menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia yang atau lagu-lagu oldies Indonesia yang populer di tahun 60-an sampai dengan 70-an. Selamat malam untuk Anda semua juga pendengar yang saat ini ada di luar kota Tahuna yang memonitor siaran kami di Pro 1 RR Tahuna. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagu oldies Indonesia yang akan kami temani di program Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam
1: Uca. Ya, Ruang Rindu dengan
2: Nisa Uca.
1: Nisa?
2: Ya.
1: Oke, silakan Nisa.
2: Tahun berapa ini awal?
1: 60-an sampai 70-an. Indonesia.
2: Edisi
1: itu nggak ada ini. Kini tiada berarti.
2: Oh, so ada orang sopo sangat.
1: Nggak. Apa lagi yang mau minta edisi itu nggak?
2: Biarlah sendiri.
1: Oke, okay, baik.
2: Mereka sendiri lagi.
1: Aduh, jadi sini tuh nggak biarlah sendiri. Oke.
2: Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nisa di Morongnya. Di belakangnya Nisa yang mau bergabung, silakan. Saya masih menunggu lagi. Dan selamat malam juga untuk Anda yang lagi piket ya atau dinas malam, tetap semangat untuk melaksanakan tugas di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan Bapak Udo.
3: Salam jauh buat selalu yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
1: Amin.
3: Di Beha ada Pak Kandi, ada Mama Pore, ada Mama Rati, ada Ucup, ada Putra Makassar, ada Wawu Nisa, Wawu Winda, ada Pak Mairona, Pak Kronisi, ada Mama Rituan, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Opo Wawu, Mama Wawu, di mana saja berada. Dapat salam semua dari Bapak Udo. Itu lagu apa?
1: Iya.
3: Kalau Panca, apa-apa maksudnya?
1: Lagu apa?
3: Panca.
1: Panca. Banyak ini Panca, judulnya apa? Judulnya apa? Oke, okay, yang penting tahun, ya, 60-an sampai 70-an. Oke. Okay.
3: Apa Jo?
1: Panci ada ini. Ada mutiaraku, sementara biarlah begini. Senada dalam kerinduan. Mengapa tak pernah jujur? Rindu di hatinya, mulanya biasa saja untuk sebuah nama.
3: Mulanya biasa saja.
1: Oke deh, baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Papa Udo di Torendano. Di belakangnya Papa Udo yang mau bergabung. Silakan. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Mbak.
1: Ya, Ruang Rindu dengan siapa, di mana ini?
4: Bung Alex dari Cabut.
1: Dengan siapa?
4: Bung Alex.
1: Bung Alex di mana?
4: Dari Cabut, mare Kampung Burana.
1: Oke, di Bahas. Silakan, Bung Alex.
4: Masih saya kirim Pak Udo.
1: Iya.
4: Ya. Bapak Pandi, ya, yang lain-lain kita pe teman-teman di lembaga yang Aperi, Pak Hendro, Pak Nopan, Pak Firman lagi, Pak Daniel begitu bu.
1: Oke. Okay.
4: Mar kita selanjutnya masih ada binahan tapi segera perimbangan beri.
1: Oke, baik.
4: Ya, lagu jomba. Kalau kita pilih lagu tadi, kita kan minta kita mau menderita tadi yang lagu pertama tadi.
1: Aku tahu mau menderita itu lagu Ambon, bukan lagu.
4: Ah, lagu Ambon ini kan.
1: Enggak, maksudnya ini lagu pop in, lagu-lagu oldies Indonesia sudah ada ini, ada edisi Litonga, ada Pance.
4: Iya, itu mau menderita bukan lagu kamu, Mbak.
1: Bukan, maksudnya kalau meminta aku tak mau menderita itu lagu dari versi Ambon, dari Ambon maksudnya. Bagaimana gabung aja, nah, Bung Alex?
4: Kalau ada lagu Mama itu, Mbak.
1: Oke, lagu Mama dari.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bung Alex yang ada di Bahat Abon. Dan kita tahan dulu ya, lain telepon kita akan dengarkan 3 lagu. Yang mau turun ada di sini Tonga Biarlah Sendiri, Panca Mulanya Biasa Saja, sama Rindu Arab Mama. Selamat malam buat Nisa di Morongi, ada Papa Udo Terendanu dan Bu Alex di Bahatabo. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Baik, pendengar, sudah 44 menit terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih ada kurang lebih 15 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503809 untuk Anda bergabung. Kami masih menunggu hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 23 nanti kita akan lanjut di program acara kami di Tahuna malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara hingga menjelang tepat pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung silakan di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Lewat lagu. Ini dari Santi di Padang.
0: Oke, silakan Santi.
1: Ya, untuk lagunya dari Tati Elasi ya, Mbak.
0: Lagunya apa?
1: Ya, titulasi yang judulnya Aku Salah Menilai.
0: Fatmawati atau?
1: Rati Purwasi.
0: Oke. Aku Salah Menilai.
1: Ya, aku salah menilai.
0: Iya. Ada, Mbak? Tunggu saya cari dulu ya.
1: Iya, oke, Mbak.
0: Oke, silakan Santi kirim salam dulu.
1: Ya, salamnya salam buat Mbak yang lagi tugas lah ya, selamat bertugas, selamat kita. Juga buatnya itu yang udah masuk aja, kalau yang mau masuk. Ada Udo, ada Opa Berkis juga ya, Opa aja. Yang pesannya dihungkus-hungkus aja Mbak ya, itu aja Mbak ya.
0: Oke, Santi tidak ada ini Rati Purwasi dengan...
1: apa-apa yang ada di situ Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Yang titulasinya.
0: Baik. Untuk lagu dari Rati Purwansi di sini untuk program acara kami sudah tersedia. Ini ada judul lagunya. Ini ada Hatiku Tak Dapat Kau Dustai. Untuk dia, tangan tak sampai, senandung rindu, layu sebelum berkembang, kau dan aku berbeda, ingin begini jadinya begitu, tangan tak sampai, benci tapi rindu, mimpi sendiri. Akhir cinta teringat selalu, sepanjang jalan kenangan, ayah hidup yang sepi, mutiara yang hilang.
1: Oh, itu ya.
0: Tiada nama sih.
1: Kalau enggak, dalnya isgiasi aja lah Mbak, yang dulunya pulangkan saja ada.
0: Pulangkan saja itu.
1: Ya, yang
0: oh dia ada niati.
1: Bukan Isu Giati ada tuh lagu Pulangkan Saja judulnya.
0: Yang nyanyi siapa? Masih Rati Purwasi?
1: Enggak,
0: Isu Giati. Isu Giati.
1: Ya.
0: Pulangkan saja.
1: Ya.
0: Oke, itu sudah pernah diminta atau?
1: Belum kayaknya Mbak.
0: Maksudnya itu memang ada lagunya, Pulangkan Saja.
1: Ada.
0: Oke, baiklah kalau ada nanti saya cari putarkan. Oke, terima kasih buat Santi di Padang. Satu lagi penelpon di belakangnya Santi yang mau bergabung di line telepon 0812-5503809. Oke, ini ada lagunya dari Sugiyarti, Pulangkan Saja. Oke, nanti saya akan hadirkan sebentar lagu dari Sugiyarti, Pulangkan Saja. Lagu yang diminta oleh Santi di Padang. Baik, kalau belum ada yang gabung, kita akan, oke, sudah ada yang gabung penelpon terakhir. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
0: Iya, silakan Asri.
2: Saya mau request lagu dulu.
0: Lagu apa
2: Desi
0: ini?
2: Desi Ratnasari.
0: Judulnya?
2: Lembaran Baru.
0: Lembaran Baru, oke. Kirim?
2: Ya, kirim salam. Ada Uke, ada Ucu, ada Pak Pandi, Papa Udo, Mayrola di Medan, Surah Makassar, ada Boy, ada Mama Mama Iti, Rawo, Mama Enal, ada Mama Pardi, ada Mama Persuan, ada Mama Puroi, ada Winda, Lisa, ada buat semuanya tempat terkecuali.
0: Iya. Yeah.
2: Lagunya ada?
0: Ada.
2: Ya, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Asri tadi merupakan penelpon yang terakhir sekaligus menutup untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetaplah pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan sebentar kita akan lanjut di program acara kami selanjutnya, yaitu di program acara tahunan malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara. Lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan selamat malam buat Santi di Padang dan juga Asri di Sulawesi Selatan, merupakan dua penelpon yang terakhir untuk menutup kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu. Selamat malam untuk Anda semua. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung di program acara Ruang Rindu. Selamat malam untuk semua pendengar Pro 1 Tahuna ya, dimanapun Anda berada. Kami ucapkan juga selamat malam dan selamat mendengarkan.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih yang masih bersama kami di Pro 1 Era di Tahunnya. Dan pendengar, kali ini saya akan temani dalam program acara kita di Tahunnya malam ini untuk memainkan lagu-lagu oldies mancanegara hingga menjelang tepat pukul 23.50 waktu Indonesia Tengah. Untuk menemani suasana malam hari Anda, ada yang saat ini sudah mau beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 Era di Tahunnya, kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagu oldies mancanegara yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk Anda yang sementara tugas piket di malam hari ini, tetap semangat ya hingga selesai tugas nanti. Dan kalau mau pulang, tetap berhati-hati di jalan ya, jangan terburu-buru, pelan-pelan saja, yang penting tiba di rumah dengan selamat. Dan untuk Anda yang lagi piket malam juga, tetap semangat ya di malam hari ini, baik yang ada di kota Tahunnya maupun yang ada di luar kota Tahunnya yang lagi menikmati suasana malam hari Anda, kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Ya, mereka 24 menit terlepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Masih terus saya akan menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara kanonegara Anda hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan lanjut untuk mengikuti program acara kita yang terakhir di Renungan Malam.

It is very nice to be important, but important to very nice. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Heso Mahikaikehage. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somahikaikehage lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita akan tutup siaran di malam hari ini, kita akan ikuti dulu renungan malam. Pendengar, bersyukur terdengar sederhana, tetapi dalam praktiknya tidak selalu mudah, terutama ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Ada kalanya kita terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki, hingga lupa melihat begitu banyak nikmat yang sudah ada di depan mata. Kita ingin penghasilan lebih besar, tetapi lupa bahwa masih diberi kesehatan. Kita ingin usaha berkembang lebih cepat, tetapi lupa bahwa Allah masih memberi kesempatan untuk terus berusaha. Kita ingin masalah segera selesai, tetapi lupa bahwa sampai hari ini Allah masih memberi kekuatan untuk menjalaninya. Padahal, rasa syukur bukan menunggu semua keinginan terpenuhi. Rasa syukur adalah kemampuan melihat kebaikan yang sudah Allah titipkan dalam kehidupan kita hari ini. Orang yang bersyukur bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Mereka hanya memilih untuk lebih banyak melihat nikmat daripada kekurangan. Semakin seseorang bersyukur, semakin ia mampu menikmati hidup dengan hati yang tenang. Sebaliknya, semakin ia sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain, semakin sulit ia merasakan kebahagiaan. Malam ini, cobalah menghitung kembali nikmat yang telah Allah berikan. Mungkin jumlahnya jauh lebih banyak daripada masalah yang sedang dipikirkan. Dan bisa jadi, kebahagiaan yang selama ini dicari sebenarnya sudah ada di sekitar kita, hanya belum cukup disyukuri.

Mendengar, bersyukur dan usaha adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Lelah hari ini adalah bukti nyata dari ikhtiar dan syukur di malam hari adalah cara kita melangkah tenang menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap keringat dan lelah dari hari ini bernilai di sisi Allah. Sesuai firman-Nya bahwa manusia mendapat balasan atas apa yang diusahakannya. Syukur bukan hanya ucapan lisan saat berhasil, tetapi juga menghargai setiap proses dan hasil kecil yang didapat hari ini. Menyerahkan hasil akhir kepada Allah setelah ikhtiar maksimal akan melapangkan dada menjelang istirahat malam. Baik pendengar, demikian untuk renungan malam kita edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Saya Aziza Busa yang bertugas bersama rekan operator kami Rifan Bawoil dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RR Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziza yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1.

Salam dan bahagia serta pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Sabtu tanggal 25 Juli 2026 oleh frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi, selamat mendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Tahunan. Di suasana pagi hari ini di akhir pekan Anda dan di jelang hari-hari terakhir bulan Juli 2026, pasti banyak hal yang akan diselesaikan untuk pencapaian di bulan ini. Kesempatan yang ada pastinya akan dipergunakan sebaik mungkin untuk menjalani semua tugas dan tanggung jawab dan menyelesaikan yang menjadi pekerjaan di bulan ini dan terlebih khusus di hari ini. Semoga yang menjadi rencana Anda bisa terlaksana, semua bisa berjalan dengan lancar dengan berbagai program yang sudah disiapkan. Di awal di pagi ini, pendengar, kami menemani Umat Kristiani mengantar persiapan Anda untuk menjalani hari ini, mengawali tentunya dengan penuh pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menuntun dan menyertai setiap yang menjadi tugas di hari ini. Inovasi ini hadir dilanjutkan kebersamaan di suasana pagi ini dengan mengawali informasi dari kawasan Nusa Utara dalam lewat berita lintas Nusa Utara hadir pada pukul 6 nanti. Dan pastinya pendengar dari

0: kuasa doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
1: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

0: jalanku bukan jalannya. Suatu hari, ada seorang pelukis yang terkenal sedang menyelesaikan lukisannya. Lukisan ini adalah lukisan yang sangat bagus dan akan diperlihatkan pada saat pernikahan seorang putri. Sang pelukis sangat senang ketika menyelesaikan lukisannya. Ia mengamat-amati lukisannya dengan penuh kekaguman. Terus ia memandangi lukisannya dari berbagai posisi.
1: Baik pendengar para umat Kristiani dimanapun berada, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan renungan pagi di kesempatan hari ini, Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Dan di pagi hari ini, pendengar dalam mutiara pagi akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yeti Tumbela STA MPDK. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
2: Selamat pagi, Shalom. Adalah satu sukacita iman ketika boleh lagi kita ada dibangunkan di pagi hari ini menyambut hari baru, hari anugerah Tuhan. Karena itu mengawali langkah hidup kita di hari ini. Mari berdoa. Kepada-Mu Tuhan kami bersyukur. Oleh karena kasih, oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh dibangunkan di pagi hari ini menyambut hari baru dalam terang kuasa kasih sayang Tuhan. Di saat ini kami ada mempersiapkan diri untuk merenungkan firman-Mu dalam sukacita bersama di acara Mutiara Iman. Karena itu kami bermohon, Tuhan jamah setiap hati para pendengar RRI dimanapun berada, siapkan hati kami, layakkan kami sekalian untuk kami boleh duduk sehidangan dengar firman Tuhan. Di dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ini. Amin. Bagian Alkitab di pagi hari ini, pertama Samuel pasalnya yang ke-23. Pertama Samuel 23, satu ayat yaitu ayat 14 akan menjadi pembacaan Alkitab pagi hari ini. Di bawah perikop Daud di padang gurun Sif. Daud tinggal di kubu-kubu di padang gurun. Ia di pegunungan padang gurun Sif. Ia tinggal. Selama waktu itu, Saul memburu dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Saudaraku para pendengar dimanapun berada, bagian Alkitab ini diberi tema aman dalam genggaman Tuhan. Nah saudara, manusia seringkali dia merasa aman jika dia memiliki tabungan yang cukup, anak-anak yang berhasil, tubuh yang sehat, atau posisi jabatan yang stabil. Tetapi hal ini berbeda dengan apa yang dialami Daud. Daud yang pada waktu itu dia sudah diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi Saul dia tidak menginginkan Daud menggantikan dia. Sehingga Saul mencari cara untuk membunuh Daud. Nah dari bagian Alkitab sini kita melihat bahwa Allah melindungi Daud. Karena itu saudara, Daud dia hidup sebagai pelarian di padang gurun. Kita tahu bersama situasi di padang gurun yang pasti daerah yang tandus dan pegunungan yang terjal. Tetapi kendati pun demikian, Daud dia tetap hidup. Karena itu saudara, dari situasi yang sementara dialami Daud di saat itu, kadang muncul pertanyaan dalam benak kita. Mengapa Saul tidak dapat menemukan Daud? Rahasianya adalah, itu bukan karena teknik persembunyian Daud yang baik, tetapi semua itu terletak pada kedaulatan Tuhan. Nah, sesungguhnya dari bagian Alkitab yang ada di saat ini, 1 Samuel 23 ayat 14, Allah mengingatkan kepada kita. Yang pertama, jalan orang percaya sesungguhnya tidak selalu mudah. Padang gurun bukan hukuman, tetapi menjadi tempat pelatihan. Ayat 14 mencatat Daud tinggal di padang gurun dan pegunungan Sif. Padang gurun tempat yang tandus, panas, dan tidak nyaman. Tetapi di padang gurun itu Daud dilatih Tuhan untuk melihat cinta kasih Allah di dalam hidupnya. Nah, saudara, menjadi orang yang dikasihi Allah bukan berarti bahwa dia bebas dari persoalan hidup. Kesulitan bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Namun seringkali melalui masa sulit, Tuhan membentuk iman, ketekunan, dan karakter kita agar siap menerima janji anugerah Allah di hidup ini. Hal yang kedua, kegigihan musuh dengan kesetiaan Tuhan. Saul mencari Daud selama waktu itu. Artinya adalah Saul tidak mencari Daud hanya sekali. Tetapi Saul menjadikan pengejarannya kepada Daud sebagai misi dalam hidupnya. Tetapi mari kita lihat apa yang dilakukan Allah di saat itu. Allah tidak menyerahkan Daud ke dalam tangan Saul. Perlindungan Tuhan tidak berarti bahwa masalah langsung selesai. Tetapi Tuhan menjaga agar masalah tidak menghancurkan kita sebelum rancangan Tuhan itu tergenapi dalam hidup manusia. Musuh kita adalah masalah atau tekanan hidup. Baik itu di tengah keluarga atau dalam pekerjaan, pelayanan, atau melalui kesehatan kita. Tetapi yang harus kita ingat adalah hidup kita ada dalam tangan Tuhan, bukan di tangan keadaan yang sementara kita alami. Sesungguhnya sebagai manusia, kita tidak dapat mengontrol seberapa keras dunia menekan kita. Tetapi kita dapat bersandar pada fakta bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang membatasi pergerakan musuh. Saul memiliki pasukan, kekuasaan, dan sumber daya. Tetapi Saul tidak memiliki izin dari Tuhan. Hal selanjutnya yang ketiga adalah rencana Tuhan tidak dapat digagalkan. Nah, saudaraku, para pendengar dimanapun berada, Saul sebenarnya adalah orang yang memiliki kekuasaan. Tetapi ia tidak dapat membatalkan rencana Tuhan atas hidup Daud. Keamanan Daud tidak tergantung pada gua-gua yang ada di pegunungan Sif, tetapi keamanan Daud tergantung pada tangan Tuhan yang menyertai dia. Karena itu saudara, sehebat apapun strategi musuh, jika Tuhan tidak memberikan izin, maka rencana mereka pasti akan gagal. Sebab sesungguhnya hidup manusia itu tidak berada di tangan musuh atau di tangan nasib dan di tangan keberuntungan. Tetapi hidup manusia itu berada di tangan Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan itu. Nah saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kesimpulan penting yang ada dari bagian firman Tuhan di pagi hari ini adalah, jangan takut pada tempat keras atau pada padang gurun. Ketahuilah bahwa Tuhan hadir sebagai pelindung dalam kehidupan ini. Percayalah pada Tuhan. Musuh boleh mengepung, tetapi mereka tidak bisa menyentuh tanpa seizin Bapa di sorga. Fokus pada Sang Penjaga. Berhentilah berfokus pada Saul atau pada masalah yang ada di sekitar kehidupan kita. Dan mulailah fokus pada Allah yang memegang kendali atas hasil akhir dalam kehidupan ini. Karena itu saudara, para pendengar dimanapun berada, di pagi hari ini, ketika kita membaca bagian Alkitab ini, sesungguhnya kita menyadari bahwa dalam berbagai situasi hidup, sepahit segetir apapun gumul kehidupan yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dari bagian Alkitab ini memang kita lihat bahwa Tuhan mungkin tidak segera melenyapkan Saul. Tetapi dia berjanji bahwa dia tidak akan menyerahkan Daud ke tangan Saul. Karena itu saudara, ini mau mengingatkan kepada kita bahwa janji Tuhan berlaku dalam siara perjalanan hidup orang percaya. Bahwa dia tidak akan menyerahkan kita ke dalam tangan orang-orang yang memusuhi kita. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidup ini, tangan perkasa Tuhan jualah yang pegang tangan kita, tuntun langkah kita untuk kita boleh melewati setiap situasi kehidupan yang ada. Karena itu, berpegang teguhlah pada janji anugerah Allah dalam hidup ini. Sebab sesungguhnya rancangan Tuhan indah dalam hidup ini. Amin. Mari berdoa. Kuasa kasih-Mu ya Tuhan Allah, yang menyertai perjalanan hidup kami. Ketika kami boleh menikmati hari baru di saat ini, sadar kami bahwa rancangan Tuhan indah dalam hidup ini. Hari baru melambangkan juga berkat baru yang Tuhan siapkan bagi kita. Tetapi sesungguhnya, menggapai setiap berkat Tuhan itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Ada proses yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Sebagaimana situasi yang terjadi dalam kehidupan Daud, kendati pun sebenarnya Daud dia telah menjadi diurapi menjadi raja Israel menggantikan Saul. Tetapi oleh karena Saul yang tidak menginginkan posisinya itu digantikan oleh orang lain, maka dia berusaha untuk membunuh Daud. Nah, situasi ini yang sementara menyertai perjalanan kehidupan setiap manusia. Ketika setiap orang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan kehidupan yang ada. Pergumulan dalam keluarga, suami, istri, orang tua, anak, saudara, bersaudara. Ada berbagai pergumulan dalam hidup yang ada. Tetapi dari semua situasi ini, bagian Alkitab pagi hari ini mau mengingatkan kami bahwa sesungguhnya tangan Tuhan jualah yang ada menuntun langkah kehidupan kami. Tuhan tidak menyerahkan kehidupan umatnya untuk selalu ada dalam persoalan. Tetapi suka duka itu akan mewarnai perjalanan hidup manusia. Karena itu Bapa, dimeteraikanlah firman Tuhan di pagi hari ini. Ajar dan tuntun kami. Untuk kami selalu berfokus diri pada setiap karya keagungan Allah di hidup ini. Untuk kami selalu mengimani bahwa Tuhan punya rancangan indah dalam kehidupan ini. Kuatkan, mampukan kami menggapai setiap rancangan Tuhan di kehidupan ini. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang teralami dalam hidup kami. Ketika di hari ini, ada anak-anak Tuhan yang bersyukur atas ketambahan usia. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada, ya Allah, kami sungguh percaya. Kuasa sayangnya Tuhan teralami dalam hidup anak-anak-Mu. Memberkati mereka yang berhari ulang tahun. Dalam setiap harap damba kehidupan mereka. Dalam setiap perancangan kehidupan di tengah keluarga. Pun dalam tanggung jawab pekerjaan masing-masing. Biarlah Tuhan sukacita iman hari ulang tahun yang dialami di hari ini. Akan menjadi sukacita iman di sepanjang siarah hidup dari anak-anak Tuhan. Karena itu Bapa, dalam syukur ini, kami pun menyerahkan, ketika ada anak-anak Tuhan yang sementara bergumul, karena kondisi tubuh yang lemah, dalam keadaan sakit, dimanapun anak-anakmu berada, entahkah mereka dirawat di rumah atau di rumah sakit, Tuhan kasih setia-Mu yang selalu ada mewarnai akan langkah juang dari anak-anak. Memberkati setiap makanan, minuman, obat yang dikonsumsi, cairan infus dalam yang mengalir dalam tubuh mereka yang sakit semua dalam pemberkatan Tuhan. Para dokter perawat yang melayani mereka yang sakit, Tuhan berikan mereka hikmat, kemampuan. Dalam tanggung jawab sesuai dengan talenta yang teremban dalam hidup mereka. Sebab sesungguhnya para medis adalah alat di tangan Tuhan. Menjadi saluran berkat bagi setiap pasien yang ada. Di rumah sakit, di puskesmas, dimanapun mereka berada. Dan kami percaya rahmat Tuhan melingkupi anak-anak-Mu, hamba-hamba pelayan Tuhan di bidang kesehatan. Sehingga Tuhan, lewat perpanjangan Tuhan kepada anak-anak-Mu ini, mereka mampu melayani setiap pasien yang ada dalam pelayanan kasih di dalam Tuhan. Dan pemulihan itu boleh terjadi karena Tuhan sendiri beracara dalam hidup anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kasih setia penyertaan penggembalaan Tuhan bagi kami. Anak-anak Tuhan dimanapun berada dalam setiap usaha pekerjaan mata pencaharian masing-masing. Tuhan menolong memberkati seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Dalam bidang pekerjaan masing-masing. Hikmat Tuhan terberi. Baik bagi para petani, sopir, para tukang, pegawai negeri, para guru dan semuanya sesuai dengan talenta yang teremban. Mampukan anak-anakmu di dalam setiap tugas dan karya mereka, sehingga dari apa yang dilakukan namamu Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam hidup ini. Kau baik, teramat baik di hidup kami. Karena itu Bapa, bergumul kami ketika di beberapa hari yang lalu daerah kabupaten kepulauan Sangihe bergumul dengan bencana alam yang terjadi di beberapa tempat yang ada. Baik itu di kecamatan Tamako, di Manalu, dan di mana saja. Kami sungguh percaya Tuhan, dari setiap apapun yang terjadi, Tuhan mau mengingatkan setiap umat Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan pemegang kendali dalam hidup. Kadangkala dengan peristiwa alam pun Tuhan mengingatkan kami untuk kami lebih lagi menjadikan kehidupan kami sebagai mitra Allah demi untuk pelestarian lingkungan yang ada di sekitar kami. Karena itu Tuhan, kasihani anak-anakmu yang terdampak bencana ini. Beri mereka kekuatan, kesukacitaan di tengah pergumulan ini. Dan ingatkan kami sekalian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anakmu sendirian. Tuhan ada berbuat, beracara dalam setiap situasi hidup yang kami alami. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok kampung secara khusus yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tuhan Engkau memberkati pemerintah kami, bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, Forkopimda yang ada. Tuhan Engkau mengasihi anak-anakmu, mereka adalah alat di tangan Tuhan. Dalam tanggung jawab yang teremban dalam kehidupan mereka. Pakai anak-anakmu sekalian Tuhan. Dalam tanggung jawab yang teremban itu. Kerjasama yang terbaik terjalin di dalam Tuhan. Sehingga dimampukan anak-anakmu untuk mereka mampu menjadi saluran berkat Tuhan. Dalam setiap program yang ada. Hanya untuk mensejahterakan setiap masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Lindungi daerah kami di dalam kuasa-Mu Tuhan. Sebab kami sungguh percaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Diberkati kami sekalian di sepanjang hari ini. Ketika kami akan melakukan segala tugas pekerjaan kami. Mampukan perlengkapi kami semua. Untuk kami boleh berkarya sesuai dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. RRI Tahuna ada dalam pemberkatan Tuhan. Ketika Tuhan pakai tempat ini menjadi saluran berkat melalui penyiaran mimbar agama yang ada. Kasih Tuhan yang akan selalu memberkati anak-anakmu. Mulai dari pemimpin yang ada di tempat ini, semua staf yang ada, Tuhan pakai menjadi alat saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk semua yang teralami. Langkah juang hidup kami ke depan, kami hanya mau letakkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur, berserah, mengawali hidup. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat hidup kami. Amin.

Pendengar berusaha itu demikian untuk Mutiara Pagi, renungan pagi yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Yeti Tumbal STHM PDK. Selanjutnya kita akan jelang bersama pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk informasi dalam warta berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dari sini kami mengharapkan kiranya ada bantuan air bersih yang akan tersampaikan kepada masyarakat di Kampung Desa Bandar Desa Bersatu.
2: Terima kasih Susi Marin, pembicaraan sejak tahun lalu, mau datang ke sini, mengeluarkan biaya, para nelayan kita dibantu di servis mesin-mesinnya.
3: Inilah Warta Berita Sabtu 25 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Keluhan warga Lesabe terkait kekurangan air akibat bencana banjir dan tanah longsor langsung disikapi Direktur Perumda Ake Ubanua.
1: Dari sini kami mengharapkan kiranya ada bantuan air bersih yang akan tersampaikan kepada masyarakat di Kampung Desa Bandar Desa Bersatu.
4: Bencana alam, banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Tamaku dan Tabukan Selatan, Senin 20 Juli 2026 merusak sejumlah fasilitas publik. Seperti yang disampaikan Ibu Francisca Kansil, warga Kampung Lesawe, Kecamatan Tabukan Selatan pada acara Halo RRI Jumat 24 Juli 2026. Ia menuturkan, akibat banjir, air sungai menjadi keruh dan pipa PDAM banyak yang rusak. Belum lagi di Kampung Lesabe saat ini ada kegiatan lomba mas samper. Ia memohon kepada pihak PDAM Sangihe secepatnya memperbaiki jaringan pipa.
1: Karena sungai yang ada di sekitar Kampung Lesabe dan Lesabe saat ini masih berupa aliran lumpur karena juga sumber mata air masih tertimbun tanah longsor, dan sementara itu juga pipa-pipa air yang mengalirkan air menuju ke Kampung Lesabe dan Lesabe 1 itu banyak yang hanyut. Dan sementara itu kami bergumul dengan kegiatan ekumenik Mazmur di mana ada 51 grup masamper yang ada di sini, dan itu berarti bahwa ada ribuan orang yang terkumpul di Kampung Lesabe dan Lesabe 1 dalam rangka memeriahkan ekumenik Mazmur. Dari sini kami mengharapkan kiranya ada bantuan air bersih yang akan tersampaikan kepada masyarakat di Kampung Lesabe dan Lesabe 1 yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor dan akhirnya mengakibatkan kami kekurangan air bersih.
4: Sementara itu, Direktur Perumda Ake Ubanua, Teguh Prarasa Lainti, dikonfirmasi RRI menyampaikan bahwa ada 6 titik pipa milik Perumda Ake Ubanua bocor dan putus. Ia menjelaskan, saat ini pipa-pipa yang rusak sementara diperbaiki. Menyikapi kekurangan air, pihaknya berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe terkait distribusi air ke Kampung Lesabe.
5: Ada 6 titik ya mengalami kerusakan, bocor, putus, dan sekarang sementara dilakukan perbaikan. Nah, kemudian saya juga semalam sudah koordinasi dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kami siap menyediakan air, lalu mereka akan menyalurkan ke kampung yang terganggu aliran air.
4: Lanjut dikatakan Saleh Inti, saat ini armada mobil tangki milik Perumda Ake Ubanua Sangihe sementara melakukan suplai air di Kecamatan Tamaku. Untuk itu, di Kampung Lesabe nantinya akan disuplai menggunakan mobil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sangihe. Alexander Dalengkade melaporkan.
3: Tokoh masyarakat Sangihe Johannes Edward Karel menilai pro dan kontra retribusi parkir muncul akibat penarikan dilakukan petugas di luar dinas perhubungan tanpa sosialisasi.
6: Terkait kontra, mungkin saya melihat di sini masyarakat dikagetkan dengan penagihan retribusi yang dilakukan oleh petugas selain dari dinas perhubungan. Nah, ini tentunya langsung mencuat di media sosial.
7: Tokoh masyarakat Sangihe Johannes Edward Karel menilai pro dan kontra retribusi parkir muncul akibat penarikan dilakukan petugas di luar dinas perhubungan tanpa sosialisasi sebelumnya. Kondisi tersebut membuat masyarakat kebingungan karena tidak memahami dasar pelaksanaan penarikan retribusi. Persoalan itu kemudian ramai diperbincangkan melalui berbagai platform media sosial oleh warga. Setelah memperoleh penjelasan dari Kepala Dinas Perhubungan, Karel mengetahui kegiatan tersebut merupakan bagian uji petik DPRD Sangihe untuk mengevaluasi pencapaian pendapatan asli daerah. Menurutnya, pelaksanaan uji petik tersebut merupakan langkah yang sah sebagai bagian fungsi pengawasan DPRD terhadap penerimaan daerah, khususnya sektor retribusi parkir di wilayah Sangihe.
6: Tentunya penagihan retribusi parkir ini oleh instansi terkait dari Dinas Perhubungan ya, itu sudah mengacu pada Perda nomor 1 tahun 2024 ya. Nah, terkait kontra, mungkin saya melihat di sini masyarakat dikagetkan dengan penagihan retribusi yang dilakukan oleh petugas selain dari Dinas Perhubungan. Nah, ini tentunya langsung mencuat di media sosial. Setelah mendengar penjelasan dari Kepala Dinas Perhubungan, itu terkait adanya kegiatan uji petik dari DPRD Sangihe.
7: Meskipun demikian, Karel menilai pelaksanaan kegiatan seharusnya diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman, kebingungan maupun persepsi negatif terhadap pemerintah dan petugas. Jumel Johannes melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Bupati Sangihe Michael Tungari apresiasi bagi PT Suzuki Marine Manado yang turut membantu masyarakat nelayan.
2: Terima kasih Suzuki Marine, pembicaraan sejak tahun lalu mau datang ke sini, mengeluarkan biaya para nelayan kita dibantu di servis mesin-mesinnya.
8: PT Suzuki Marine Indonesia Manado kolaborasi Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe sukses menggelar kegiatan clean up the world dan service campaign yang dilaksanakan di jalur Boulevard Tanjung Kecamatan Tahuna. Kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat nelayan dan pelajar merupakan inisiasi Suzuki dalam kontribusi menjaga lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat nelayan. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari saat membuka acara tersebut sangat mengapresiasi dukungan Suzuki yang melaksanakan kegiatan di Sangihe. Menurutnya, kegiatan kolaborasi tersebut sangat positif dalam meningkatkan pemahaman bagi pelajar bagaimana menjaga lingkungan dan yang terpenting ada layanan servis mesin bagi nelayan secara gratis.
2: Ya tentunya terima kasih Suzuki Marine, pembicaraan sejak tahun lalu mau datang ke sini mengeluarkan biaya para nelayan kita dibantu di servis mesin-mesinnya, kemudian anak-anak kita diedukasi, diberikan tong sampah. Semoga kerjasama ini akan terus dibangun ke depan dan bukan cuma Suzuki, ada merek-merek lain tentunya yang ingin datang berpartisipasi membantu kabupaten.
8: Kegiatan Clean Up the World dan Service Campaign dengan PT Suzuki Marine Manado merupakan bukti konkret kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus pemberdayaan bagi para nelayan. Di sisi lain, kehadiran Suzuki di Sangihe ikut membantu bagi para nelayan dengan pemberian servis gratis terhadap mesin supaya melaut menjadi lebih aman, efisien, dan tetap produktif. Bupati Tungari berharap kegiatan ini akan berkesinambungan ke depan dengan sinergi bersama pemerintah daerah. Anton Lahube melaporkan.
3: Berita terakhir. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan gizi anak di keluarga menjadi tantangan bagi Dinas P2KB Sangihe.
9: Memang dalam hal pemenuhan gizi terhadap anak belum maksimal.
7: Tantangan utama yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sangihe saat ini adalah belum optimalnya pemenuhan kebutuhan gizi anak di keluarga. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Penyuluhan dan Pergerakan Dinas P2KB Sangihe, Imelda Lawendatu, saat dikonfirmasi RRI Kamis 23 Juli 2026. Menurut Imelda, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah sehingga upaya pencegahan stunting terus diprioritaskan melalui berbagai program pendampingan, penyuluhan, serta edukasi kepada seluruh masyarakat. Berdasarkan pemeruan data terbaru, masih terdapat sekitar 77 kasus stunting di Sangihe. Kasus terbanyak berada di wilayah perkotaan, khususnya Kecamatan Tahuna. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan fisik kronis pada anak yang memerlukan penanganan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, serta seluruh keluarga.
9: Jadi tantangan utama yang memang dihadapi sekarang ini yaitu pertama, ada beberapa keluarga, saya bilang termasuk cukup banyak ya, yang memang dalam hal pemenuhan gizi terhadap anak belum maksimal. Sehingga memang kalau kita perhatikan, fokus kami untuk Dinas PPKB adalah untuk pencegahan stunting. Dan sampai hari ini memang kami temui bahwa untuk update terbaru kasus stunting masih ada sekitar 77 kasus. Iya, dan yang terbesar ini ada di wilayah kota, yaitu di Kecamatan Tahuna.
7: Selain persoalan pemenuhan gizi, tantangan lain yang turut mempengaruhi adalah masih adanya sebagian orang tua yang belum menerapkan pola pengasuhan pada anak secara optimal sehari-hari. Karena itu, Dinas P2KB terus memperkuat edukasi mengenai pemenuhan gizi seimbang dan pola asuh yang baik guna mencegah stunting serta mewujudkan tumbuh kembang anak optimal. Jubel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Keluhan warga Lesabe terkait kekurangan air akibat bencana banjir dan tanah longsor langsung disikapi Direktur Perumda Akew Wanua. Bupati Sangihe Michael Tungari apresiasi bagi PT Suzuki Marine Manado yang turut membantu

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sumbertrip.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Charles Leclerc mengawali Formula One Grand Prix Hungaria dengan menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama FP1. Pembalap Ferrari ini unggul meyakinkan atas Max Verstappen dan rekan setimnya Lewis Hamilton pada Jumat 24 Juli 2026. Berdasarkan laporan Motorsport, Ferrari langsung menunjukkan kecepatan sejak awal sesi melalui Leclerc dan Hamilton. Tim asal Italia itu juga membawa pembaruan sayap belakang khusus untuk karakter sirkuit Hungaria. Pendengar, sebelumnya Ferrari memasang komponen tambahan pada sayap Macarena demi kebutuhan downforce tinggi. Mercedes turut menghadirkan pembaruan serupa untuk menyesuaikan karakter lintasan di Budapest tersebut. Pada awal sesi, George Russell sempat memimpin setelah memakai ban lunak Pirelli. Namun catatan tersebut segera dilewati Verstappen setelah akhirnya disalip kembali oleh Leclerc. Beberapa pembalap mengalami penguncian roda di tikungan 1 sepanjang sesi. Aspal baru di lintasan dinilai masih minim cengkeraman sehingga menyulitkan para pembalap. Sementara itu, McLaren membawa revisi besar pada lantai mobil MCL untuk meningkatkan performa di tikungan. Tim berharap perubahan itu mendekatkan daya saingnya terhadap Mercedes dan Ferrari. McLaren juga memberi kesempatan kepada pembalap cadangan Leonardo Farnaroli menjalani sesi rookie wajib. Insinyur tim sempat melaporkan bahwa konfigurasi sayap belakang yang diuji Farnaroli bekerja dengan baik. Tidak hanya McLaren, Aston Martin juga memperkenalkan paket pembaruan besar melalui AMR 26 Bespeak. Namun sesi Lance Stroll berakhir lebih cepat setelah suspensi belakang rusak dan memicu bendera merah. Leclerc sempat mencoba mempertajam waktunya setelah sesi kembali dilanjutkan. Namun mobilnya diduga mengalami gangguan mesin atau gearbox menjelang akhir putaran. Pendengar, catatan waktu 1 menit 19,075 detik milik Leclerc tetap tidak tersentuh hingga sesi latihan pertama berakhir. Verstappen finish kedua, disusul Hamilton, Isaac Hadjar, George Russell, dan Gabriel Bortoleto.

pendengar RRI Pro 1, penyerang Manchester City Erling Haaland menjadi pemain dengan harga tertinggi dalam fantasy Premier League EPL musim 2026-2027. Penyerang asal Norwegia itu dibanderol 15,5 juta euro, sekaligus menjadi pemain termahal dalam sejarah permainan fantasi resmi Liga Inggris. Harga Haaland melampaui rekor sendiri sebesar 15 juta euro yang ditetapkan pada musim 2024-2025. Penetapan harga ini dilakukan setelah ia mengakhiri musim 2025-2026 sebagai pemain dengan perolehan poin tertinggi di EPL. Melalui unggahan resminya, Fantasy Premier League merilis daftar pemain dengan harga tertinggi dari setiap klub untuk musim 2026-2027. Daftar ini menjadi acuan bagi para manajer EPL dalam menyusun skuad menjelang bergulirnya musim baru Liga Inggris. Selain Haaland, sejumlah pemain bintang juga masuk dalam daftar pemain dengan harga tertinggi di EPL musim ini. Mohamed Salah dari Liverpool dibanderol 14,5 juta euro, Bruno Fernandes dari Manchester United 12 juta euro, Bukayo Saka dari Arsenal 11 juta euro, dan Alexander Isak dari Newcastle United 10,5 juta euro. Dan pendengar, penasaran 5 pemain dengan harga tertinggi di Fantasy Premier League musim 2026-2027, kelima pemain ini diprediksi menjadi pilihan utama pada manajer EPL pada awal musim. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tim Nasional Soft Tennis Indonesia mengintensifkan program latihan fisik menjelang ajang olahraga Asian Games 2026. Para atlet juga terus memperkuat mental bertanding guna menghadapi persaingan ketat di negara Jepang. Komite Olimpiade Indonesia memantau langsung pemusatan latihan nasional untuk memastikan kesiapan fisik atlet. Kunjungan ini tujuannya untuk mengoptimalkan performa seluruh tim nasional sebelum bertolak ke Nagoya. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia, Buyung Wijaya Kusuma, mengapresiasi perkembangan para atlet. Pihak pengurus persatuan ini merilis laporan resmi mengenai persiapan tim pada Jumat kemarin 24 Juli 2026. Sebelum menjalani latihan intensif di Jakarta, tim nasional juga telah menyelesaikan rangkaian uji coba internasional yang berlangsung di negara Korea Selatan pada pertengahan akhir Juni 2026. Seluruh atlet bertanding dalam dua turnamen bergengsi yang dilaksanakan di wilayah Incheon dan Suncheon. Delegasi Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perunggu setelah bersaing melawan berbagai tim kuat Asia. Pelatih Kepala Sektor Putri Tim Nasional Gularso Mulyadi menilai hasil uji coba ini sangat positif karena latihan sektor putra dipimpin oleh Prima Simpantiaji, sedangkan Robi Sidrajat bertanggung jawab atas kebugaran fisik. Evaluasi menyeluruh dari hasil uji coba internasional langsung diterapkan dalam program latihan harian, dan Tim Nasional Soft Tennis Indonesia berharap dapat meraih prestasi terbaik saat berlaga di Nagoya. Kita doakan bersama.

RRI Pro 1 tahun Save the Children Indonesia menyatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan perundungan daring, cyberbullying, dan kekerasan seksual non-kontak masih mendominasi laporan kasus kekerasan digital terhadap anak. Selain itu juga paparan konten berbahaya, judi daring, pinjaman online ilegal, dan juga ekstremisme turut meningkatkan risiko terhadap keselamatan anak di ruang digital. Ini dikatakan Senior Advocacy Manager Save the Children Indonesia, Adri Yoga Utami. Dan dikatakannya literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan akibat kesenjangan informasi dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Karena itu pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu memperkuat upaya pencegahan secara bersama-sama. Peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan anak PT Tunas menjadi langkah penting untuk mendorong penyelenggaraan sistem elektronik menghadirkan platform digital yang lebih aman bagi anak. Regulasi ini juga mengatur perlindungan privasi, pembatasan paparan konten berbahaya, serta upaya mencegah kecanduan perangkat digital sejak usia dini.

Perbincangan kami sempat menghilang pendengar karena padamnya aliran listrik di studio kami. 5 menit lepas dari pukul 7 kembali kami hadir di suasana pagi ini untuk kebersamaan dalam edisi hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 untuk kebersamaan kita dalam tahun pagi ini.

0: Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
3: J-Lo, ya tu sabes, no hay más nada.

0: tertentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Pendengar sudah 18 menit lewat dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita masih di pagi hari ini dengan beragam informasi untuk menemani pagi Anda dengan berbagai aktivitas dan berbagai kegiatan yang sudah dilakukan di saat ini. Informasi kembali untuk Anda bersumber dari rri.go.id. Wakil Ketua MUI Holis Nafis menyatakan MUI mendukung langkah pemerintah melalui Perpres 111/2025 terkait LGBT dalam membangun persatuan bangsa. Menurutnya kebijakan ini dipandang sebagai upaya menjaga harkat martabat bangsa serta ketahanan nasional dari ancaman terhadap eksistensi negara. Dinyatakan bahwa MUI telah menyiapkan naskah akademik dan rancangan undang-undang mengenai pelanggaran pemidanaan terkait LGBT untuk dibahas bersama. Ditambahkan pembahasan ini juga mencakup berbagai persoalan masyarakat yang dinilai dapat berdampak terhadap persatuan bangsa. Naskah akademik dan rancangan undang-undang itu dibahas pada 24 hingga 26 Juli. Dalam KUI ke-8, setelah pembahasan selesai, dokumen akan dideklarasikan pada penutupan sebelum diserahkan kepada Presiden dan DPR. Substansi rancangan mengatur perilaku dan kampanye, bukan orientasi seksual sebagai objek pidana. Menurutnya orientasi seksual tidak diposisikan sebagai tindak pidana, sedangkan perilaku dan kampanye menjadi bagian pembahasan rancangan tersebut. Rancangan ini juga memuat pengaturan mengenai pencabulan, pelecehan, kemesraan sesama lelaki, serta kampanye terbuka melalui media sosial. Ia menambahkan seluruh ketentuan pidana masih dibahas lebih lanjut dalam penyusunan rancangan tersebut di tingkat komisi. Diungkapkan draft tersebut memuat variasi ancaman hukuman, mulai 1 tahun hingga 9 tahun. Namun masih berupa rancangan. Ia menegaskan pembahasan dilakukan di komisi-komisi Kongres Umat Islam sebelum dokumen diserahkan kepada DPR dan juga pemerintah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: 了啊。
1: eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

terima kasih masih bersama dengan program 1R Tahun Informasi untuk Anda pendengar. Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta menjadi venue pramusim Chelsea melawan AC Milan. Laga gengsi di tim digelar pada 8 Agustus 2026 nanti ini. Dari laman resmi Chelsea akan melakukan perjalanan tur mereka pada Jumat 24 Juli 2026. Australia menjadi negara pertama yang dikunjungi. Dan pendengar, informasi lebih lengkapnya untuk gelaran GBK yang masuk rute tur pramusim Chelsea yang bawa skuad terbaik mereka, kamu bisa baca lengkapnya di rri.co.id.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar RRI Pro 1, Presiden Indonesia Diaspora Network, Kapten Bahrain Budi Fernandez memastikan kondisi warga negara Indonesia di Bahrain tetap aman meski Iran kembali menyerang aset militer Amerika Serikat di negara tersebut. Menurutnya, pemerintahan Bahrain masih mampu mengendalikan situasi dan belum menetapkan status evakuasi bagi warga. Pemerintah Bahrain terus mengirimkan notifikasi darurat setiap kali terdeteksi ancaman rudal atau drone yang mengarah ke wilayah negara itu. Setelah pemerintah mengeluarkan pemberitahuan kondisi aman, masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa. Sasaran serangan Iran tetap berfokus pada pangkalan militer Amerika Serikat, bukan kawasan permukiman warga Bahrain. Karena itu masyarakat diminta tetap mengikuti prosedur keselamatan yang telah ditetapkan otoritas setempat. Pemerintah Bahrain secara rutin menyampaikan peringatan melalui notifikasi telepon seluler yang disertai arahan keselamatan. Saat alarm berbunyi, para pekerja diarahkan menuju basement dan kembali beraktivitas setelah menerima pemberitahuan situasi aman.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Staf bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman. Saya ucapkan